Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami bertugas. Ada Bung Norons yang juga bersama rekan Soven untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang akan disiarkan langsung dari GKI Henwani Waim Horo Kota Raja.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita habiskan ibadah kita di minggu pagi ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita sambut dengan nyanyian rohani 122 bait yang pertama. Tuhan yang rumahmu sorga terang.

dengarlah hukum Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Tuhan berfirman, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Roh Tuhan menolong kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita menyadari bahwa belum sepenuhnya, belum dengan sesungguhnya, banyak hal dari hukum Tuhan yang kita lakukan. Banyak kita abaikan, kita memberontak, melawan hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu tetap tinggal di dalam hidup yang berdosa. Karena itu mengawali hidup kita di minggu yang baru ini, sebelum lebih jauh kita datang kepada Tuhan dan menyembah Dia, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepada-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku kami bukan orang-orang benar. Banyak kali kami mendukakan hatimu dengan pikiran, tutur kata, dan laku hidup kami yang bertentangan dengan segala hukum, perintah, dan firman-Mu. Kami tidak berdaya menanggung segala hutang dosa kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, ampunilah kami akan segala salah dan dosa kami. Bebaskanlah kami dari hukuman yang harus ditanggungkan atas kami. Berikan kami kesempatan untuk diperbaharui dalam Tuhan dan hidup dalam pertobatan yang sungguh di hadapan-Mu. Karena itu kami mohon,
di dalam pengasihan anakmu yang tunggal, penebus kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami, sayangi kami, kasihanilah kami. Amin. Nyanyian rohani 141A bait yang pertama, tertumpah darah penebus.

Dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya dan mau hidup baru di dalam Tuhan dalam pertobatan yang sesungguhnya. Yohanes 6 ayat 37 bagian B, Tuhan katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ia mengampuni dosa kita, memperbaharui hidup kita, dan memberi kita kesempatan baru untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian rohani 141A bait yang keempat. Besarlah rahasia sayangmu.

silakan untuk berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, mari berkata kepada Tuhan sesuai rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku mau berjalan dengan juru selamat.

mati, silakan duduk kembali. Diberikan kesempatan kepada kelas katekisasi dari Jemaat GKI Penabur untuk mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Sementara itu jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10.

Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, karena segala keterbatasan kami sebagai manusia, oleh Roh-Mu yang kudus, berilah kami hikmat untuk memahami firman-Mu, serta kekuatan dan ketaatan untuk melaksanakannya dengan sungguh dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nehemia diutus ke Yerusalem. Saya membaca dari TB edisi yang kedua. Pada bulan Nisan tahun kedua, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit? Tentulah hatimu sedih." Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Kata raja kepadaku, "Apa yang kau inginkan?" Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu raja bertanya kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali?" Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang puri dekat bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan baik Allahku melindungi aku. Aku kemudian datang kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh para kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai aku. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, sangat gusar karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kepekaan kita untuk melihat dan menyelesaikan suatu persoalan terkadang dibuat tumpul oleh rasa ragu ataupun rasa takut yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita tahu ada yang tidak beres, kita tahu ada yang salah, kita tahu ada yang kurang, dan kita tahu kita harus bertindak. Tapi kita memilih untuk diam, tutup mulut, lipat tangan, lipat kaki, karena berpikir, saya belum pernah melakukan hal yang seperti itu. Itu hal baru buat saya. Saya belum pernah berkecimpung di situ, saya belum punya pengalaman. Jadi biar orang lain sudah. Atau merasa saya tidak punya sumber daya yang cukup. Saya punya kurang. Jadi barangkali yang punya lebih sudah yang bisa lakukan. Atau merasa nanti orang bicara saya. Netizen dong bilang punya komen itu setajam silet, bahkan lebih tajam. Jadi daripada orang bicara saya tidak baik, negatif, protes sana, protes ini, kritik itu, lebih baik saya diam. Atau mungkin takut daripada nanti konflik. Konflik dengan teman karena kami tidak sejalan, konflik dengan tetangga karena beda pikiran tentang hal itu. Jadi saya pilih untuk diam. Dan kita mendiamkan suara Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita untuk pergi, selesaikan, tangani, supaya menjadi lebih baik untuk semua. Tapi karena ragu dan takut, kita bilang Roh Kudus, biar orang lain sudah. Jangan saya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat Nehemia. Siapa itu Nehemia? Nehemia ini seorang Israel yang tinggal di Persia dan mengabdi selama 20 tahun sebagai juru minuman Raja Artasasta pertama. Jadi dia seorang pejabat tinggi yang tiap hari, tiap waktu ada di dekat Raja Persia. Dia orang kepercayaan, dia orang yang setia, 20 tahun tidak tergantikan. Sebelum raja minum, Nehemia dulu harus minum. Jadi kalau minuman itu beracun, Nehemia mungkin busa-busa keluar dari mulut, atau mungkin tewas, lepu, raja tidak boleh minum. Kalau Nehemia minum, baik-baik saja keadaannya, raja boleh minum. Ini 20 tahun tinggal di istana dengan segala kenyamanan dan pasti juga kemewahan, tidak kurang suatu apapun. Tapi suatu ketika, kalau kita baca konteksnya itu dari pasal 1, suatu ketika ada saudaranya Hanani datang dari Yehuda bersama dengan beberapa orang lain, orang-orang Israel, yang ketika pembuangan itu terjadi, orang Israel sebagian diangkut ke pembuangan di Babel. Kemudian nanti Babel ini diserang dan dikuasai oleh Persia, sehingga Nehemia mengabdi kepada Raja Artasasta pertama, Raja Persia. Tapi ketika pembuangan itu terjadi, ada orang-orang yang tidak turut dibuang. Mereka tetap tinggal di Yerusalem. Lalu ketika Hanania ini datang kepada Nehemia, Nehemia tanya, "Duh, bagaimana tumpu saudara-saudara di sana? Apakah saudara-saudara di Yehuda ini dong hidup baik-baik? Aman, sejahtera, berkelimpahan?" Karena dia merasa dia tidak berkekurangan di istana raja. Lalu Hanania bilang, "Aduh, saudara-saudara yang tinggal di sana nih hidup setengah mati. Menderita, susah. Secara ekonomi kekurangan, tetap ditindas. Ada dalam ketidakamanan karena tembok-tembok kota Yerusalem itu sudah hancur.
gerbang kota Yerusalem sudah terbakar. Siapa saja bisa datang dan serang mereka, kapan saja. Jadi mereka hidup dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Nehemia tidak merasa, respon Nehemia tidak, iya kasihan dorang eh. Tapi yang terjadi, Nehemia merasa, firman Tuhan katakan pasal 1 ayat 4, dia duduk menangis dan berkabung karena berita itu selama beberapa hari. Dia merasa sangat tergugah dengan keadaan saudara-saudaranya di Yehuda dan kota Yerusalem yang tidak baik-baik saja. Jadi dia merasa sangat sedih. Lalu dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan Allah semesta langit. Dia minta Tuhan, berikan saya petunjuk apa yang harus saya lakukan. Jadi ketika selesai mendengar berita, Nehemia tidak diam. Sudah ada gerakan dari Roh Kudus untuk Nehemia, kau harus lakukan sesuatu. Kau tidak boleh diam. Itu saudara-saudaramu. Itu kota tempat nenek moyangmu. Itu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Tidak boleh diam. Harus lakukan sesuatu, pulihkan kehidupan di sana, bangun kembali kota. Nehemia berdoa minta petunjuk Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Lalu pasal yang kita baca, pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, itu jawaban Tuhan. Kira-kira 8 sampai 9 bulan kemudian, setelah Nehemia berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Di hari yang biasa, ketika Nehemia sedang bekerja seperti biasanya, Tuhan menjawab doanya. Tuhan menggerakkan hati Raja Artasasta sehingga Raja bisa bertanya kepada Nehemia, lalu mau mendengar curahan hati dari Nehemia, bahkan memberikan Nehemia izin. Iya sudah, kau kembali ke Yehuda sudah. Kau mau pergi berapa hari? Berapa lama? Kau mau bikin apa di sana? Tidak ada satupun penolakan dari raja. Kalau kita jadi raja, pasti Nehemia kopi bilang, siapa sudahkah? Atau ada orang-orang siapa di Yehuda sana yang bisa tolong kau? Kau bilang, dorang sudah. Kau harus tetap di sini. Kau ini siapa orang kepercayaan, jadi kau di sini. Nanti kalau saya mati gara-gara minuman bagaimana? Tapi tidak. Ini 20 tahun ini orang kepercayaan. Raja menyetujui Nehemia untuk pergi. Raja memberikan kepada Nehemia segala fasilitas yang dia perlukan. Surat izin untuk melewati daerah-daerah sebelum sampai di Yehuda. Surat izin untuk mengambil kayu dari kebun atau hutan milik kerajaan. Bahkan raja memberikan pasukan berkuda mulai dari kekomandannya sampai tentaranya, kuda-kudanya untuk mengawal perjalanan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Nehemia. Dan raja mengangkat Nehemia menjadi gubernur Yerusalem supaya Nehemia leluasa melakukan panggilan Tuhan atas dirinya. Dan dalam 52 hari pekerjaan membangun tembok itu selesai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, raja bisa melakukan banyak hal untuk menahan Nehemia supaya tidak melaksanakan panggilan Tuhan bagi dirinya. Tetapi kuasa Tuhan lebih besar untuk menggerakkan hati Raja Artasasta, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah Israel.
Karena itu semuanya begitu mulus bagi Nehemia. Karena Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa Nehemia dan Tuhan bertindak. Kita lihat pasal 2 ayat 4. Nehemia tidak hanya berdoa 8-9 bulan yang lalu saja, tapi pada saat dia berbicara dengan raja, Nehemia juga kembali berdoa kepada Tuhan. Ayat 4 katakan, ketika raja menanyakan kepada dia, apa yang kau inginkan? Nehemia katakan, aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia tahu bahwa rencana ini sangat besar. Pekerjaan yang harus dia lakukan ini berat, tidak mudah. Baru rencana saja sudah sulit, bisa gagal. Tapi Nehemia mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan dan tetap berdoa sehingga Tuhan membuka segala jalan bagi Nehemia. Bahkan menyediakan segala sesuatunya hingga pekerjaannya bisa selesai. Nehemia juga tidak bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya lebih senang tinggal di istana, nyaman, saya tidak capek-capek kerja di Yerusalem. Saya bisa menikmati kehidupan yang baik di sini. Atau Nehemia tidak bilang, raja, ini memang saya punya rencana, tapi karena saya ini bukan tukang, saya belum pernah kerja membangun, jadi nanti saya akan utus orang lain. Yang penting raja kasih izin-izin saja. Tidak. Atau Nehemia tidak bilang, hey, nanti orang-orang protes di sana, siapa tahu ada bupati-bupati, gubernur yang tidak terima, mereka akan hancurkan pekerjaan saya. Jadi biar sudah. Nanti raja utus siapakah di sana yang bisa. Nehemia juga tidak bilang begitu. Nehemia tahu ini pekerjaan besar, tapi dia tidak khawatir. Dia tidak takut. Dia tetap maju. Ketika semua yang dia perlukan sudah siap, Nehemia bergerak menuju ke Yerusalem. Karena dia percaya bahwa Elohei Hashamayim, Allah semesta langit, dia mengatasi segala langit, dia berada di atas segala kekuatan kuasa yang ada di bumi. Dia tidak terbatas, dia sanggup melakukan segala yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun juga. Karena itu Nehemia benar-benar mengandalkan hanya kekuatan kuasa Tuhan. Jadi dalam bacaan kita di ayat 8, bagian yang terakhir, Nehemia mengakui, raja mengabulkan permintaanku itu bukan karena kekuatan Nehemia, bukan karena jabatan tinggi Nehemia, bukan karena kedekatannya dengan Raja Artasasta, tapi Nehemia katakan, karena tangan baik Allahku melindungi aku. Jadi orang-orang seperti Sanbalat, gubernur Samaria itu, atau Tobia, bupati itu, yang merasa iri hati, tidak suka, terancam dengan rencana Nehemia, itu tidak menjadi halangan bagi Nehemia. Kamu bicara apa, kamu mau bikin apa, Tuhan akan menolong saya. Tangan Tuhan yang kuat menyertai, melindungi saya. Itu iman Nehemia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita ini memang terbatas. Dalam banyak hal kita sangat terbatas. Dalam banyak hal kita sangat kurang. Tetapi kita punya Tuhan, Allah semesta langit yang tidak terbatas. Dia turun merendahkan dirinya, mati dan bangkit bagi kita. Apa yang tidak bisa dia lakukan untuk kita? Kalau mati dan bangkit saja dia lakukan untuk kita, segala hal yang lain Tuhan sanggup lakukan untuk kita.
Lukas pasal 1 ayat 37 bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia 32 ayat 27, Tuhan juga katakan bahwa tidak ada yang terlalu besar untuk Dia. Jadi jangan meragukan Tuhan dan kuasanya. Kita banyak kali mengecilkan Tuhan karena keterbatasan kita, lalu kita anggap Tuhan juga pasti tidak bisa. Kita membatasi kekuatan Tuhan dengan kelemahan kita. Kita menolak kuasa yang mau Tuhan nyatakan lewat kita karena merasa kita tidak berdaya dan tidak mampu. Kita menolak sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan lewat kita karena kita merasa belum siap, belum mampu, tidak punya sesuatu untuk lakukan. Panitia pemilihan majelis jemaat itu pasti orang alami itu. Dekati yang satu, aduh jangan dulu ya, saya masih sibuk. Satu lagi, aduh saya masih urus anak, anak masih kecil. Satu lagi, aduh nanti-nanti saya pensiun dulu baru ya. Aduh saya belum biasa pimpin ibadah, saya ini berdoa saja masih gagap. Lalu tidak percaya bahwa Tuhan akan berkuasa di dalam saya, mengurapi saya, menguduskan saya, mampukan saya untuk pekerjaannya. Itu dalam hal pelayanan, belum dalam hal yang lain. Banyak kali kita menutup mata dari hal-hal yang harus kita lakukan karena kita mengecilkan kekuatan kuasa Tuhan. Banyak kali kita meredam suara Roh Kudus di dalam kita karena merasa kita tidak berdaya. Itu tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, ajaib, dan heran. Mari belajar dari Nehemia. Saat merasa tidak tahu, takut, ragu, tidak berdaya, apa yang Nehemia lakukan? Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan angkat hati kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan berikan jalan keluar bagi saya, Tuhan topang saya dengan semua yang saya butuhkan. Dan Tuhan tidak pernah menolak anak-anak-Nya yang datang kepada-Nya. Mari kita lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat kah? 3. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan sudah bilang tuh, jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu, berdoa dan percaya bahwa Tuhan lebih sanggup daripada saya. Dan Tuhan yang akan menyanggupkan saya. Ada satu ayat itu yang orang-orang Kristen dong paling senang sekali, tapi banyak kali diragukan dalam hidupnya. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Firman Tuhan bilang, doa, doa orang benar, bila dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Kalau saya punya terjemahan ini, doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Karena Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab.
Jadi orang-orang percaya, percayakah tidak kalau Tuhan berkuasa? Percayakah bahwa Tuhan itu mengatasi segala langit dan bumi? Percaya ya. Jadi kalau sudah berdoa, jangan ragu. Berdoa dan percaya. Seperti Tuhan bilang, apapun yang kamu minta dalam namaku, percayalah. Kapan terimanya? Tuhan Yesus bilang, kamu sudah menerimanya. Jadi hati yang percaya seperti Nehemia, itu yang Tuhan minta. Tidak andalkan apapun, tapi hanya andalkan Tuhan, maka Tuhan akan muluskan segalanya untuk kita. Segala tantangan bisa dilewati, hambatan bisa dilawan, dan kita membawa kebaikan Tuhan di mana kita ada. Jadi percaya Tuhan, taat kepadanya, pergilah sesuai perintahnya, dan lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki untuk membawa kebaikan, keselamatan bagi banyak orang. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti menolong dan memberkati hidup kita. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan seterusnya kita nyanyikan sementara kita memberi persembahan. Tuhan ambil hidupku.

Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami membawa syukur kami kepadamu untuk hidup, kerja, pelayanan, bahkan segala berkatmu yang Engkau percayakan kepada kami, agar kami memakai hidup yang Tuhan anugerahkan ini untuk membawa kebaikan, keselamatan yang dari Tuhan, berkat yang darimu kepada banyak orang. Terimalah syukur yang kami bawa kepadamu Tuhan, dan biarlah kasih setia dan rahmatmu senantiasa menerangi kehidupan kami. Kelimpahan di rumah-rumah kami Engkau berikan, kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalani hidup, bahkan melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Anugerahkanlah kepada kami Tuhan sukacita dan damai yang darimu, berikanlah kepada kami kebaikan bagi kami dan seisi rumah kami, anak-anak cucu keturunan kami. Tuhan, karuniakan

agar mereka melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami juga membawa syukur dari keluarga khas Sapulete Rayon 2 atas selesainya wisuda anak Robert Emmanuel Sapulete STP dan selesai ujian skripsi anak Kristi Grace Sapulete dan persiapan untuk wisuda. Dan keluarga sudah kembali ke Jayapura dalam selamat tanpa kurang suatu apapun. Kuduskanlah syukur keluarga, ya Tuhan. Pelihara dan berkati keluarga serta anak-anak dan segala rencana ke depan. Kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Keluarga Gomaryoku mengucap syukur atas bertambah usia Bapak CH Gomar tanggal 5 September di hari kemarin. Kami mohon Tuhan beri kekuatan, kesehatan, umur panjang, hati yang selalu percaya kepada Tuhan dan mau menyerahkan hidup bagi Tuhan untuk dipakai bagi hormat nama-Mu. Baik kepada Bapak Gomar maupun seisi rumah, Tuhan memberkati. Keluarga Walangitan Suyanti, Rayon 1, menaikkan syukur atas terpanggil pulangnya Joni Joike Walangitan. Tuhan, Engkau tahu duka keluarga. Berilah hibur dan kuat yang dari Tuhan. Kami percaya anak-Mu kembali ke dalam rumah-Mu. Keluarga Mondar Mambor mengucap syukur atas selesai studi anak Goris Mondar di Uncen. Tuhan, kiranya Engkau menolong anak kekasih dalam hidupnya, dalam masa depannya, pekerjaan yang dirindukannya. Tuhan, buka jalan agar dia dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi keluarga dan banyak orang. Tangan kuasa Tuhan menaungi dan menuntun. Hikmat-Mu memenuhi seluruh hati, pikiran, dan hidupnya. Kami bawa keluarga Randy Ruhulai Lailo di Rayon 4 mengucap syukur atas 100 hari terpanggilnya Oma terkasih Andi Nurlia ke rumah Bapa. Tuhan, tinggallah bersama dengan keluarga. Walau sudah 100 hari berlalu saat Tuhan memanggil orang tua kekasih, tapi keluarga masih bergumul dengan duka dan rasa kehilangan. Kekuatan kuasa-Mu yang menghiburkan, biarlah tinggal tetap bersama keluarga, memampukan mereka untuk seutuhnya menerima kehendak-Mu dengan percaya bahwa Engkau menyediakan kekekalan dalam rumah-Mu yang damai bagi orang tua yang sudah Tuhan panggil pulang. Kami bawa persepuluhan dari keluarga Tan Sahuleka Rayon 1, salah satu keluarga di Rayon 1, keluarga Ibu Saflembolo di Rayon 2, salah satu keluarga di Rayon 4, Sarah Apaundanan di Rayon 1, dan satu keluarga di Rayon 1, satu lagi keluarga di Rayon 2, serta satu keluarga di Rayon 4. Tuhan, terimalah persepuluhan dari umat-Mu, berkati hidup, berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati usaha, agar di tengah situasi yang sulit hari ini, mereka tetap bersuka cita karena kelimpahan yang dari Tuhan. Kami bawa pemberian dari keluarga Ibu Saflembolo kepada Tuhan untuk menopang pembangunan. Tuhan, kuduskan, Tuhan berkati, Tuhan perbanyak-banyakan agar melengkapi jemaat dalam seluruh kebutuhan pembangunan yang dilaksanakan dan harus diselesaikan. Ibu dan keluarga, Tuhan rahmati, Tuhan berkati senantiasa dengan kebaikan-Mu, Tuhan. Kami bawa seluruh jemaat Tuhan yang datang dengan pemberian mereka kepada-Mu, tanda-tanda syukur mereka kepada-Mu, dan doa, harapan, permohonan yang naik ke hadapan-Mu, Tuhan. Sendengkanlah telinga pengasihan-Mu
Jawablah seruan dan doa mereka.

dengarlah dan jadikanlah segala sesuatunya menjadi lebih baik bagi umatmu. Angkat segala kekhawatiran, ketakutan, keraguan. Beri hati yang sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan, bahwa engkau ajaib, heran, engkau maha kuasa, engkau sanggup mengatasi segalanya. Di hidup umatmu yang tampak sulit dan berat sekalipun, Tuhan kami percaya engkau sanggup menyelesaikannya. Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Kami bawa warga jemaat yang ada dalam sakit dan proses pemulihan, Bapak John Ruhulesin, Bapak Marani, Bapak Wiji Sukardi, Ibu Nani Prasetyo Jati, Saudara Noldi Yarangga, Ibu Siamas Julianti, Ibu Yarangga. Tuhan jamah, angkat segala sakit penyakit, Tuhan pulihkan tubuh jasmani bahkan rohani, mampukan untuk kembali beraktivitas, melakukan yang terbaik di hidup yang Tuhan anugerahkan untuk hormat namamu. Kami bawa para donatur dalam pembangunan gedung gereja, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, Kementerian Agama, setiap pribadi dan keluarga yang sudah menopang pembangunan gedung gereja yang baru dengan segala pemberian dan kebaikan hati. Tuhan, kembalikanlah kelimpahan-Mu atas hidup pribadi keluarga, atas segala kerja dan usaha, agar hati mereka tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan jemaat untuk membeli tanah di sekitar lingkungan gereja, rencana pembangunan pastori, gedung serbaguna, dan gedung sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Ini pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Engkau taruhkan bagi jemaat-Mu di sini. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberi tugas, tanggung jawab, dan mengutus, Tuhan, Engkau tahu segala kekuatan yang ada pada jemaat-Mu. Biarlah dengan iman yang sungguh kepada-Mu, umat-Mu bekerja dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan, dan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan memberkati agar segala rencana pembangunan ini boleh terselesaikan dengan segala bantuan pertolongan dari tangan Tuhan lewat berbagai pihak, dan nama-Mu dipermuliakan. Proses pembangunan gedung kantor Klasis Port Numbai kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati panitia yang bekerja, Tuhan beri hikmat, roh takut akan Tuhan, jemaat-jemaat yang membantu dengan berbagai sumbangan, Tuhan juga memberkati. Badan pekerja Klasis, Tuhan memimpin dengan kuat kuasa-Mu untuk mengayomi seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Klasis GKI Port Numbai. GKI di tanah Papua seutuhnya dari lingkup sinode klasis-klasis jemaat-jemaat. Tuhan berkati, tuntun rencana amandemen tata gereja. Tuhan Yesus campur tangan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami manusia. Panitia penjaringan majelis jemaat GKI Henwani periode 2027-2032, Tuhan menolong mereka dalam bekerja. Tuhan beri sehat dan kuat, Tuhan beri sukacita, Tuhan melawat pribadi-pribadi dan keluarga dalam jemaat ini agar mau memberi hidup bagi Tuhan. Biarlah seluruh proses penjaringan berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak-Mu Engkau panggil dan pilih utus untuk bekerja di ladang-Mu. Tuhan memberkati. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September, kami bawa hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Di usia yang baru ini, biarlah mereka semakin percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka berkelimpahan dalam segalanya, tidak takut dan tidak ragu
untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidupnya karena percaya Tuhan Engkau menyertai dan menolong. Pemerintah kami, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa jemaat Tuhan yang telah beribadah di hari ini, para penatua dan siamas yang melayani, pemain keyboard, pemandu pujian, tim multimedia, tim IT, bahkan postor tata usaha, semua yang telah melayani Engkau, juga kelas katekisasi GKI Penabur Jaya Asri yang telah memuji Engkau. Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh ibadah kami, kami persembahkan kepada-Mu. Biarlah hidup kami bersama Engkau berkati, kuatkan dan mampukan untuk terus memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami akan kembali ke rumah dan kehidupan kami masing-masing. Masuki minggu kerja yang baru dengan segala tantangan, kesulitan, persoalannya. Kami mohon Tuhan, ingatkan kami senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus, bahwa Engkaulah Allah semesta langit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau mendengar doa kami, Engkau menjawab doa kami, Engkau menjadikan segala sesuatunya mungkin bagi kami, orang-orang yang bersandar kepada-Mu Tuhan. Dengarlah doa dan sembahyang kami ini di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya jemput untuk berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama nyanyian rohani 127 bait yang pertama dan keempat sebelum menerima berkat Tuhan. Benar dan baik semuanya.

percayalah kepada Tuhan dan masukilah kehidupan Bapak Ibu Saudara anak-anak dengan yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya dan mau pakai kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita bagi banyak orang. Arahkan hati kepada Allah, terimalah berkatnya, pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: Selamat hari Minggu, Shalom.
1: Saudara pendengar di manapun saja Anda berada, saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah tadi kita telah ikuti bersama untuk jalannya ibadah Minggu pagi, kita akan kembali memuliakan nama Tuhan lewat beberapa tembang pujian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar.

pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Ada rekan kami selanjutnya akan menemani Anda di Lintas Zebra siang untuk edisi hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Lintas Jayapura pagi, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu untuk kita semuanya.

0: Bapak! Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, hey. Diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Tahukah Anda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Bard bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti simbol otoritas. Tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workshop.

0: Ya, baik pendengar 536386 tentunya buat Anda yang mau bergabung ya dalam program Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Oke, selamat siang untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita bersua kembali untuk hari Minggu ya, tepatnya 6 September 2026 untuk hari ini. Ya, dan dalam program Maxioma, makan siang ngobrol bersama, saya Sofi temani Anda tentunya untuk lintas Jayapura siang sampai dengan lintas Jayapura sore ya, menemani Anda untuk siang hari ini, siang yang begitu cetar membahana panasnya. Bagaimanakah cuaca di tempat Anda? Cuacanya panas juga kah, atau suasana cuacanya itu lagi adem-adem ayem, atau lagi hujan gerimis mendung di tempat Anda? Oke, apapun itu yang pasti kita bersyukur begitu ya, kita boleh bersua di hari Minggu 6 September 2026. Ya, dan tentunya kita akan menghadapi usbu yang baru, minggu kerja yang baru juga. Untuk Anda yang tengah menikmati suasana pantai, suasana danau, suasana pinggir kali gitu ya, menikmati weekend bersama keluarga tercinta di hari ini. Jadi katanya kita makan siang tuh nanti sama-sama di pantai atau di danau, di kali ya. Oke, menikmatinya bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati saja yang memilih hari ini pulang ibadah langsung kita ke pantai, ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat menikmati kebersamaan Anda dan selamat menikmati makan siang juga. Buat Anda yang lagi ada di rumah gitu ya, hari ini di rumah saja memilihnya begitu ya, karena kebetulan cuaca sangat mendukung juga untuk hari ini. Jadi kita cucian deh selepas pulang ibadah, atau bahkan dari kemarin ada juga yang suka cuci pakaian tuh malam, jadi besoknya barulah dijemur gitu ya. Apalagi dengan cuaca panas seperti halnya siang hari ini, jadi cucian tuh langsung kering mantap seperti itu. Oke, selamat menikmati saja aktivitas Anda di rumah, ataukah di luar rumah, ataukah sedang berkendara, yang pasti terhibur dengan lagu-lagu hiburan yang sesaat lagi akan terus dihadirkan untuk Anda. Dan boleh dong Anda bergabung, kita ngobrol santai di 0967536386, tentunya dalam ruang Maxioma kita ngobrol santai untuk siang hari ini. Makan siang Anda seperti apakah untuk hari ini, yang berkuahkah, yang ada yang dibakar atau digoreng, atau apapun itu yang menjadi menu Anda di hari ini untuk dinikmati bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati saja hidangan makan siang Anda ya. Oke, jadi tidak ada yang pakai mengeluh-mengeluh seperti kemarin tuh ini baru, kenapa sekarang tuh ini lagi kak, atau maunya tuh yang begini, yang ada tuh yang begini. Oke, apapun itu pokoknya bisa makan saja tuh sesuatu yang luar biasa ya. Jadi tidak pakai mengeluh-mengeluh, berdoa terus makan sudah seperti itu ya, menikmati berkat Tuhan untuk hari ini. Tetapi juga pastinya dengan segala menu yang dipersiapkan, karena yang sudah terhidang di meja makan itu dia tidak jadi sendiri ya, tidak jadi dengan sendirinya, jadi ada yang mengolahnya sampai bisa jadi makanan yang bisa kita konsumsi seperti itu. Anda yang mau bergabung saya tunggu di line telepon 0967536386. Apakah sudah adakah yang mau bergabungkah? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mbak Sofi.
0: Iya, siang juga. Siapa di mana? Oke. Bunda sayang, gimana? Udah makan di rumah?
1: Ya, kita makan.
0: Sayang disayang. Kenapa putus? Aduh, jaringan kah? Atau bagaimana kah? Seperti itu ya, Bunda An. Yang sudah semangat gitu ya, nanti bisa dicoba lagi di 536386 dalam ruang Maxioma. Ada lagi yang mau bergabung silahkan ya, saya tunggu Anda tentunya di line telepon yang sama di 0967536386. Atau yang mau bergabung tapi aduh ini karena sekarang tuh suka pakai WA, jadi telepon biasa tuh tong jarang-jarang beli seperti itu ya, sama dengan saya juga demikian. Oke, jadi lebih banyak menggunakan WhatsApp saja seperti itu ya. Oke, nanti Anda boleh kirim WA juga boleh ya, nanti saya bacakan 0813-4481-8741. Ya, kembali Anda boleh mengirimkan WhatsApp Anda Makan siangnya gimana? Boleh cerita makan siang hari ini tuh seperti ini. Ada mau salam juga buat siapa kah? Boleh, nanti saya bacakan ya. 0967 081344 818741. Saya masih tunggu ya di 536386. Lagu-lagu hiburan sembari menantikan Anda yang mau bergabung ya. Di 536386 kita dengarkan lagu-lagu hiburan menemani minggu siang Anda.
2: Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang beresiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Ya, buat pendengar yang mau bergabung silahkan ya. Saya tunggu Anda di 536386. Kita masih dalam ajang Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama. Iya, dan tentunya buat Anda semua yang sedang menikmati makan siang, halo, selamat siang, selamat makan siang ya. Dan yang pasti terhibur, kemudian Anda bisa dikenyangkan karena hari ini Anda bisa menikmati makan siang yang sudah dinikmati, sudah dimasak oleh istri, oleh orang tua, oleh saudara, seperti itu ya, atau oleh Anda sendiri, dan Anda bisa menikmatinya untuk hari ini. Oke, selamat siang saja dan selamat menikmati untuk Anda. Selamat berhari Minggu tentunya juga buat Anda semua yang lagi santai hari ini, kemarin hari ini lebih santai, atau waduh kemarin hari ini, bahkan beberapa hari yang lalu tuh capek sekali begitu ya, karena ada giat, ada pekerjaan, dan ada banyak hal yang dilakukan seperti itu ya. Apalagi buat Anda yang masuk dalam kepanitiaan seperti itu ya, pokoknya semangat saja untuk semua Anda, tetap jaga kesehatan dengan baik. Iya, gelaran RRI Fest 2026 yang digelar tanggal 3, 4 dan 5 September 2026 dirangkaikan dengan Ajang Bintang Radio 2026 dan juga Lomba Yosim Pancar UMKM. UMKM yang hadir tentunya penutupan kemarin seperti itu. Dan ada satu pria dan satu wanita seperti itu ya, yang akan mewakili Indonesia ke tingkat yang akan mewakili Jayapura, Satker Jayapura ke tingkat nasional tentunya dalam Ajang Bintang Radio 2026. Ada apa namanya, dua peserta dari kategori pria dan wanita yang akan kembali menuju bertarung begitu ya di kancah tingkat nasional. Kemudian juga untuk Lomba Yosim Pancar menghadirkan juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, 3 dan juga ada juara favorit seperti itu ya. Dan untuk Lomba Yosim Pancar dimenangi ataupun mendapatkan juara pertama dari SMA YPBK Taruna Dharma Kota Raja. Oke, dan kemeriahan tentunya bersama UMKM-UMKM yang hadir seperti itu, dengan menghadirkan produk-produk banyak begitu ya, yang tentunya hadir dalam stand-stand yang ada. Tetapi juga di waktu dan tanggal yang sama begitu ya, tanggal 3 sampai dengan 5 September 2026 penutupan Festival Danau Sentani FDS, yang kita tahu bersama juga sebelumnya, sebelumnya juga telah dilaksanakan tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29 pra FDS seperti itu. Bahkan sampai kemarin juga penutupannya kita lihat juga bahwa wow, begitu luar biasa ramai dengan kemeriahan, dan ada begitu banyak apresiasi juga tentunya dari UMKM-UMKM yang hadir dengan keuntungan yang diraup juga seperti itu ya. Oke, gelaran-gelaran seperti inilah yang mau kita laksanakan dan mau mengangkat UMKM-UMKM yang ada untuk meningkatkan perekonomian, tapi juga memperkenalkan produk-produk yang ditawarkan ya, karena ada begitu banyak bahan dasar yang digunakan, menggunakan bahan pangan lokal kemudian diolah sedemikian rupa menjadi sesuatu yang luar biasa dan bisa dinikmati, dapat gizinya juga seperti itu ya. Oke, 536386, Anda yang mau bergabung, kita masih dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama sebelum nanti kita jelang pukul 13 dalam penyampaian warta berita olahraga. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Maxioma.
0: Siang juga, maafan.
1: Kan
0: kenyang pasti kirim lain sini, kenyang apa? Maafan ini, tolong kah. Terakhir saya belum makan sama. Bukan sama, pasti situ semasak, semakan.
1: Belum
0: kah? Iyo. Dalam proses. Oh, masih dalam proses. Berarti malam suka berduluan pulang toh?
1: Jalan di sapu mata yang itu baru tabrak orang kah?
0: Ramai sekali ya.
1: Belum mati, bikin festival yang paling padat orang bikin ini sudah. Terjadi saya tidak tahu. Tombaku bisa deh anak-anak saya pulang di rumah baru. Tidak bisa telepon di situ pun juga jaringan.
0: Jaringan tuh iya, betul. Ya ampun.
1: Sudah pulang tempo sekali, tidak mampu. Jalan tabrak orang. Jalan itu biasa capek duduk.
0: Iya.
1: Tidak ada semua dengan manusia.
0: Manusia. Duduk.
1: sudah begitu, sudah
0: bercerita
1: singkat.
0: Oke. Saya cuma lihat di media sosial terus bilang, Tuhan rame sih kak sayang. Oke. Hari ini bagaimana? Sedang proses masak?
1: Iya. Baru pulang. Gak lama tadi di gereja, jadi baru ada dalam proses.
0: Oke.
1: Atau kita punya jemaat nanti tanggal 15, 16, 17 itu ada pengobatan massal, dokter-dokter yang orang Korea tapi tinggalnya di Amerika dan datang ke kita punya jemaat.
0: Oke.
1: Jadi ada bisa di dari kebuka pembala bilang untuk siapa saja yang datang pemeriksaan gigi dengan mata umum juga boleh kan. Saya kasih tahu toh ada toh liokas itu dekat ya kan.
0: Betul.
1: Bisa datang ke jemaat Elroy.
0: Di jemaat?
1: Di Elroy, kampung asli kecil. Sebelum kampung harapan itu ketemu saudara sini gereja sebelah kanan.
0: Oh sebelah kanan? Sebelah kanan ya?
1: Kalau dari arah Wayana toh sebelah kanan. Lewat SDM Preskleblow ke depan. Sebelum dapat Polres Sentani Timur itu.
0: Oke, di pinggir jalan saja?
1: Di pinggir jalan saja. Kelihatan tuh dia jadi bentuk kayak macam hotel ke apa kan.
0: Oh itu. Oke, iya, sudah saya sepaham. Iya. Jemaat Didi.
1: Ada proses tadi mau ambil tapi Didi Elroy.
0: Elroy.
1: Elroy, iya.
0: Oke.
1: Pemeriksaan mata ini gratis. Jadi begitu. Kalau ada saya mau datang periksa gigi yang ini dan pinang, bisa
0: Ah cuma takut dong bilang aduh ini jarang-jarang tuh lah kata gigi yang model gigi warna merah. Iya ini.
1: Daftar dua, kata yang nggak terjematan kita daftar dua gigi dan mata.
0: Iya toh pas ahlinya datang jadi.
1: Lagi baru gratis ini.
0: Oke, jemaat di Elroy Kampung AC kecil ya. Iya. Ini pemeriksaan gigi dan mata gratis begitu.
1: Umum juga ada.
0: Oh umum juga, oke siap. Biar kita orang bantu
1: kalau
0: info.
1: Kalau yang mau berobat datang pagi jam 7 untuk mendaftar.
0: Oke.
1: Karena banyak orang di sini jemaat-jemaat tetangga juga mengundang.
0: Luar biasa. Orang Korea tapi apa namanya tidak bekerja di Amerika ya? Oke siap.
1: Ada datang langsung pilih ketemu jemaat juga ada dalam. Si ada kerjasama jadi sih yang ketemu bapak gembala juga jadi.
0: Tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: 15, 16, 17.
0: Mau begitu 3 hari, luar biasa, siap.
1: Dari pagi sampai sore jam 4.
0: Luar biasa.
1: Nah, jadi begitu, ini saya belum masak, lagi ada masak, bikin goreng ya, baru makan. Atau nanti ajak Sofi asli ya, baru makan, sambil merintis lagi.
0: Itu lagi, Om Sofian salam. Pas Om Sofian ada buka pintu studio toh. Jadi saya tanya, saya sempat dinas gitu toh. Iya, lagi siapa bicara maafan. Oh iya salam.
1: Salam, pasti Pinang yang di samping pos hari itu laris mas.
0: Itu lagi pas depan pos jadi selesai sudah.
1: Pasti doang beli sekali orang-orang
0: di pos. Aduh dong kasihan dong sutra sudah lama sudah makan Pinang kasu hampir satu bulan ini.
1: Iya,
0: jatuh. Aduh. Sofian,
1: kalau Sofian stop makan Pinang itu syukur, bagus.
0: Saya kira. Aduh, itu tanda-tanda dunia nih kayaknya ada nanti mau apa dari sesuatu yang terjadi.
1: Tidak boleh terjadi, dia perjalan dulu. Antara ada apa terjadi
0: sudah.
1: Aduh. Hari itu kapan pergi? Ini donor darah itu lebih rendah.
0: Oh jadi tidak sempat tidak ini ya?
1: Jadi mau saya makan kacang hijau saja ini air putih sudah. Pokoknya ketua tantan sore saya kabur pulang.
0: Iya itu lagi.
1: Jadi begitu, Om Sofian, selamat siang. Kalau ada kamu makan, kirim lain ke sini. Kamu baru masak.
0: Itu Om Sof, dengar.
1: Sof,
0: Oke, maafan sip. Sama-sama, terima kasih. Ada Mavan ya sudah bergabung. Ada cerita sedikit tentang FDS begitu ya. Oke, dan tentunya luar biasa di penutupan tuh banyak sekali yang datang ya. Sama juga dengan di apa namanya pelataran RRI Fest juga di sini ya. Ada apresiasi dari UMKM-UMKM yang ada ya, sedikit apa menjual dagangan yang ada, bisa meraih meraup keuntungan juga seperti itu ya. Oke, 536386. Kita masih ngobrol santai dalam ruang Maxioma. Iya, 536386. Halo. Oke. Okay. Nanti bisa dicoba ya. Iya, Mavan datang di hari pertama gelaran apa namanya RRI Festo. Abang Ivan juga datang ke di hari pertama begitu ya. Waduh, Abang Ivan luar biasa. Tapi saya senang saya duduk mungkin entah bagaimana Abang Ivan dengar kah atau bagaimana kah begitu ya. Pas baru sampai kemudian apa namanya hari pertama atau hari kedua? Hari kedua ya. Hari kedua kalau tidak salah tuh. Hari kedua atau hari pertama? Hari pertama, oke. Sampai pas baru duduk gini, Abang Ivan langsung datang salam gitu ya, Mbak Sofi. Langsung saya kenal suara, oh Abang Ivan, ya ampun luar biasa. Lumayan lama tuh di sini ya, sampai sore maghrib baru pulang, absen pulang kantor juga begitu ya. Oke Abang Ivan, makasih sudah mampir, sudah saling sapa, sudah saling kenal juga ya. Luar biasa, terima kasih sudah datang dan hadiri juga ajang RRI Fest begitu ya. Oke, 536386. Ada yang mau bergabung, masih saya tunggu di line telepon kami. Kita ngobrol santai ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Sofi.
0: Siang juga. Orang AB.
2: Iya, dari PTN Biskopa.
0: Aduh, gimana makannya udah?
2: Udah, baru selesai makan, Mbak.
0: Aduh, enaknya luar biasa.
2: Makannya cuma sayur kebangsaan.
0: Apa tuh sayur kebangsaannya?
2: Sayur kelor sama tambah.
0: Sehat. Terong. Sehat banget.
2: Sayur kuning saja. Lauknya puri sambel.
0: Oke, luar biasa. Siap, siap. Masnya di rumah juga?
2: Iya, saya di rumah saja, Mbak. Nggak kemana-mana.
0: Oke. Siap.
2: Nggak bisa kemana-mana.
0: Sehat.
2: Ikut anak tadi ke Arso, tapi aduh, jalannya setengah mati. Mama nggak kuat.
0: Iya, jauh pula gitu. Ya, apalagi lagi panasnya luar biasa nih hari ini. Oke. Siap.
2: Iya, Mbak.
0: Makasih banyak. Oke. Iya, salam sehat buat Dude kita yang selalu ya. Dari BTN Puskopat AB, terima kasih banyak luar biasa yang selalu setia dan ada untuk kita seperti itu ya. Di 536386 ada yang mau bergabung. Tadi Bude katanya mau ikut sih ke Arso, tapi nggak kuat nih katanya gitu ya, tidak kuat jauh, jadi ya udah di rumah aja. Oke lah, selamat menikmati suasana rumah ya, makan siangnya udah juga sayur kebangsaan, sayur kelor tadi ya. Oke, 536386. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Siang
3: tadi.
0: Aduh.
3: Ternyata pulsa habis.
0: Oh sayang, sungguh mati sih. Bundaan apa kabar?
3: Aduh begini sih, kita punya tensi, kolesterol, asam urat naik.
0: Aduh,
3: di rumah saja.
0: Itu lagi, ini makan enak terlalu banyak ke bagaimana ini ya?
3: Gorengan.
0: Aduh sungguh sih.
3: Mapan masuk luar mapan cerita kalkot ya tuh.
0: Iyo.
3: Tapi kita pakai kaki tiga lagi jadi.
0: Yo, itu sudah ramai sekali tuh.
3: Kita dengar di radio saja.
0: Mm-mm.
3: kapan-kapan tuh pas menyiata mau masuk begini putus.
0: Putus sayang, siap-siap.
3: Kalau ada kangen sekali, kangen Sofi, kangen.
0: Betul.
3: Siapa?
0: Kakak Weli, ya. Rahma, Ida, ya. Agus.
3: Nah, iyo, Mas Agus,
0: Mas Andre, Abang Andre, ya. Iyo. Abang Andre main di ini, ya. Belakang layar.
3: Alam untuk
0: semua sudah. Gumantri sih sih ya.
3: Dari gereja dong, mau datang layani.
0: Lagi tunggu. Lagi tunggu, iya.
3: Itu panas lagi luar biasa.
0: Sudah, jangan bilang sudah.
3: Oh maafkan tapi anak laki-laki masih proses ya.
0: Wah siap.
3: Pengen sekali kapan
0: petangan, itu lagi ada waktu baik lihat kondisi badan ini kayaknya bisa itu dia silakan RRI pokoknya, ini terbuka
3: itu lagi yang penting kalau sini dia turun dan tensi boleh
0: iyo
3: masih lagi tahun setiba di sana.
0: Yo betul barang apa jadi.
3: Terada yang susah di Republik.
0: Betul setuju terada yang susah.
3: Itu lagi saya bilang Diana Cikota lagi deh masih tadi juga ada sakit-sakit juga.
0: Itu lagi aduh.
3: Nanti kalau Terry dengar lagi Terry kirim salam lagi untuk dia.
0: Yo. aduh.
3: Mbak Sofi, selamat siang.
0: Iya.
3: Jangan lupa
0: siang. Iya. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bunda
3: salam
0: saya.
3: Salam untuk Mas Agus bilang kalau menyiar lagu yang enak-enak kan. Lagu anak muda, bro.
0: Siap.
3: Aku suka sih lagu yang enak kan. Tapi juga sama kalau Mbak Sofi boleh.
0: Aduh.
3: Selamat siang.
0: Siang Bunda. Tuhan berkati. Selamat Bunda sehat-sehat ya. Oke, siap. Bundaan lagi tunggu kunjungan dari gereja gitu. Ya, biasanya kalau hari Minggu seperti ini tuh ada kunjungan diakonia, kunjungan pastoral seperti itu ya, buat orang sakit, janda duda, lansia seperti itu ya. Jadi Bundaan masih tunggu juga nih seperti itu langsung nanti bersama anak-anak dorang menikmati makan siang. Oke, andalan sudah ya. Bundaan, Tuhan berkati, sehat walafiat ya. Dengan harapan semuanya itu terkontrol, rajin kontrol supaya bisa terkontrol seperti itu ya. Oke, di 536386 boleh sebelum saya hadirkan lagu-lagu hiburannya untuk Anda. Halo, selamat siang.
4: Maksimum selamat siang, Pak
0: Sofi. Siang juga, luar biasa.
4: apa makan dulu kan? Kalau makan ini di rumah ada makan tapi belum makan.
0: Ada makan tapi belum makan.
4: Iya, ada sayur pare dibikin apa santan enggak santan kuning itu. Kuning enggak santan itu sama ada tempe goreng tepung sama sambal itu saja.
0: Sudah luar biasa. Kalau ya, ini kalau pare itu kesukaannya Mbak Ida.
4: Oh iya Kak Iyo kan Mbak Ida kan makan yang sehat-sehat.
0: Betul.
4: Pare itu kan juga sehat.
0: Makanya sehat toh.
4: Tidak. Ya pokoknya untuk orang yang 40-50 ke atas itu pare itu makanan luar biasa.
0: Betul.
4: Dengan kelor tuh bagus tuh.
0: Saya tuh tidak bisa dengan yang namanya pare. Karena pahitnya itu saya tidak sanggup.
4: Oh berarti sama Mbak Sofi saya juga tidak terlalu suka pare.
0: Aduh tidak bisa sudah aduh tuhai. So mencoba dan mencoba tapi orang, tidak bisa.
4: Ada orang yang bikin dia pahit tidak terasa.
0: Hilang toh.
4: Iya. Mereka bilang itu dari orang yang masak, tangan yang masak.
0: Betul. Yoga.
4: Tapi iya pernah saya juga coba tapi. Ya parenya, ya memang gak ada ini pahit, gak terlalu pahit. Cuma ya itu tetap gak suka.
0: Tapi masih ada tuh, iyo. Saya tuh walaupun sudah tidak pahit, tapi masih berasa dikit juga. Tapi tidak bisa masuk di mulut, ya ampunilah. Susah sekali nih, mulut-mulut terbagus ini sepertinya. Aduh, hari ini off toh, libur toh.
4: Iya, hari Minggu libur.
0: Yes, okay. Terima kasih banyak tuh kemarin mampir di RRI Fest, luar biasa.
4: Iya, pokoknya ada kesan-kesan. Ini pokoknya indah lah kesannya.
0: Aduh, luar biasa.
4: Lihat acara walaupun enggak belum ramai tuh karena baru pertama hari pertama
0: tuh. Betul.
4: Makanya ya setidaknya bisa lihat keadaan oh ini yang nanti dipakai.
0: Betul sekali. Besoknya lusanya baru ada Yospan Bintang iya, Radio.
4: Saya juga pas pantau di ini pas sudah tadi malam itu pas sudah pembacaan Jepu Jukara ada yang peserta laki-laki enggak terlalu banyak, perempuannya
0: betul,
4: banyak.
0: Betul, perempuannya yang paling banyak. Ya ampun.
4: Pas lihat mereka punya performa juga. Mantap sih. Ya, yes. Semoga bisa bawa ini apa perwakilan dari apa
0: dari Jayapura, ya. Betul.
4: Untuk wilayah Korwin itu jadi dari yang lain-lain semuanya kan untuk ikut nasional punya.
0: Betul, nanti ke tingkat nasional, betul sekali.
4: Luar biasa, dan itu yang adik-adik itu mereka bisa bawa nama baik sama.
0: Betul.
4: Tunjukkan performa yang ya luar biasa lah.
0: Itu dia.
4: Mbak Sopi semua kan?
0: Kebetulan hari ini tuh belum. Belum.
4: MBG.
0: MBG nih biasanya MBG sore, nanti MBG-nya Kakak Weli. Aduh ampun. Jadi belum, paling ntar nanti lihat deh seperti apa. Tapi mengajak semuanya makan ya, jangan ikutan ya.
4: Iya, saya mau bilang mau ajak makan, tapi saya juga belum makan jadi.
0: Iya, ya. Padahal makanan sudah tersedia, belum makan di situ tuh.
4: Kalau makan baru saya ajak makan juga.
0: Aduh, luar biasa. Tapi terima kasih tuh kemarin, sampai sore bahkan.
4: Iya, saya juga lihat Mbak Ida deh, akhirnya semuanya bisa kelihatan. Syukur sudahlah.
0: Betul, saling kenal, siapa tahu toh ketemu di mana kah, di mana kah, bisa saling tegur sapa.
4: Ya, itu dia Mbak, itu yang diharapkan sih.
0: Betul sih. Mantap sudah.
4: Apalagi, oh iya sebentar, abis ini abis Mbak Sopi Mbak Wel
0: dong. Iya betul.
4: Tadi malam saya mau masuk bahwa Elsa juga mau saya lihat kemeriahan di YouTube. Cuma karena asapnya yang seperti yang saya bilang tuh hari Sabtu hari Jumat saya tidak bisa, hari Sabtu itu capek sekali.
0: Betul.
4: Lagi bantu teman pindahan juga, saya itu sama aduh ini saya mau lanjut ke sana ini bisa-bisa saya tepar. Sampai saya mau masuk di WhatsApp-nya ini Ruang Rindu itu kan WhatsApp-nya agak baca kecepatan tuh yang soal yang apa itu berjaringan kah jaringan itu padahal baru jam 9 berapa itu aduh ini sama tunggu sampai jam 10 ini
0: itu lagi saya dengar gini ya saya ya ampun tidak fokus kata seperti apa ya jadi itu tuh tidak jadi tahu saya lihat jam kembali gini ya Tuhan ini saya lihat jam yang mana makanya ya ampun perasaan nanti sebentar lagi baru itu barang naik.
4: Makanya itu pas satu wah ini sudah mau masuk ini sedikit lagi nih Ruang Rindu yang ada saya ketiduran besok
0: capek ya
4: iya makanya belum aduh lewat lagi mau coba-coba request Ruang Rindu tapi sudah biar nanti masuk besok sudah.
0: Siap ntar sama Kakak Willy
4: oke kalau gitu nanti ntar saya coba masuk lagi di
0: Tokyo oke baik siap Pak.
4: Oke, Mbak Sofia.
0: Iya.
4: Itu saja dulu.
0: Oke, baik. Siap, saya terima.
4: Selamat untuk buat teman-teman saya salam hormat
0: Iya.
4: Buat semua pendengar setia, salam hormat selalu. Terima kasih, selamat untuk.
0: Oke, terima kasih. Ada Bang Ivan ya. Aduh, kalau saya gambarkan Bang Ivan itu Bang Ivan itu tinggi-tinggi ya. Waduh, langsung saya menjelaskan memprofilkan. Waduh, memprofilkan. Bang Ivan orangnya tinggi-tinggi, putih, ganteng, apalagi ya. Bersahabat sekali, betul. Walaupun baru pertama kali bersua begitu ya, tapi kesan yang saya lihat adalah sangat bersahabat sekali. Masuk begitu ya, ceritanya itu langsung masuk seperti itu. Jadi luar biasa Bang Ivan ya. Langsung bisa walaupun belum ini oh ya ini tahu langsung disapa begitu ya. Jadi kesan pertama mantulita ya, itu kalau dari saya seperti itu ya. Jadi pertama bersua langsung iya ternyata klop begitu ya. Masuk seperti itu. Oke, Bang Ivan, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan untuk Anda semua itu dia ya, kenapa kita bisa bersua di udara? Karena ketika kita kopi darat mungkin atau ketemu di darat seperti itu bisa saling sapa, bisa saling tahu ya. Siapa tahu kita tidak tahu jalan hidup itu ke depan tuh seperti apa ya. Jadi mungkin nanti bersua di mana kah, atau ketemu di mana kah? Oh ya ini kan Abang Ivan, oh ini kan Mafan, ini kan Kakak Yus, seperti itu ya. Jadi kita bisa saling tahu, saling sapa, bahkan bisa jadi saudaraan seperti itu ya, keakraban yang terjalin dengan baik seperti itu. Oke, okay. Saya tutup ya. Jeng Maksioma, terima kasih banyak Anda yang sudah bergabung. Anda yang mendengarkan di rumah juga terima kasih banyak. Tentunya salam sukses saja untuk Anda semua. Selamat menikmati hari Minggu, Minggu siang yang cukup terik dan cukup panas untuk hari ini. Oke, pendengar, kembali saya tembang hadir untuk Anda, lagu yang dipopulerkan oleh New B40 hadir menemani Anda di siang hari ini. Dan kita jelang pukul 13 Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saya pamit dalam ajang Maksioma.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen.

0: Dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

Sakai. Seizures up.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepak bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang tim Macan Putih. Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad.
0: Kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Diquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kalis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket Putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket Putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tuo Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tuo berharap Derek Michael dan Polita dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan

0: senior dan pemain muda.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
0: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Nia.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya, pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini. Ya, jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya, harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa bermain.
1: Sementara itu, hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda, tongkat dipergerakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Bard bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain. Seperti simbol otoritas, tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

0: Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang meniami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini meniami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di Bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kalah perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas Bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.
1: Ya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan siang hari ini selepas tadi sudah kita ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. 30 menit ke depan pendengar, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Dalam ruang topi asli ada beberapa informasi hadir untuk Anda, tapi juga pastinya dengan beragam informasi ada beberapa pengumuman hadir untuk Anda dalam ruang layanan masyarakat. Kita akan jelang bersama tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang topi asli. Jadi saya beritahukan dari saat ini, yang mau request lagu sudah dipersiapkan ya, lagu yang mau di request, lagu yang belum pernah Anda request seperti itu, dan Anda bisa merequestnya untuk hari ini. Rinduku hadir untuk Anda yang lagi merindukan seseorang kah? Atau lagi duduk santai tiba-tiba terkenang akan apa gitu ya. Semoga menghibur Anda semua.

0: Iya, baik pendengar, pukul 13.52 menit waktu Indonesia Timur ya. Nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Iya pendengar, ada beberapa informasi hadir untuk Anda di siang hari ini. Satu informasi untuk Anda, buat Anda yang suka di dunia kecantikan tentunya, dan buat Anda yang mungkin mau punya usaha seperti itu, jadi jangan kita pikir dulu usaha tuh yang wow punya salon besar dan sebagainya begitu ya. Tetapi Anda bisa mengusahakan dari mulai dari rumahan seperti itu, 1-2 orang yang Anda make up, dari omongan ke omongan, tahu-taunya ada orang buat acara, ada mau wisuda dan lain sebagainya mencari Anda untuk make up mereka. Oke, ada satu informasi seminar kecantikan, yaitu untuk tanggal pelaksanaannya tanggal 3 sampai dengan 8 Oktober 2026, bertempat di Wisma Ihsan Soccer Kota Raja, Kota Jayapura. Adapun materi seminar yang diberikan yaitu ada perawatan kulit wajah dan juga tubuh, dasar-dasar make up, kemudian ada make up sehari-hari, make up wisuda dan juga pesta. Kemudian ada make up pengantin ya, make up pengantin baik secara modern ataupun secara tradisional. Kemudian juga diberikan etika dan profesionalisme di dunia kecantikan begitu ya. Kemudian juga ada color analysis dan juga perawatan rambut, ada pemilihan produk seperti itu, dan juga tips-tips membuka usaha kecantikan. Oke, informasinya untuk Anda ya disampaikan tentunya untuk Anda semua. Seminar kecantikan tanggal 3 hingga 8 Oktober 2026 bertempat di Wisma Ihsan Soccer Kota Raja, Kota Jayapura. Ingat untuk waktu dan tanggalnya ya. Untuk seminar kecantikan tanggal 3 hingga 8 Oktober 2026 di Wisma Ihsan Soccer Kota Raja, Kota Jayapura. Materi seminar yang diberikan perawatan kulit wajah dan juga tubuh, dasar-dasar make up sehari-hari, make up pesta dan juga wisuda, make up pengantin modern maupun tradisional, color analysis dan pemilihan produk, perawatan rambut dan juga penataan rambut, kemudian etika profesionalisme di dunia kecantikan, tapi juga tips-tips membuka usaha kecantikan. Tentunya dengan pembicara dan pengajar profesional, praktisi dan juga trainer kecantikan yang berpengalaman di bidangnya, siap membimbing Anda secara profesional, inspiratif dan juga penuh pengalaman. Ya tentunya pendaftaran tidak gratis begitu ya, tapi pembayaran Anda di hari ini, Anda mendaftar dan mengikuti seminar akan membuka peluang yang luar biasa ke depannya, bisa menjadi penghasilan juga untuk Anda. Untuk pendaftaran per orang sebesar 3 juta rupiah, ini sudah termasuk ada materi seminar yang Anda dapatkan, sertifikat, makan dan minum selama seminar berlangsung. Dan fasilitas dalam tempat kegiatan seminar, fasilitasnya lengkap dan juga berkualitas. Untuk pendaftaran Anda bisa menghubungi Bapak Chris Maninem 0812 4847253. Kembali untuk pendaftaran dan informasi, Anda dapat menghubungi Bapak Chris Maninem 0812 4847253. Ingat waktu pendaftarannya yaitu tanggal 7 sampai dengan 30 September 2026. Terbatas hanya 30 peserta saja. Siapa cepat, dia dapat. Belajar dari yang terbaik menjadi versi terbaik Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Peserta terbatas hanya 30 peserta saja. Tingkatkan pengetahuan dan juga keterampilan Anda di dunia kecantikan bersama para ahli dan praktisi berpengalaman. Ilmu bermanfaat, keterampilan berkualitas, masa depan cemerlang. Cantik itu pilihan, tetapi berkualitas itu merupakan suatu keharusan. Ingat pendaftarannya tanggal 7 sampai dengan 30 September 2026 per orang 3 juta rupiah, dan untuk tanggal kegiatan seminar berlangsung 3 sampai dengan 8 Oktober 2026 bertempat di Wisma Ihsan Soccer Kota Raja, Kota Jayapura. Ya pendengar, bikin satu informasi hadir untuk Anda. Kemudian informasi berikutnya kembali hadir, kita masih dalam ruang layanan masyarakat. Dan nanti kita jelang bersama tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, dalam ruang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Kemudian informasi berikutnya. Oke, informasi berikutnya hadir untuk Anda. Oke, itu dia satu informasi ya, untuk menemani suasana siang Anda. Kita jelang 2 menit ke depan, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, dalam ruang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Ada satu tembang kali ini dari miliknya siapa ya? Republik hadir untuk Anda dengan satu tembangnya Selimut Tetangga. Aduh, siang-siang kita apa namanya dengarkan Selimut Tetangga, boleh ya? Boleh dong. Oke, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya satu pesan layanan masyarakat hadir dulu untuk Anda dari BPJS Kesehatan Cabang Jayapura.
1: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
2: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Tidak demikian ya. Oke, berharap kalau sudah request lagu tersebut, Anda cari nama penyanyi dan juga judul lagu yang lain seperti itu ya. Oke, harapannya demikian. Kemudian yang mau masuk jalur, apa namanya, biar komunikasi kita berjalan dengan baik, Anda bisa langsung ngobrol lewat telepon dan suara Anda besar begitu ya, volume Anda agar terdengar juga dengan baik. Oke, saya nantikan di 536386 kita mainkan program Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Kak Sofi, selamat hari Minggu.
0: Iya, siang juga, selamat hari Minggu. Penelpon pertama silahkan.
1: Request lagunya Ivan Seventeen, judulnya Jangan Paksakan Rindu.
0: Oke, siap. Jangan paksakan rindu ya.
1: Iya, karena panas.
0: Kalau panas sudah paksa rindu lagi, tambah keringat keluar banyak ya.
1: Itu lagi, membara. Makasih, saya selalu semakan.
0: Siap
1: kan?
0: Ini tadi saya baru dapat gorengan nih dari apa, Sofyan dari sana.
1: Oh,
0: pos.
1: Makasih, dadah.
0: Aduh, Cecil bisa ya. Oke lah, jadi makan siang saya tadi ini baru dapat apa namanya, ada gorengan tadi ya, ada pisang goreng, ada tempe goreng, ada, sudah kita nikmati ya. Di belakangnya Cecil, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga, siapa nih?
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Dengar baik suara saya.
0: Dengan siapa ya? Dengan Abang Jack?
2: Ya betul, sebenarnya dalam perjalanan menuju Argapura karena saya ngabri akan bergabar dengan Tesco Yambe.
0: Oh, hari ini ya? Oke. Siap.
2: Yoka sama kayak pulau.
0: Oh begitu, oke.
2: Semifinal, jadi saya sementara meluncur menuju sementara di Hamadi nih. Mobil.
0: Itu lagi pantasan, siap. Menemani perjalanan lagunya apa nih abangku?
2: Kemarin kan ada kegiatan Nesesko. Namun Dewi Kribo itu tidak pernah tahun dengar. Jadi kalau bisa saya minta Dewi Kribo berada.
0: Dewi Kribo, oke. Siap. Ditunggu.
2: Selamat bertugas.
0: Oke, siap. Terima kasih. Iya, hari ini semifinal begitu ya. Oke, ditunggu lagunya Bang Jack yang mau menuju ke Argapura. Oke, jangan paksakan rindu, begitu kan? Jangan paksa rindu. Oke, dan selanjutnya ada Dewi Kribo dari Black Brother, hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar, dua tembang sudah hadir ya dalam Ruang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dua penelpon lagi untuk requestan selanjutnya. Saya tunggu di 536386 dalam Ruang Topi Asli. Halo, selamat siang. Halo, Topi. Selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang, Mbak.
0: Iya, siang. Siang, Kak Yus. Di Kalkote tadi malam penutupan bagaimana? Kan nanti lewat-lewat depan kakak dong ke situ toh.
1: Saya malas jalan karena mobil orang kalau lu banyak saya suka debu lagi.
0: Itu lagi ya, di rumah saja.
1: Di rumah saja. Kemarin hari Jumat itu. Hari Jumat saja yang udah pergi. Teman-teman SMP alumni jadi kita ada putar-putar di Danau Sentani di kapal.
0: Sandalan itu yang betul, mantap. Oke, kakakku, siang ini lagunya apa nih?
1: Buat apa sisa hidup ini hanya sekali, jadi mari kita nikmat.
0: Yoi. Penyanyi asli toh, Kuspus toh?
1: Dari Country Kenangan.
0: Country Kenangan. Oke, siap. Ditunggu kakakku sayang.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama, siap. Terima kasih. Ada Kak Yus ya, saya langsung tanya karena ini toh Kak Yus tuh yang kompleks itu Kak. Oke. Hari kedua yang pergi dengan teman-teman alumni SMP. Oke, mantap sudah. Halo, selamat siang.
2: Selamat
0: siang. Yo, siang.
2: Hidup ini hanya sekali saja, betul untuk siapa yang lewat.
0: Betul. Ya. Buat apa susah kak?
2: Belum ya.
0: Aduh, lagunya apa Bang Q? Terima kasih banyak.
2: Lagunya lagu apa ya?
0: Apa ya?
2: Putih.
0: Putih?
2: Putih menahan pedih.
0: Bukan merah putih ya.
2: Dari Perdana Musik.
0: Aduh, siap.
2: Kakaknya vokal cewek.
0: Oh, begitu.
2: Betul sekali.
0: Oh, putih vokal yang putih. Cewek bukan yang ini betul. Ya, cowok.
2: Cowok bukan, ih, bukan yang cewek saja. Hanya hidup ini yo.
0: Aduh. Hidup ini hanya sekali jadi tahan pedih, tahan situ sudah yo.
2: Betul, putih di situ, tahan di situ.
0: Aduh, ditunggu lagunya Bangku ya.
2: Ya, oke, bye.
0: Siap.
2: Iya,
0: terima kasih tapi ya. Abang Afi sudah bergabung ya. Buat apa susah? Oke, dilanjutkan dengan Putih Menahan Pedih.

0: Oke, pendengar, dua tembang sudah kembali hadir ya untuk menemani suasana siang Anda. Saat ini pukul 14.23 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung kembali, saya tunggu Anda ya di 536386. Sesi selanjutnya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kopi Asli.
0: Iya, siang juga, Mafan. Silakan.
1: Tadi Bu Ngafi ada benci-benci lagi, jadi sudah hambat dengan benci sendiri di situ, Bu Ngafi. Dari siapa? Atik CD.
0: Benci sendiri?
1: Iya, dari Atik CD.
0: Oke, siap. Benci sendiri di situ, Bu Ngafi.
1: Siap.
0: Iya. Oke. Terima kasih, Mafan, yang sudah bergabung ya. Oke, tadi apa namanya? Abang Ave request lagu, jadi langsung Mafan juga balas dengan itu ya, Atik CB benci sendiri. Oke, 536386, silahkan Anda yang mau bergabung. Saya tunggu lagi satu penelpon untuk requestan berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Sophie.
0: Iya, siang juga. Silahkan.
2: Maksioma, tapi Yolanda di jalan jadi tidak jadi.
0: Oh begitu sayang, ya. siap. Lagunya apa ya, nih?
2: Lagunya Aku Untukmu dari Feni Beauty.
0: Aku Untukmu dari Feni?
2: Ya, supaya dia tidak menangis.
0: Aku Untukmu dari Feni Beauty. Oke, okay, siap. Makasih banyak sayang, siap. Oke, okay, ada Yolanda sudah bergabung siang hari ini, Feni Bauci ya, Aku Untukmu. Requestan lagu dari Yolanda seperti itu ya. Sebelumnya Benci Sendiri di situ begitu ya. Requestan lagu dari Mafan dilanjutkan dengan Yolanda. Oke, okay, selamat siang saja untuk Anda semua, terhibur selalu dan bersama Pro 1 kita masih dalam ruang Topi Asli.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Oke, pendengar, pukul 14.35 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang mau bergabung kembali silahkan. Saya tunggu di 536386 dalam ruang topi asli. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
2: Ada aku.
1: Ada aku di sana, Bunda sayang. Oke, Bunda Eki Rumajal, lagunya apa siang ini?
2: Kupasrahkan padamu.
1: Kupasrahkan padamu. Siapa yang nyanyi?
2: Asli.
1: Kupasrahkan padamu Dian Pisesa atau siapa nih? Pance?
2: Pance.
1: Oke, siap. Ditunggu ya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Siap. Terima kasih juga Bunda sayang. Oke, Bunda Eki Rumajau, selamat hari Minggu juga ya. Terhibur juga pastinya. Oke, satu requestan lagi di belakangnya Bunda Eki Rumajau, ada siapa lagi kak? Saya tunggu ya di 536386. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya.
3: Rodangdut.
1: Siapa nih?
3: Dengan Bunda Ima deh.
1: Bunda Ima, oke. Di sana
3: ada
1: cuaca
3: Sophie
1: gimana?
3: Atau Ina ini.
1: Dengan Sofi, Sofi di sini.
3: Oh, ada Sofi. Selamat jumpa kembali ya.
1: Iya, jumpa kembali kita Bunda ya.
3: Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
1: Amin, terima kasih Tuhan berkati. Bunda mau dengar lagunya siapa Bunda Ima?
3: Sudah disiapkan atau
1: boleh di request lagunya apa tuh saya hadirkan.
3: Oh, kalau begitu dari Maya ya.
1: Maya siapa?
3: Tahu lagi siapa yang nyanyi ada Sophie.
1: Judulnya?
3: Iya, judulnya Maya.
1: Oh, judulnya Maya.
3: Iya.
1: Maya. Ini lagu Maya
3: dangdut.
1: Maya. Oh, itu lagu dangdut. Kita dangdutan tidak di Pro 1 nih.
3: Oh iya, sorry. Betul, dia kita, di Pro 4
1: di
3: ya.
1: Di Pro 4, iya.
3: Iya, sorry.
1: Aman.
3: Aduh.
1: Maksinal atas tuh kalau Maya.
3: Kalau begitu, Bunda Rekus lagunya Tersanjung ya. Tersanjung. Dari Lela Dakil.
1: Oke, siap. Boleh sekali.
3: Ya. Adik Sofi, kalau Bung Agus di mana?
1: Bung Agus tadi saya ganti Bung Agus. Bung Agus tadi pagi buka siaran.
3: Oh iya. Salam buat Bung Agus ya, sekeluarga. Selamat hari Minggu. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Siap.
3: Dan buat adik Sophie, selamat siang.
1: Oke. Okay.
3: Selamat bertugas.
1: Terima
3: semoga sehat
1: kasih.
3: Selalu.
1: Amin.
3: Tuhan memberkati.
1: Iya.
3: Teman-teman yang ada di Japura, ada Kak Minggus, ada Bang Kevin. Terus ada adik Diren diserui, di Fak-Fak ada Putra Tenga, di Nabire ada Mama Bagus, ada Mak Senja, dan semua saja yang sudah gabung maupun yang belum.
1: Siap.
3: Selamat siang dan salam kenal yang belum dikenal, yang sudah dikenal salam kompak persahabatan lewat
1: udara.
3: Dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah,
1: okay.
3: Sofi, terima kasih.
1: Makasih juga Bunda Imah ya sudah bergabung untuk siang hari ini. Dan kita mainkan dua requestan lagu, Kupasrahkan Padamu dan Tersanjung Lola Drakel.

0: Oke, pendengar, pukul 14 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur ya. Dua requestan lagu kembali sudah hadir tentunya menemani suasana siang Anda. 536-386, yuk silahkan. Anda yang mau bergabung, saya tunggu begitu ya. Untuk requestan lagu terakhir dalam ajang Topi Asli, torang pilih alunan Senandung Lagu Indonesia. Ada siapa lagi kah? Saya sapa, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mbak.
0: Iya, siang juga, Bude.
1: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya Obi Mesa, Kak.
0: Boleh, judulnya apa?
1: Cinta Kasih di Sekolah.
0: Hei, lagi ingat ini, zaman sekolahan.
1: Ingat zaman dulu.
0: Aduh, mantap sudah. Ditunggu ya, Bude, ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya, terima kasih juga. Dari seputaran AB BTN sana ya. Selamat siang, terhibur selalu, Bude. Ditunggu lagunya, Bude, ya. Satu penelpon terakhir, ada siapakah dia? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang
0: Tupi. Iya, siang. Iya, Showy. Silakan kakakku sayang, lagunya apa nih?
2: Lagunya Pamber, judulnya Gereja Tua.
0: Gereja Tua. Wih, sandalan siap. Kakakku ditunggu lagunya ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Siap. Terima kasih Tuhan banyak. Berkati. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih.
2: Oke, badan.
0: Oke, dadah kakakku. Kakak Luna Maya, Showy. Terima kasih. Oke, ada dua tembak yang sudah di-request dan saya pamit ya dalam ajang ruang Topi Asli. Hampir saya mau bilang ruang rindu semalam ya. Oke, Topi Asli kita tutup sudah dan kita jelang pukul 15 ya, Warta Berita Lintas Tanah Papua. Dan untuk kali ini Papua Selintas Sepekan ya. Selamat siang juga buat temanku ada yang lagi pantau di rumah atau di mana ini ya. Oke, bersama keluarga tercinta, selamat siang saja pastinya, terhibur selalu. Kemudian ada yang dalam perjalanan menuju ke Padang Bulan sana. Selamat siang buat Mamdel ya, Kakak Delila, selamat siang pastinya, terhibur selalu. Menuju ke arah-arah Padang Bulan ada Mama Ina juga di sana. Kemudian ada siapa lagi coba? Ada Nathaniel Davin, ya, ada Mama Ina, pokoknya semua yang ada di mobil sudah, ada Mamdel juga. Oke, yang mau menuju ke Padang Bulan hati-hati ya, sampai di tempat tujuan dengan baik, selamat pulangnya juga dengan baik dan selamat, amin. Oke, saya pamit dalam ruang Topi Asli, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang saja untuk Anda semua dan pastinya terhibur selalu untuk Anda. Inilah persembahan terbaik, kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Iya buat ini ya. Aduh tadi padahal sudah dari tadi pantau begitu ya. Saya lupa salamin, keterlaluan itu namanya ya. Oke, selamat siang saja buat yang punya nama Nurmaita. Norma, selamat siang bersama keluarga ya. Happy weekend juga untuk hari ini.

Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas sepekan. Saudara Radio Republik Indonesia Jayapura, kami hadirkan Warta Berita Papua selintas sepekan edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama sepekan dirangkumkan dan dihadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Papua selintas sepekan. Dan untuk edisi 6 September 2026 bersama Ani Karnina.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 6 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Pembangunan Jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan membuka akses dan mempermudah aktivitas warga di wilayah tersebut. Jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Yubelinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti.
1: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang kami namai Wamtilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
0: Selain jembatan di Kalipele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Wampilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI Wilayah Jayawijaya, Hengki Hilapok, mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
2: Tadi kita sudah diskusi dan orang tua bilang kita sambung, sehingga diwakili mereka semua sepanjang terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruli, untuk Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua, terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja itu pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda Jayawijaya.
0: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kalipele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ani Karlina melaporkan. Persipura Jayapura launching tim, jersey, dan buku secara serentak di 6 kota di tanah Papua.
3: Persipura Jayapura resmi memperkenalkan 35 pemain untuk berlaga pada kompetisi musim 2026-2027. Pada peluncuran tersebut dikemas

0: melalui konsep Life Experience yang menghubungkan serentak 6 kota yakni Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta, dan Yogyakarta yang berlangsung Minggu malam. Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano mengatakan perjalanan Persipura beberapa tahun terakhir tidaklah mudah. Pernah merajai sepak bola Indonesia dengan 4 gelar juara meskipun saat ini belum berada di tempat sebenarnya. Namun kecintaan orang terhadap Persipura tidak pernah turun kasta.
1: Satu tujuan. Kalimatnya pendek, tetapi untuk Persipura maknanya besar. Karena hari ini kita memang launching team. Kita launching jersey. Kita launching buku Persipura musim 2006-2007. Tetapi saya mau bilang, yang paling penting sore ini bukan apa yang kita launching. Yang paling penting adalah apa yang mau kita perjuangkan setelah launching ini. Jersey boleh baru, pemain boleh baru, pelatih boleh baru, musim kompetisi juga baru. Tetapi satu yang tidak pernah menjadi baru dan tidak pernah menjadi lama, cinta orang Papua kepada Persipura.
0: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadian, mengatakan komposisi skuad musim ini merupakan hasil evaluasi dan persiapan panjang yang dilakukan manajemen bersama tim pelatih. Dari total 35 pemain tersebut, 8 pemain merupakan hasil seleksi yang sebelumnya dilaksanakan di Stadion Mandala Jayapura sebelum dimulainya persiapan musim kompetisi.
2: Jadi hari ini kan sudah pengumuman pemain ya, dan nanti salah satu pemain yang terakhir ada surprise dikit, itu adalah striker kita ya. Tentunya striker kita saat ini lagi, mungkin besok pagi kita tiba di Jakarta ya. Dan dari 35 pemain pun ada 8 pemain yang regulasi. Jadi itulah merupakan yang hasil kita kemarin seleksi di Mandala sebelum musim mulai. Sebenarnya banyak pemain yang lebih berpotensi ya, terutama lagi yang regulasi, tapi squad kita sudah penuh. Awalnya saya cuma hanya mau 32 pemain. Tapi melihat potensi-potensi yang ada, ya apa boleh buat, maksimalkan di 35.
0: Diketahui selain memperkenalkan 35 pemain musim baru, Persipura juga meluncurkan jersey, kehadiran pemain asing terakhir, manajemen baru, hingga buku dari masa ke masa perjalanan Mutiara Hitam di kancah sepak bola Indonesia. Naldik Saulia melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Langkah ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang menangani siswa berkebutuhan khusus di Papua.
4: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Program tersebut disiapkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi menangani siswa berkebutuhan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua Lawrence Wantik mengatakan, komunikasi dengan UNCEN telah dilakukan untuk menyiapkan program studi tersebut. Rencananya program studi ditempatkan di bawah bidang bimbingan konseling.
5: UNCEN itu kami sudah bangun komunikasi untuk kita membuat satu program studi di bawah bimbingan konseling. Tapi kendala kemarin adalah dosen. Padahal kami dari Dinas Pendidikan sudah mendorong dosen kita pakai guru-guru. Karena guru-guru ini sudah saya dan pengalaman sudah berpendidikan S2. Itu syarat untuk jadi dosen mereka memenuhi. Tapi ini polanya belum kami ketemu sehingga masih ini. Tapi mungkin tahun 2027 kita sudah bisa masuk mulai untuk UNCEN dia buka prodi baru.
4: Menurut Lawrence, kebutuhan guru pendidikan khusus terus meningkat seiring bertambahnya siswa berkebutuhan khusus. Saat ini guru SLB yang memiliki latar belakang pendidikan khusus masih kurang dari 50%. Kondisi itu membuat rasio guru dan siswa berkebutuhan khusus belum ideal. Di sekolah khusus, 8 siswa membutuhkan 2 guru pendamping, sedangkan sekolah umum memiliki rasio sekitar 1 guru untuk 35 siswa. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga Kampung Nelayan di Kelurahan Mandala, Dok 5 Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026 siang. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inengah S. Gapar mengatakan, Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur tersebut mengakibatkan ratusan warga terdampak. Kondisi pemukiman yang padat dengan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat muncul dari salah satu bangunan kos. Saksi yang saat itu berada di dalam rumah melihat adanya kepulan asap, kemudian keluar untuk mengecek dan mendapati kobaran api dari arah bangunan kos tersebut. Merespon cepat kejadian tersebut, personel Polresta Jayapura Kota langsung mengerahkan satu unit kendaraan water cannon menuju lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman api. Setibanya di lokasi, personel Polresta Jayapura Kota langsung melakukan upaya pemadaman, dibantu dengan water cannon Brimob Polda Papua, water cannon Ditsamapta Polda Papua, serta kendaraan pemadam lainnya guna mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Menurut Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dilakukan proses pendinginan guna memastikan tidak terdapat lagi titik api yang dapat kembali membesar. Adapun untuk penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang berada di wilayah terdampak tersebut diperkirakan mencapai sekitar 550 kepala keluarga. Dengan rincian RT 002 sebanyak kurang lebih 200 kepala keluarga dan RT 007 sebanyak kurang lebih 350 kepala keluarga. Sementara jumlah pasti rumah terdampak serta total kerugian material masih dalam proses pendataan resmi oleh instansi terkait. Saat ini warga terdampak telah diarahkan menuju posko bantuan yang berlokasi di lapangan basket belakang tribun. Selatan Stadion Mandala Jayapura, di mana telah disiapkan tenda darurat serta bantuan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan. Aparat kepolisian melakukan olah TKP kebakaran yang terjadi di Dok 5 Bawah, Kota Jayapura. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi.
6: Polresta Jayapura Kota bersama tim identifikasi dari Polda Papua dan juga Bitlab for Polda Papua melaksanakan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang dilakukan secara saintifik. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puing-puing dan sisa kebakaran yang nantinya akan digunakan untuk membantu proses penyelidikan. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi yang diduga mengetahui secara pasti peristiwa maupun penyebab kebakaran tersebut.
7: Kami dari Satreskrim Polresta Jayapura telah melakukan penyelidikan kasus kebakaran yang terjadi di Dok 5 Bawah pada siang hari kemarin. Sejauh ini kami telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 7 orang dan juga pagi ini telah dilakukan kegiatan olah TKP. Yang mana kegiatan olah TKP kami membentuk tim gabungan bersama tim identifikasi Polda Papua dalam hal ini Ditreskrim Umum dan juga dari Bitlapor Polda Papua. Dari hasil olah TKP sendiri, kita dari penyelidik telah mengamankan beberapa barang bukti berupa potongan puing-puing dari kebakaran.
6: Lanjut AKP Alamsyah Ali, hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab dari kebakaran itu, sebab polisi masih terus melakukan penyelidikan. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kebakaran terhadap aparat kepolisian. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait dan penyebab kebakaran, yang dikhawatirkan justru akan memperkeruh suasana, terutama terhadap para korban kebakaran.
7: Dan kami dari Satreskrim menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Jayapura agar mempercayai kami dari Satreskrim untuk melakukan proses penyelidikan dan tidak mempercayai berita-berita hoax terkait tentang penyebab-penyebab kebakaran.
6: Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Kampung Nelayan Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 menit waktu Indonesia Timur itu menghanguskan ratusan rumah warga. Kondisi pemukiman yang padat dan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Akibat kebakaran tersebut, kurang lebih 550 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Saat ini, para korban kebakaran telah diungsikan ke penampungan sementara yang berlokasi di belakang Tribun Selatan Stadion Mandala, Kota Jayapura. Harul Firmansyah melaporkan.
3: Gubernur Papua Matius Fakhiri menargetkan kinerja seluruh OPD mencapai 90% pada November 2026. Target itu disampaikan setelah pelantikan 16 pejabat definitif di lingkungan Pemprov Papua.
4: Gubernur Papua Matius Fakhiri menargetkan seluruh OPD mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya hingga 90% pada November 2026. Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja dan menghadirkan inovasi sesuai tugas masing-masing. Fakhiri mengatakan pembenahan tata kelola pemerintahan Papua saat ini telah mencapai sekitar 75%. Pemerintah masih menargetkan sejumlah proses penataan dapat diselesaikan pada September 2026. Menurut Fakhiri, pelantikan pejabat definitif menjadi bagian dari pembenahan struktur pemerintahan agar bekerja lebih efektif. Penataan selanjutnya akan dilanjutkan pada jenjang jabatan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
8: Nah, kami berharap dengan mereka sudah dilantik secara definitif, berarti kan tanggung jawab dia harus lebih bagus. Dia bisa bekerja, melakukan inovasi di masing-masing tempat kerjanya, membantu gubernur dengan wakil gubernur di sisa waktu tahun ini. Saya tadi sudah minta bahwa di November saya berharap semua OPD itu sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada OPD-nya. Saya berharap sudah sampai 90%. Sehingga ini kami lantik semua sudah definitif. Ada beberapa yang saya berharap di September besok ini juga sudah bisa kita tuntaskan. Memang mekanisme di pemerintahan ini kan harus perlu lewat mekanisme yang benar, baik dari pemerintah provinsi maupun nanti di BKN. Nah, ini kami membenahi tata kelola pemerintahnya. Ya, alhamdulillah sudah hampir, boleh dikatakan 75% lah sudah selesai.
4: Fakhiri meminta pejabat yang dilantik mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Program setiap OPD juga harus diarahkan untuk mendukung visi dan misi Papua Cerah. Diketahui sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri dari 14 pejabat eselon 2 dan 2 pejabat eselon 3. Lantikan berlangsung di Gedung Negara Jayapura Selasa 1 September 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan bantuan logistik sekaligus membangun kembali musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
9: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musola yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung Rabu kemarin. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
10: Ya, mau tidak mau fasilitas penunjang ini ya mau tidak mau harus dipercepat supaya masyarakat tidak kebingungan baik untuk melaksanakan juga ibadah sholat lima waktu. Kalau mungkin masalah bantuan yang tadi kita salurkan itu bagian daripada amanah teman-teman pengusaha properti yang ada di Muara Tami. Ya, itu sebagian besar ada berupa pribadi, ada juga yang dia salurkan lewat kami, dia percayakan. Kebetulan kami ada asosiasi properti itu yang mana asosiasi REI, yang mana kami dipercayakan untuk menyalurkan. Itu pun baru sebagian besar. Insya Allah kami rutin. Apalagi tadi waktu pada saat Pak Wali Kota rapat dengan masyarakat langsung, tetap muka dengan masyarakat, itu banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang notabene tujuannya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, baik dari segi makanan, mungkin pas peralatan anak-anak. Apalagi sedangkan ini data yang terjadi kejadian ini, banyak sekali anak-anak yang kena dampak.
9: Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan.
11: Kami asosiasi perumahan khususnya wilayah Muara Tami baru sebagian yang berpartisipasi sekitar 200 sak beras. Mungkin besok masih ada lagi.
9: Bertahap begitu ya.
11: Sesuai kebutuhan seperti tadi Pak Haji Akbar sampaikan, apa yang dibutuhkan nanti kami penuhi.
9: Ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana.
12: Sebagai Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Pangkep berkat bekerjasama dengan
9: Diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musola dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan pasca kebakaran. Nalik Saulia melaporkan.
3: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil melumpuhkan 4 orang anggota KKB dari Batalion Eden Sawi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.
6: Aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang menjadi bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi pimpinan Wadanyon Habis Nare yang berlokasi di sekitar kawasan kantor KPU Lama, Jalan Miaro, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan penindakan tersebut dilakukan setelah personil memperoleh informasi terkait dan rencana berkumpulnya pasukan Batalion Eden Sawi untuk melakukan konsolidasi di salah satu rumah persinggahan di kawasan tersebut. Setibanya di lokasi, aparat keamanan mendapatkan serangan dari KKB sehingga sempat terjadi kontak tembak. Personil sudah memberikan tembakan peringatan namun penembakan masih berlangsung sehingga dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur. Dalam penindakan tersebut, 4 orang yang diduga merupakan bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi ditemukan tewas di lokasi kejadian. Keempat jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi lebih lanjut.
12: Sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, kita pastikan bahwa di salah satu rumah singgah kelompok kriminal bersenjata Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di Kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo. Kita pada saat melakukan upaya penegakan hukum, berusaha untuk menggerebek dan menangkap, beberapa di antara mereka melarikan diri sambil melepaskan tembakan ke arah petugas. Lalu kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Karena setelah kita berikan tembakan peringatan tidak diindahkan, mereka masih balas menembak sambil melarikan diri. Dan sebagian yang ada dalam rumah kita kepung dan kita lakukan penangkapan. Setelah kita cek, kita periksa kembali seputaran lokasi, maka didapat 4 orang yang lari tadi ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
6: Berdasarkan hasil identifikasi awal, 3 dari 4 jenazah diketahui berinisial EH alias E, YK alias LY, dan M. Sementara identitas 1 jenazah lainnya masih dalam proses penyelidikan. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, selain menewaskan 4 anggota KKB, personil gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Di antaranya adalah 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm, serta 3 unit telepon seluler. Selain itu, petugas juga mengamankan 6 orang yang berada di lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Batalion Eden Sawi. Keenam orang itu saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami identitas, aktivitas, peran, dan juga keterkaitan dari masing-masing individu. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penelusuran awal, para pelaku terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap Yonatan Arwan dan Asri Obed yang terjadi pada 30 April 2023 di Jalan Statistik, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Selain itu juga terlibat dalam penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada tanggal 21 dan 22 Maret 2025, serta sejumlah aksi kekerasan bersenjata lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Festival Danau Sentani 15 didorong memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pemerintah pusat dan daerah meminta masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengembangan potensi budaya dan ekonomi festival.
13: Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa dan Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong Festival Danau Sentani berdampak ekonomi bagi masyarakat. Keduanya meminta festival membuka ruang bagi pelaku budaya, UMKM, dan usaha lokal untuk berkembang. Nilu Puspa mengatakan, Festival Danau Sentani tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya masyarakat harus terlibat langsung dan menjadi pelaku dalam berbagai rangkaian festival. Wamenpar menyebut keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator karisma event Nusantara. Pada FDES 2026, sekitar 300 UMKM tercatat ikut terlibat dalam kegiatan festival.
14: Festival seperti ini tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang seremonial saja. Dia harus hadir untuk memberikan manfaat. Baik itu manfaat secara ekonomi maupun juga manfaat secara sosial kepada masyarakat kita. Manfaat yang baik untuk masyarakat, manfaat yang baik juga untuk pelaku penjaga budaya, pelaku seni yang ada di daerah yang festival tersebut diselenggarakan. Untuk itu tentu kita mendorong bagaimana agar festival itu tidak berdiri sendiri, tidak sekadar seremonial, tetapi satu aktivitas yang melibatkan semuanya.
13: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong pengembangan potensi lokal melalui festival Danau Sentani. Potensi tersebut meliputi kuliner internasional, pangan lokal, kerajinan, seni, dan produk UMKM. Menurutnya, kekayaan budaya dan potensi lokal harus membuka ruang ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15: Budaya adalah identitas. Budaya adalah jati diri, sekaligus fondasi untuk membangun masa depan yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur. Karena itu, Festival Danau Sentani harus kita maknai lebih jauh daripada sebuah perayaan. Festival ini adalah ruang untuk mengenal, mencintai, menghidupkan, dan mewariskan budaya Papua.
13: Fakiri juga mengajak pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, akademisi, seniman, pemuda, komunitas, dan media berkolaborasi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengembangan ekonomi berbasis budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Fakiri berharap Festival Danau Sentani berkembang menjadi ruang perjumpaan kreativitas, kebanggaan budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Festival Danau Sentani 15 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku dan berlangsung 3 hingga 5 September 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
3: LPP RRI Jayapura mencanangkan rangkaian peringatan Hari Radio 2026 yang diawali dengan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026.
16: Jelang puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso mengatakan, peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
17: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest, dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
16: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
17: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa.
16: Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Jayapura Abdul Majid mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat, melawan hoax, serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
18: Memasuki usia 81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital tantangan globalisasi, perubahan teknologi, serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya.
16: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Bazar UMKM, Pasar Murah, Lomba Tari Yospan, Donor Darah, serta panggung hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Dua bus konvoi angkutan karyawan PT Freeport ditembak orang tak dikenal di Mil 60. Dari penembakan itu, aparat keamanan menemukan sejumlah selongsong peluru di sekitar bus yang ditembak.
16: Dua bus yang membawa rombongan pekerja PT Freeport Indonesia menjadi sasaran penembakan orang tak dikenal di kawasan Mile Point 60, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, pada Rabu 2 September 2026 yang lalu. Penembakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Saat itu, konvoi bus karyawan PT Freeport Indonesia bergerak dari Mile 68 menuju ke Timika. Dari total 15 kendaraan dalam rombongan, 2 bus dan 1 kendaraan towing truck terkena tembakan. Bus dengan nomor lambung 140591 terkena 5 kali tembakan, sementara bus dengan nomor lambung 140575 ditemukan terkena tembakan yang menembus bagian atas kabin hingga ke dalam kendaraan. Meski terjadi penembakan, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, pasca kejadian, aparat keamanan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil olah TKP di lapangan, aparat keamanan menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya serpihan kaca, serta selongsong amunisi kaliber 5,56 mm.
19: Sekitar pukul 8.30 pagi hari waktu Indonesia Timur, rombongan konvoi iring-iringan kendaraan PT Freeport yang turun dari Mile 68 menuju kota Timika itu mendapatkan serangan berupa tembakan di Mile 60. Dan hasil oleh TKP kita, itu kita bisa gambarkan arah tembakan itu dari atas, dari depan, dan dari sebelah kiri kendaraan. Ini diperkuat dengan keterangan saksi dan para pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut. Ada bekas-bekas lubang peluru di kendaraan tersebut, diantaranya di atap kendaraan, lalu di bagian depan yang tembus kena bagian pengaman kendaraan tersebut yang memang dipasang oleh PT Freeport, dan sebelah kiri itu mengenai kaca spion dan kaca jendela pintu kendaraan tersebut. Barang bukti yang kita temukan itu diantaranya ada beberapa selongsong yang tertinggal di TKP, serta pecahan-pecahan kaca yang berserakan di sekitar lokasi.
16: Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens menegaskan, saat ini aparat masih mendalami keterangan dari para pengemudi, saksi, barang bukti, serta hasil olah TKP untuk mengungkap pelaku dan motif penembakan. Hingga saat ini aparat juga belum menetapkan kelompok tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam kasus penembakan itu, penanganan perkara dilakukan bersama dengan Polres Mimika dan unsur terkait lainnya. Sementara itu, manajemen PT Freeport Indonesia telah membuat laporan polisi melalui Polsek Tembagapura. Pasca kejadian penembakan, aparat keamanan gabungan langsung memperkuat pengamanan di sepanjang jalur Tembagapura guna memastikan keselamatan masyarakat dan para pekerja yang akan menggunakan jalur tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
3: BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan pelayanan kepada peserta dan ahli waris, tidak hanya memastikan proses pencairan santunan berjalan cepat dan gratis. BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris memanfaatkan santunan secara produktif, salah satunya sebagai modal usaha.
20: BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta, keluarga, dan ahli waris. Peserta kini dapat memanfaatkan layanan berbasis aplikasi untuk mendaftar antrean dan menentukan waktu kedatangan ke kantor cabang. Langkah ini dilakukan untuk menghemat waktu sekaligus meningkatkan kepuasan peserta. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Bambang Joko Sutarto mengatakan, proses pencairan manfaat juga dilakukan secara cepat dan tanpa biaya.
1: Tentunya kami dan memberikan pelayanan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya apa? Kami ada beberapa inovasi-inovasi tentang pelayanan yang dulu selalu datang onset di kantor. Sekarang sudah kami kembangkan bisa melalui aplikasi kami Brimi online. Daftar mau datang kantor jam berapa sudah janjian juga nunggunya nggak lama. Itulah satu untuk menjaga kepuasan pelanggan dan efektivitas daripada waktu para peserta kita. Yang kedua adalah pelayanan kami sebenarnya tidak perlu waktu lama untuk dicairkan tadi, sepanjang dokumennya adalah lengkap. Ya, apa? Harus dikembangkan. Kami jangan sampai nanti terjadi adalah salah melakukan pembayaran. Itu kami jaga. Sehingga apa? Dokumen lengkap 24 jam bisa cair.
20: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris agar dapat menghabiskan seluruh santunan untuk kebutuhan konsumtif melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PK. Sebagian dana santunan diarahkan menjadi modal usaha produktif seperti UMKM. Bambang mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.
1: Karena ini di luar kebijakan kami sebagai pengurus BPJS Tenaga. Begitu santunan diberikan selesai sebenarnya. Tapi kami berkeinginan bagaimana uang santunan kami berikan itu tidak habis untuk konsumtif saja. Contohnya tadi 200 juta lebih misalkan. Itu kalau nggak kita habis saat ini, bagaimana kita bisa membentuk daya-daya ekonomi jangka panjang seperti tadi. Mama Arina tadi. Sehingga akan menciptakan apa? Membuat bantalan ekonomi jangka panjang. Katakanlah sekian 200 juta atau beberapa nilainya. Mungkin 40%-nya untuk konsumtif, 60%-nya untuk pengembangan usaha UMKM, buka warung dan segala macam. Ini sudah terbukti, tadi Mama Aprilina ini aja, satu hari 500 pack, kali 5.000. Bayangin satu bulan berapa itu?
20: Bambang berharap pemanfaatan santunan secara produktif dapat mendorong kemandirian ekonomi ahli waris sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rina Umasugi melaporkan.
3: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina pamit undur diri. Sampai jumpa.

Iya, baik pendengar bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya, penyampaian warta berita Papua selintas sepekan, berita-berita selama sepekan. Jadi mungkin buat Anda yang tidak sempat mengikuti begitu ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, beritanya kami rangkumkan kembali dan kami update, kami hadirkan untuk Anda di hari Minggu, setiap hari Minggunya. Oke pendengar, selanjutnya khusus untuk anak-anakku sayang, anak-anakku cantik, anak-anakku ganteng, seperti itu yang ada di rumah, yang juga sudah stay. Biasanya hari Minggu sore, hari Minggu sore akan dihadirkan siaran PAUTK ya. Dan untuk edisi hari ini 6 September 2026, kita akan ikuti bersama siaran Idola, siaran TK PAUD. Dan untuk sore hari ini hadir dari TK RA Angkatan Laut Hamadi, seperti itu ya. Oke, buat anak-anakku sayang, yuk kita ikuti bersama siaran Idola, siaran TK PAUD bersama TK RA Al-Hamidi, begitu ya. Oke, tadi saya bilang Hamadi lagi ya. Oke, dari TK RA Al-Hamidi Kota Jayapura. Kita sebelum kita jelang bersama siaran TK sore hari ini, satu tembang dulu dihadirkan untuk Anda. Ambilkan Bulan Bu ya, spesial menemani suasana sore anak-anakku sayang, anak-anakku cantik, manis, ganteng di rumah ya. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran TK dari RA Al-Hamidi Hamadi Kota Jayapura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita siaran di RRI Jayapura. Perkenalkan, kami dari RA Al-Hamidi Hamadi Kota Jayapura. Semuanya sudah siap?
1: Siap.
0: Anak soleh siap. Anak soleha siap. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, oke. Sebelum kita berdoa, kita mau bergerak dulu, es breaking dulu, ya kak ya. Ya semuanya.

0: Kita lanjutkan dengan ikrar.
1: Rodi tu billahi robbat aku.

0: urusan Allah.
1: Sebelum belajar kita berdoa. Doa sebelum belajar.
0: Robbil jalani ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku.
1: Amin. Oke. Anak-anak Indonesia yang pintar. Siapa yang sudah mengenal Pancasila? Ya, sama-sama ya suaranya ya. Ya, Pancasila.
0: Satu, Tuhana yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Oke, kakak sekolahnya di mana?
1: R.A. Alhamidi.
0: Tapo R.A.
2: Anak R.A. Imut-imut. Dalam kanas tidak ribut. Kalau main tak berebut, kalau kalah tak cemberut. Anak R.A. is very good.
0: Anak R.A. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita mulai belajar, Bu Guru mau ajak berhitung dalam empat bahasa. Siapa yang sudah bisa? Oke. Jarinya mana? Yuk, jari kanan 5, jari kiri 5. Yuk. 5.

0: Sore. Oke, masih semangat?
1: Masih.
0: Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke. Siap mendengarkan ceritanya, Bu Guru? Iya, hari ini kita mau belajar bercerita. Bu Guru mau berkisah. Kisahnya tentang Nabi siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang sudah tahu, siapa yang sudah kenal dengan Nabi Muhammad?
1: Saya.
0: Iya, siapa itu Nabi Muhammad?
1: Nabi kita.
0: Oh, Nabi kita, betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Ada yang sudah tahu kisahnya?
1: Saya.
0: Oh, Kakak Jafran sudah tahu kisahnya Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota mana, Kak? Di kota mana, Kak? Di kota Mekah. Lahirnya Nabi Muhammad itu di kota Mekah. Di kota Mekah. Di kota Mekah itu ada apa ya?
1: Mekah.
0: Ada apa ini? Unta. Unta itu adanya di Mekah ya, Kak ya. Ya, terus ada apa lagi bangunan yang ada di Mekah namanya apa? Apa ini? Kak. Ka'bah. Ya, Ka'bah. Pada lahirnya Nabi Muhammad, Kakak, ayo semuanya konsentrasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat, menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.
2: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Ya, baik pendengar, pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan lagu-lagu hiburan terbaik, pesan layanan masyarakat juga sudah hadir menemani suasana sore hari Anda. Ya, dan tentunya tidak terasa jarum jam terus berjalan seperti itu ya. Saat ini pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Oke, kali ini beberapa informasi hadir untuk menemani suasana malam Anda, suasana sore hari Anda. Aduh, ini pengaruh apa sampai malam lagi gitu ya. Tadi di Maxioma ruang rindu lagi ya. Aduh, ini gagal fokus sih. Entah fokusnya lagi kemana nih ya. Oke, berharap Anda semua tidak gagal fokus ya, tapi fokus ya. Oke, baik. Iya, dan pendengar, beberapa informasi hadir untuk Anda di sore hari ini. Informasi-informasi ringan, tapi berharap pastinya dapat bermanfaat untuk Anda semua di suasana sore hari ini. Iya, ada beberapa informasi kali ini informasinya. Iya, informasi terkait PLN manfaatkan limbah batubara di Jayapura. Kemudian juga saat ini korban tewas banjir Nepal mencapai 1.300 orang. Dan tentunya proses evakuasi ini terus dilakukan menggunakan alat berat dan juga helikopter ya. Oke, ini tentunya menjadi perhatian kita bersama seperti itu. Ya, dan informasi berikut dihadirkan tentunya untuk Anda. Ya, kali ini informasinya terkait oke. Iya, dan nanti ada beberapa informasi-informasi terkini juga begitu ya. Kali ini informasinya dari kesehatan, dari dunia kesehatan. Menkes sudah buka suara cek tarif iuran begitu ya BPJS Kesehatan per 5 September 2026 seperti itu ya. Ya, informasinya pendengar untuk Anda di sore hari ini terkait Menkes sudah buka suara cek tarif iuran BPJS Kesehatan per 5 September 2026. Pemerintah memastikan belum memiliki rencana begitu ya. Pemerintah memastikan belum memiliki rencana untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada 2027. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin di tengah persiapan penerapan skema baru kelas rawat inap standar atau KRIS. Budi meminta masyarakat khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN tidak perlu khawatir mengenai kemungkinan kenaikan iuran pada tahun depan. Belum ada rencana kenaikan tarif BPJS ya, dan teman-teman tidak usah khawatir. Kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusat akan support seperti itu. Menurutnya pendengar, pemerintah terus memperhatikan keberlanjutan program JKN sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terbebani oleh kenaikan iuran. Pemerintah memang merencanakan skema iuran baru BPJS Kesehatan lewat sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Menkes sebelumnya menjelaskan juga bahwa KRIS dirancang dengan struktur biaya yang tetap sehingga tidak membebani peserta. BPJS Kris harus akan diimplementasikan, begitu ya, harusnya akan diimplementasikan mulai dari tahun ini, tapi bertahap selama 2 tahun begitu ya. Ya, tarifnya ini belum ditentuin, tapi harusnya tidak ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama. Ya, kemudian skema iuran BPJS Kesehatan ditetapkan ya untuk diketahui oleh Anda semua, peserta penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh pemerintah. Iuran bagi peserta pekerja penerima upah PPU yang bekerja pada lembaga pemerintahan, yaitu terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, kemudian pejabat pemerintah non-pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan atau 1% dibayar oleh peserta. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan juga swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1%-nya dibayar oleh peserta. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya. Ayah, ibu dan mertua besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah. Iuran bagi kerabat lain ya dari PPU seperti saudara kandung, ipar, asisten rumah tangga dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri. Jadi misalkan seperti ini ya, besar rinciannya sebesar Rp42.000 per orang ya, Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3. Khusus untuk kelas 3 bulan Juli Desember 2020 peserta membayar iuran sebesar Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Kemudian per 2021 iuran peserta kelas 3 yaitu sebesar Rp35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000. Sebesar Rp100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2. Kemudian sebesar Rp150.000 per orang per bulan dengan memanfaatkan pelayanan di ruang perawatan kelas 1. Jadi saudara pendengar, iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan dan janda duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang kelas 3A dengan masa kerja 14 tahun per bulan dibayar oleh pemerintah, seperti itu. Oke, jadi informasinya ini belum masih sempat diinformasikan, tetapi sampai 2027 ini, untuk tahun depan ini masih belum ada informasi begitu ya, dan tentunya kami akan terus update juga informasinya untuk Anda. Oke, pendengar, pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur ya, waktu Indonesia Timur, dan informasi juga masih akan terus hadir untuk Anda ya. Kali ini informasinya dari laman Lifestyle. Saya mau hadirkan informasinya untuk Anda sebelum lagu-lagu hiburan terbaik yang sudah kembali disiapkan hadir tentunya untuk menemani suasana sore hari Anda. Oke, sore-sore kita ngomongin apa ya, kalau tadi iuran BPJS, yang punya energi positif. Siapa yang mau punya energi positif? Setiap kita pasti ya. Itu terlihat dari mana? Terlihat dari sikap dan juga cara kita berinteraksi. Waduh. Oke, mendengar informasi selengkapnya untuk Anda. Energi positif merujuk pada sesuatu yang dianggap baik dan juga menyenangkan. Jadi seseorang yang memiliki karakter ceria, optimis, empatik, sopan, murah hati atau baik hati ini bisa disebut sebagai orang dengan energi positif. Namun dalam konteks ilmiah, energi positif masih belum bisa didefinisikan secara mutlak ya, dan hal tersebut karena frasanya yang bersifat luas dan setiap orang bisa mendefinisikannya berbeda-beda. Dikutip dari Psikologi Today, menurut Big Five Taxonomy, sebuah kerangka psikologi yang digunakan untuk mengelompokkan kepribadian manusia melalui lima dimensi utama, energi positif bisa dikatakan singkatan dari orang baik ya. Mereka menyatakan bahwa seseorang dengan energi positif adalah seseorang yang ekstrovert, ramah, teliti, terbuka terhadap pengalaman baru, dan stabil secara emosional. Orang pemilik energi positif seringkali tidak berusaha untuk membuat orang lain terkesan. Mereka selalu melihat sisi baik orang lain dan menatap diri dengan percaya diri dan menjalani hidup yang penuh tujuan pastinya. Alhasil, bagaimana sih kita melihat ciri-ciri orang yang punya energi positif yang dikutip dari Your Tango? Yang pertama adalah kebaikan mereka tulus kepada semua orang. Di saat orang meremehkan dampak yang didapatkan oleh kebaikan, ya, ada yang biasa bilang, itu baik-baik ke sana juga, tapi ternyata yang dong balas ke sini itu seperti ini, begitu ya. Tidak baik-baik tuh ke sini. Padahal tong bantu, padahal itong bikin begini, saya tuh bikin begitu, ya. Tapi tahu-tahu yang balik ke saya tuh tidak seperti yang saya harapkan, atau yang balik ke saya tidak seperti apa yang saya beri ke sana, begitu ya. Jadi di saat orang meremehkan dampak yang didapatkan oleh kebaikan, seseorang dengan energi positif biasanya menunjukkan kebaikan yang tulus kepada semua orang. Ya, ini menurut studi pada tahun 2023. Ada banyak orang yang meremehkan dampak positif dari menerima kebaikan. Kelompok ini lebih memilih untuk mengabaikan orang lain guna menjaga keselamatan diri. Namun, tidak dapat disangkal bahwa seseorang yang tulus seringkali memancarkan energi positif. Dan menurut studi yang diterbitkan dalam Journal of Happiness Studies, orang baik seringkali hidup lebih bahagia. Orang baik itu bukan berarti yang punya banyak duit saja, yang bisa, yang punya kedudukan saja seperti itu ya. Tetapi bagaimana dia menjalani hidupnya dengan terus berbuat kebaikan. Mungkin yang dia punya itu cuma segini sebenarnya untuk memenuhi dirinya begitu ya. Tapi karena dia selalu berpikiran positif dengan kebaikan-kebaikan yang ada, diberikan, dibantu dan lain sebagainya, dan kebaikan yang luar biasa mungkin bukan datang dari orang tersebut, dari orang lain, akan datang bertubi-tubi begitu ya kepada kita. Dan orang baik seringkali hidup dalam bahagia, bukan karena punya banyak uang, punya jabatan seperti itu ya, tapi dengan memberi, dengan membantu, menjadi berkat. Karena saya sudah diberkati, akhirnya ada kepuasan tersendiri seperti itu ya, bahagia dalam hidupnya. Hal yang kedua adalah optimis yang realistis. Saudara pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang pasti mengalami pasang surut dalam kehidupannya. Ada panas, ada hujan gitu ya. Ada siang, ada malam, ada pasang, ada surut, ada naik, ada di bawah seperti itu ya. Ketika mengalami fase terendah dalam hidup kita, orang dengan energi positif biasanya menghadapinya dengan tabah dan tidak akan membiarkan kondisi sulit menjatuhkan mereka. Mereka optimis dan tetap realistis. Mereka menyadari bahwa hidup tidak selalu menyenangkan, begitu ya. Hidup itu tidak selalu menyenangkan. Iya, dan meskipun demikian, mereka selalu punya cara untuk mengubah pengalaman pahit menjadi pelajaran hidup. Dan mereka melihat kondisi ini sebagai satu babak hidup baru yang dijalani untuk masa depan yang lebih baik. Hal yang ketiga, mereka autentik. Seperti apakah? Banyak orang yang tidak menjadi diri sendiri karena takut kehilangan posisi dalam lingkungan sosial, pekerjaan dan sebagainya. Sebaliknya, orang dengan energi positif, mereka tidak akan berpura-pura begitu ya untuk disukai oleh orang lain dan lebih nyaman untuk jadi diri mereka sendiri. Jadi bersikap autentik bukanlah hal yang mudah begitu ya. Menurut studi yang diterbitkan pada tahun 2014, orang yang menunjukkan bahwa sifat autentik lebih berharga dengan kebahagiaan mereka. Jika seseorang takut jadi diri sendiri, ini menandakan bahwa ada yang tidak beres dengan hubungan tersebut. Seperti itu. Hal yang keempat, mereka memilih empati terhadap orang lain. Saudara pendengar, empati adalah sifat baik yang tidak boleh dianggap remeh begitu ya. Orang dengan energi positif menggunakan rasa empati untuk terhubung dengan orang lain. Jadi mereka senang mendengar pengalaman orang lain, kemudian juga menunjukkan kasih sayang sebagai bentuk ruang aman bagi orang lain. Orang dengan empati tinggi ini cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dan juga bahagia. Kemudian hal yang berikut, yang kelima, hal yang berikut adalah selera humor yang bagus ya. Selera humor yang bagus. Saudara pendengar, di tengah banyaknya drama dan juga lika-liku kehidupan, orang dengan energi positif tetap memilih untuk menyenangkan diri dan orang lain melalui candanya. Memiliki selera humor yang bagus juga dapat memancarkan energi magnetik yang membuat seseorang lebih mudah membangun hubungan, baik dalam pertemanan, baik dalam hubungan dengan pasangan, maupun dengan lingkaran sosial. Selera humor berkaitan dengan daya tarik, ditambah fakta bahwa orang lucu cenderung cerdas, sehingga mereka memiliki daya tarik alami karena memiliki kemampuan ya. Mereka mempunyai daya tarik alami karena kemampuan berpikir yang baik. Hal yang keenam adalah percaya diri. Saudara, jangan minder ya, karena terpengaruh oleh berbagai standar media sosial. Itu mah lewat gitu ya. Jadi tidak perlu minder hanya karena terpengaruh oleh berbagai standar media sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi orang dengan energi positif pandai menjaga pikiran mereka. Mereka tidak akan membiarkan pikiran minder tersebut mengendalikan mereka. Dengan demikian, tentunya nanti mereka dapat mampu untuk menerima diri mereka apa adanya, kemudian membangun rasa percaya diri, serta menjaga pikiran agar tetap sehat dan juga aktif. Karena itu mereka cenderung memiliki hubungan yang memuaskan, kemudian berprestasi dan memiliki kesehatan mental dan juga fisik yang baik. Kemudian hal yang berikut, hal yang ketujuh adalah bersyukur setiap hari. Bagaimana hari ini sudah bersyukur ke Anda? Jadi banyak orang yang menganggap remeh berkah yang terjadi di kehidupan mereka. Bahkan orang terkadang melupakan tubuh yang sehat atau bonus yang tidak terduga. Orang dengan energi positif seringkali mengucap syukur setiap hari atas segala yang dimilikinya ya. Kondisi apapun, dalam keadaan apapun, adakah tidak adakah, baik-baik sajakah tidak baik-baik sajakah, selalu bersyukur begitu ya. Itu adalah orang-orang yang berpikiran positif. Menurut Harvard Health Publishing, mengungkapkan rasa syukur sangat berkaitan dengan kebahagiaan. Dengan demikian, membiasakan diri untuk mengucap syukur akan memberikan manfaat jangka panjang yang luar biasa, salah satunya memancarkan energi positif. Waduh, ini ada beberapa ya. Oke, ada 11 hal yang perlu kita ketahui. Kemudian bersyukur setiap hari, kemudian pandai menjaga ketenangan diri. Ini menjadi hal yang juga harus kita perhatikan. Menjaga diri agar tetap tenang, ini bukan hal yang mudah pasti ya. Orang yang sedang mengalami stres dan lain sebagainya, aduh ini mau tenang bagaimana, ini lagi stres ini ya. Oke, ini jadi memang tidak mudah. pekerjaan yang akan lebih mudah tersulut emosi karena hal-hal sepele saja seperti itu ya. Jadi orang dengan energi positif biasanya tahu cara untuk menjaga ketenangan dirinya. Yang kesembilan ada sportif ya. Yang kesembilan adalah sportif. Saudara, sebagai teman, sebagai anggota keluarga atau sebagai kekasih, mereka cenderung akan menjadi orang yang mendukung di barisan terdepan ya. Jadi mereka turut bahagia atas pencapaian orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi sisi lain terkadang muncul perasaan kurang percaya diri atau takut tertinggal. Meskipun demikian, karena mereka pandai dalam mengontrol pikiran ya, ini mereka akan melakukan refleksi diri seperti menulis atau mungkin mencari bantuan, meditasi atau langsung berterus terang tentang perasaan yang dirasakan kepada orang yang dipercaya ya. Jadi bentuk lain dari orang yang berpikiran positif adalah suportif ya, sportif. Kemudian yang ke-11 adalah berpikiran terbuka, tidak tertutup begitu ya. Sebagian besar orang memilih untuk berpegang teguh pada gagasan atau ideologi sendiri sehingga tidak memberi ruang opini atau gagasan orang lain. Boleh dong kita ada pendapat, ada opini dari orang lain tentang kita, bagaimanakah kita, ya tidak apa-apalah ya. Itu menjadi bahan refleksi, menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua ya. Jadi biasanya kalau orang yang berpikiran positif lebih memilih untuk, oh iya, saya mendengarkan daripada saya berdebat begitu ya, buang tenaga, buang energi. Saya mendengarkan dan berusaha memahami dari sudut pandang yang lain begitu ya. Itu dia hal yang ke-10, berpikiran terbuka. Dan yang terakhir adalah mereka fokus menjalani saat ini begitu ya. Jadi biasa kan banyak orang suka pikir tuh membanding-bandingkan dengan yang kemarin-kemarin gitu ya. Kemudian sudah mulai pikir panjang, padahal tuh bagus untuk punya apa namanya program jangka panjang, itu baik sekali seperti itu. Tapi ketika kita ada hari ini, kita coba fokuslah untuk hari ini begitu ya. Jadi untuk orang-orang yang selalu berpikiran positif ini, mungkin

masa depan ini berbeda dengan orang yang berenergi positif. Jadi biasanya tuh mereka fokus menjalani apa yang ada di hadapan mereka saat ini, begitu ya. Urusan yang nanti berapa tahun kemudian tuh nanti, yang sudah dijalani di belakang tuh sudah itu jadi pembelajaran, begitu ya. Jadi mereka lebih fokus untuk menjalani apa yang ada di hadapan mereka hari ini, seperti itu. Mereka paham bahwa terjebak dalam penyesalan di kemarin-kemarin gitu ya, atau kekhawatiran untuk yang masa depan yang akan datang, ini hanya akan menghambat langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, itu dia saudara pendengar, ciri orang yang punya energi positif yang terlihat dari sikap tapi juga caranya berinteraksi. Dan semoga ini bisa menjadi tips yang baik untuk Anda, bisa menjadi koreksi yang baik juga untuk saya, tapi juga semua kita. Apakah saya orang yang berpikiran positif kah, atau selalu dengan negative thinking dan sebagainya ya. Oke, jadi yuk kita jadi orang yang berpositif thinking. Yuk kita jadi orang yang selalu melihat segala sesuatunya dari sisi positif ya. Kalau kita pandang dari sisi positif, nanti segalanya akan menjadi positif-positif juga. Tapi kalau yang kita lihat dan kita pandang negatif, yang kita lihat juga pasti yang negatif-negatifnya saja. Pilihan jatuh di tangan Anda. Yuk saya ajak begitu ya. Mari kita ke yang positif-positif itu. Oke, kita mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Pukul 17.05 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan kembali hadir untuk Anda di sore hari ini. Lagu-lagu yang gimana, lagu-lagu yang agak berirama apa namanya, mengajak kita berjoget ria gitu aja ya. Oke, sambil sehatnya dapat, energi positifnya semakin keluar. Waduh, keluar kemana? Oke, kemudian juga apa namanya, berolahraga ringan juga untuk sore hari ini. Yuk kita simak dan kita dengarkan bersama lagu-lagu hiburan terbaik menemani suasana sore hari Anda. Saya Sofi masih terus temani Anda, rekan Carol Senbai, sampai dengan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore hari ini ya. Dan selanjutnya nanti ada rekan Willy Runtuboy bersama rekan Wana menemani Anda sampai tutup siaran nanti. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Oke, pendengar, nanti kembali akan dilanjutkan lagu-lagu hiburan tentunya nanti bersama rekan Willy Runtuboy menemani Anda ya. Ya, dan selanjutnya tentunya untuk menemani suasana sore hari Anda di sore hari ini, terlebih khusus untuk umat muslim ya, dimanapun Anda berada, diinformasikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya untuk hari Minggu 6 September 2026 jatuh pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita akan jelang bersama pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur, tentunya sembari Anda mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah salat maghrib ya. Di sore hari ini kami akan menghadirkan beberapa pesan layanan masyarakat, lagu-lagu religi islami, dan kita jelang bersama pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.
1: Opa,
2: yeay.
1: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
2: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
1: De, tidak sabar mak menunggu pak.
2: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
2: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
1: Tidak mau aja saya pak deh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ya, baik pendengar, pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur ya, khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada yang menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk sore hari ini. Semua doa-doa yang dipanjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan pendengar, satu menit ke depan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, saya pamit ya. Kita jumpa di esok pagi, dan selanjutnya nanti ada rekan Weli yang terus menemani Anda sampai tutup siaran nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Kita ada di hari Minggu ya, 6 September 2026. Selamat sore kembali untuk Anda semua, dan sampai jumpa.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Opa,
2: yay.
1: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
2: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktu na.
1: Ge, tidak sabar mak menunggu pak.
2: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal, maksudnya apa itu pak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam saja untuk pendengar yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Iya, selamat malam saja buat semua. Tentunya saya Weli menemani Anda dengan program-program acara untuk debat yang terakhir edisi hari ini, hari Minggu di 6 September 2026, hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Tentunya program-program di Jayapura Malam, kita akan update informasi dari berbagai sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini dalam Warta Berita Selintas Sepekan di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita dalam obrolan ya, kita dalam obrolan malam, saya undang pendengar kita obrolan malam hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 sepanjang hari ini di Jayapura pagi, Jayapura siang, dan Jayapura sore serta malam. Selamat malam dan tetap di 97,6, di 96, di 96,5, di 88,8, dan 93,3.

0: waktunya kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Baik, saudara pendengar dimana saat ini Anda berada. Tentunya pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi. Sudah ada beberapa tembang-tembang yang sudah menemani dan juga menyemarakan nuansa malam pendengar. Baik, sebenarnya sebelum kita mengikuti warta berita selintas sepekan, ada satu informasi pengumuman dari On The Follow Kampung Ivale Sentani dalam rangka persiapan menyambut pelaksanaan sidang klasis Sentani ke-20 tahun 2027 yang akan berlangsung di Jemaat dan Kampung Ivale. Dengan demikian, On The Follow Ivale mengundang seluruh masyarakat Ivale, baik laki-laki maupun perempuan, yang bertugas sebagai TNI Polri, pegawai negeri, anggota legislatif, DPD, RI, DPR Papua, DPRK, pengusaha, lembaga kultur, MRP, dan intelektual, serta dalam profesi dan pengabdiannya. Dengan penuh hormat, On The Follow Ivale mengundang masyarakat Ivale yang berada di luar Papua maupun yang ada di wilayah tanah Papua untuk datang dan menghadiri dalam pertemuan akbar orang Ivale, sekaligus memberi dukungan, perhatian, dan partisipasi dalam membantu menopang kegiatan aksi nyata melalui sumbangan dana demi menunjang pelaksanaan sidang klasis Sentani ke-20 tahun 2027 Jemaat dan Kampung kita Ivale. Adapun waktu pertemuan akbar seluruh orang Ivale akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 pukul 10 pagi sampai dengan selesai, bertempat di OB Ivale Kampung Ivale, dengan agenda yang pertama sambut dan arahan oleh On The Follow Ivale, sambutan oleh ketua panitia sidang klasis, aksi sumbang dana serba-serbi selesai sayonara. Demikian surat undangan dan pemberitahuan melalui RRI Jayapura, partisipasi serta kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari selaku orang Ivale, On The Follow Ivale menyampaikan selamat datang di kampungmu, Tuhan memberkati. Onomi Rei Mai, tertanda On The Follow Ivale, Bapak Joni Yesuobu SH. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua malam ini.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 6 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Pembangunan jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan membuka akses dan mempermudah aktivitas warga di wilayah tersebut. Jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Belinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program Presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Prajawirayakti.
1: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang kami namai Wamtilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI

0: akan kawal. Dan di sini bukan di kampung saya saja butuh pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda Jogja.
1: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kalipele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ani Karlina melaporkan. Persipura Jayapura launching tim, jersey dan buku secara serentak di 6 kota di tanah Papua.
2: Persipura Jayapura resmi memperkenalkan 35 pemain untuk berlaga pada kompetisi musim 2026-2027. Pada peluncuran tersebut dikemas melalui konsep live experience yang menghubungkan serentak 6 kota yakni Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta, dan Yogyakarta yang berlangsung minggu malam. Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano mengatakan perjalanan Persipura beberapa tahun terakhir tidaklah mudah. Pernah merajai sepak bola Indonesia dengan 4 gelar juara meskipun saat ini belum berada di tempat sebenarnya. Namun kecintaan orang terhadap Persipura tidak pernah turun kasta.
3: Satu tujuan. Kalimatnya pendek. Tetapi untuk Persipura maknanya besar. Karena hari ini kita memang launching team. Kita launching jersey. Kita launching buku Persipura musim 2006-2007. Tetapi saya mau bilang, yang paling penting sore ini bukan apa yang kita launching. Yang paling penting adalah apa yang mau kita perjuangkan setelah launching ini. Jersey boleh baru, pemain boleh baru, pelatih boleh baru, musim kompetisi juga baru, tetapi satu yang tidak pernah menjadi baru dan tidak pernah menjadi lama, cinta orang Papua kepada Persipura.
2: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadian, mengatakan komposisi skuad musim ini merupakan hasil evaluasi dan persiapan panjang yang dilakukan manajemen bersama tim pelatih. Dari total 35 pemain tersebut, 8 pemain merupakan hasil seleksi yang sebelumnya dilaksanakan di Stadion Mandala Jayapura sebelum dimulainya persiapan musim kompetisi.
4: Kita hari ini kan sudah pengumuman pemain ya, dan nanti salah satu pemain yang terakhir ada surprise dikit, itu adalah striker kita ya. Tentunya striker kita saat ini lagi, mungkin besok pagi sudah tiba di Jakarta ya. Dan dari 35 pemain pun ada 8 pemain yang regulasi, dan itulah merupakan yang hasil kita kemarin seleksi di Mandala sebelum musim mulai. Sebenarnya banyak pemain yang lebih berpotensi ya, terutama lagi yang regulasi, tapi skuad kita sudah penuh. Awalnya saya cuma hanya mau 32 pemain, tapi melihat potensi-potensi yang ada, ya apa boleh buat, maksimalkan di 35.
2: Diketahui selain memperkenalkan 35 pemain musim baru, Persipura juga meluncurkan jersey, kehadiran pemain asing terakhir, manajemen baru, hingga buku dari masa ke masa perjalanan Mutiara Hitam di kancah sepak bola Indonesia. Naldik Saulia melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Langkah ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang menangani siswa berkebutuhan khusus di Papua.
5: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Program tersebut disiapkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi menangani siswa berkebutuhan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua Lawrence Wantik mengatakan, komunikasi dengan UNCEN telah dilakukan untuk menyiapkan program studi tersebut. Rencananya program studi ditempatkan di bawah bidang bimbingan konseling.
6: UNCEN itu kami sudah bangun komunikasi untuk kita membuat satu program studi di bawah bimbingan konseling. Tapi kendala kemarin adalah dosen. Padahal kami dari Dinas Pendidikan sudah mendorong dosen kita pakai guru-guru. Karena guru-guru ini sudah saya dan pengalaman sudah berpendidikan S2. Itu syarat untuk jadi dosen mereka memenuhi.

0: Tapi ini polanya belum kami ketemu sehingga masih ini. Tapi mungkin tahun 2027 kita sudah bisa masuk mulai untuk Uncen dia buka prodi baru.
1: Menurut Lawrence, kebutuhan guru pendidikan khusus terus meningkat seiring bertambahnya siswa berkebutuhan khusus. Saat ini guru SLB yang memiliki latar belakang pendidikan khusus masih kurang dari 50%. Kondisi itu membuat rasio guru dan siswa berkebutuhan khusus belum ideal. Di sekolah khusus, 8 siswa membutuhkan 2 guru pendamping, sedangkan sekolah umum memiliki rasio sekitar 1 guru untuk 35 siswa. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga Kampung Nelayan di Kelurahan Mandalah, Dok 5 Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026 siang. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inengah S. Gapar mengatakan, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur tersebut mengakibatkan ratusan warga terdampak. Kondisi pemukiman yang padat dengan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat muncul dari salah satu bangunan kos. Saksi yang saat itu berada di dalam rumah melihat adanya kepulan asap, kemudian keluar untuk mengecek dan mendapati kobaran api dari arah bangunan kos tersebut. Merespon cepat kejadian tersebut, personel Polresta Jayapura Kota langsung mengerahkan 1 unit kendaraan water cannon menuju lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman api. Setibanya di lokasi, personel Polresta Jayapura Kota langsung melakukan upaya pemadaman, dibantu dengan water cannon Brimo Polda Papua, water cannon Ditsamapta Polda Papua, serta kendaraan pemadam lainnya guna mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Menurut Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dilakukan proses pendinginan guna memastikan tidak terdapat lagi titik api yang dapat kembali membesar. Adapun untuk penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang berada di wilayah terdampak tersebut diperkirakan mencapai sekitar 550 kepala keluarga. Dengan rincian RT 002 sebanyak kurang lebih 200 kepala keluarga dan RT 007 sebanyak kurang lebih 350 kepala keluarga. Sementara jumlah pasti rumah terdampak serta total kerugian material masih dalam proses pendataan resmi oleh instansi terkait. Saat ini warga terdampak telah diarahkan menuju posko bantuan yang berlokasi di lapangan basket belakang tribun. Selatan Stadion Mandala Jayapura, di mana telah disiapkan tenda darurat serta bantuan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan. Aparat kepolisian melakukan olah TKP kebakaran yang terjadi di Dok 5 Bawah, Kota Jayapura. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi.
3: Polresta Jayapura Kota bersama tim identifikasi dari Polda Papua dan juga Bitlab for Polda Papua melaksanakan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang dilakukan secara saintifik. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puing-puing dan sisa kebakaran yang nantinya akan digunakan untuk membantu proses penyelidikan. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi yang diduga mengetahui secara pasti peristiwa maupun penyebab kebakaran tersebut.
4: Kami dari Satreskrim Polresta Jayapura telah melakukan penyelidikan kasus kebakaran yang terjadi Dok 5 Bawah pada siang hari kemarin. Sejauh ini kami telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 7 orang dan juga pagi ini telah dilakukan kegiatan olah TKP. Yang mana kegiatan olah TKP kami membentuk tim gabungan bersama tim identifikasi Polda Papua dalam hal ini Satreskrim Bom dan juga dari Bitlapor Polda Papua. Dari hasil olah TKP sendiri, kita dari penyelidik telah mengamankan beberapa barang bukti berupa potongan puing-puing dari kebakaran.
3: Lanjut AKP Alamsyah Ali, hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab dari kebakaran itu, sebab polisi masih terus melakukan penyelidikan. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kebakaran terhadap aparat kepolisian. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait dan penyebab kebakaran, yang dikhawatirkan justru akan memperkeruh suasana, terutama terhadap para korban kebakaran.
4: dan kami dari Satreskrim menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Jayapura agar mempercayai kami dari Satreskrim untuk melakukan proses penyelidikan dan tidak mempercayai berita-berita hoax terkait tentang penyebab-penyebab kebakaran.
3: Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Kampung Nelayan Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur itu menghanguskan ratusan rumah warga. Kondisi pemukiman yang padat dan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Akibat kebakaran tersebut, kurang lebih 550 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Saat ini, para korban kebakaran telah diungsikan ke penampungan sementara yang berlokasi di belakang Tribun Selatan Stadion Mandala, Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Gubernur Papua Matius Fakhiri menargetkan kinerja seluruh OPD mencapai 90% pada November 2026. Target itu disampaikan setelah pelantikan 16 pejabat definitif di lingkungan Pemprov Papua.
1: Gubernur Papua Matius Fakhiri menargetkan seluruh OPD mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya hingga 90% pada November 2026. Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja dan menghadirkan inovasi sesuai tugas masing-masing. Fakhiri mengatakan pembenahan tata kelola pemerintahan Papua saat ini telah mencapai sekitar 75%. Pemerintah masih menargetkan sejumlah proses penataan dapat diselesaikan pada September 2026. Menurut Fakhiri, pelantikan pejabat definitif menjadi bagian dari pembenahan struktur pemerintahan agar bekerja lebih efektif. Penataan selanjutnya akan dilanjutkan pada jenjang jabatan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
5: Nah, kami berharap dengan mereka sudah dilantik secara definitif, berarti kan tanggung jawab dia harus lebih bagus. Dia bisa bekerja melakukan inovasi di masing-masing tempat kerjanya, membantu gubernur dengan wakil gubernur di sisa waktu tahun ini. Saya tadi sudah minta bahwa di November saya berharap semua OPD itu sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada OPD-nya. Saya berharap sudah sampai 90%. Sehingga ini kami lantik semua sudah definitif. Ada beberapa yang saya berharap di September besok ini juga sudah bisa kita tuntaskan. Memang mekanisme di pemerintahan ini kan harus perlu lewat mekanisme yang benar, baik dari pemerintah provinsi maupun nanti di BKN. Nah, ini kami membenahi tata kelola pemerintahnya. Ya, alhamdulillah sudah hampir boleh dikatakan 75% lah sudah selesai.
1: Fakhiri meminta pejabat yang dilantik mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Program setiap OPD juga harus diarahkan untuk mendukung visi dan misi Papua Cerah. Diketahui sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri dari 14 pejabat eselon 2 dan 2 pejabat eselon 3. Lantikan berlangsung di Gedung Negara Jayapura Selasa 1 September 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan bantuan logistik sekaligus membangun kembali musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
6: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musola yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung Rabu kemarin. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
7: Ya, mau tidak mau fasilitas penunjang ini mau tidak mau harus dipercepat supaya masyarakat tidak kebingungan baik untuk melaksanakan juga ibadah sholat lima waktu. Kalau mungkin masalah bantuan yang tadi kita salurkan itu bagian daripada amanah teman-teman pengusaha properti yang ada di Muara Tawi. Ya, itu sebagian besar ada berupa pribadi, ada juga yang dia salurkan lewat kami, dia percayakan. Kebetulan kami ada asosiasi properti itu, yang mana asosiasi REI, yang mana kami dipercayakan untuk menyalurkan. Itu pun baru sebagian besar. Insya Allah kami rutin. Apalagi tadi waktu pada saat Pak Wali Kota rapat dengan masyarakat langsung, tatap muka dengan masyarakat, itu banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang notabene tujuannya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
8: baik dari segi makanan, mungkin pas ke peralatan anak-anak. Apalagi saya dengar ini data yang terjadi kejadian ini banyak sekali anak-anak yang kena dampak.
6: Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan.
9: Kami asosiasi perumahan, khususnya wilayah Muratami, baru sebagian yang berpartisipasi sekitar 200 sak beras. Mungkin besok masih ada lagi.
6: Bertahap begitu ya?
9: Sesuai kebutuhan seperti tadi Pak Haji Akbar sampaikan, apa yang dibutuhkan nanti kami penuh.
6: Ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana.
10: Semua itu untuk pemujukan Kabupaten Pangkep berkat bekerja sama dengan teman-teman dari bagaimana menyalurkan bantuan yang sifatnya
6: itu dari saya. Diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musola dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan pasca kebakaran. Nalik Saulia melaporkan.
2: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil melumpuhkan 4 orang anggota KKB dari Batalion Eden Sawi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.
3: Aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang menjadi bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi pimpinan Wadanyon Habis Nare yang berlokasi di sekitar kawasan kantor KPU Lama, Jalan Miaro, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan penindakan tersebut dilakukan setelah personil memperoleh informasi terkait dan rencana berkumpulnya pasukan Batalion Eden Sawi untuk melakukan konsolidasi di salah satu rumah persinggahan di kawasan tersebut. Setibanya di lokasi, aparat keamanan mendapatkan serangan dari KKB sehingga sempat terjadi kontak tembak. Personil sudah memberikan tembakan peringatan namun penembakan masih berlangsung sehingga dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur. Dalam penindakan tersebut, 4 orang yang diduga merupakan bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi ditemukan tewas di lokasi kejadian. Keempat jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi lebih lanjut.
11: Sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, kita pastikan bahwa di salah satu rumah singgah kelompok kriminal bersenjata Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di Kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo. Kita pada saat melakukan upaya penegakan hukum, berusaha untuk menggerebek dan menangkap, beberapa di antara mereka melarikan diri sambil melepaskan tembakan ke arah petugas. Lalu kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Karena setelah kita berikan tembakan peringatan tidak diindahkan, mereka masih balas menembak sambil melarikan diri, dan sebagian yang ada dalam rumah kita kepung dan kita lakukan penangkapan. Setelah kita cek, kita periksa kembali seputaran lokasi, maka didapat 4 orang yang lari tadi ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
3: Berdasarkan hasil identifikasi awal, 3 dari 4 jenazah diketahui berinisial EH alias E, YK alias LY, dan M. Sementara identitas 1 jenazah lainnya masih dalam proses penyelidikan. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, selain menewaskan 4 anggota KKB, personil gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Di antaranya adalah 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm, serta 3 unit telepon seluler. Selain itu, petugas juga mengamankan 6 orang yang berada di lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Batalion Eden Sawi. Keenam orang itu saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami identitas, aktivitas, peran, dan juga keterkaitan dari masing-masing individu. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penelusuran awal, para pelaku terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap Yonatan Arwan dan Asri Obed yang terjadi pada 30 April 2023 di Jalan Statistik, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Selain itu juga terlibat dalam penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada tanggal 21 dan 22 Maret 2025, serta sejumlah aksi kekerasan bersenjata lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Festival Danau Sentani 15 didorong memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pemerintah pusat dan daerah meminta masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengembangan potensi budaya dan ekonomi festival.
1: Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa dan Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong Festival Danau Sentani berdampak ekonomi bagi masyarakat. Keduanya meminta festival membuka ruang bagi pelaku budaya, UMKM, dan usaha lokal untuk berkembang. Nilu Puspa mengatakan, Festival Danau Sentani tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya masyarakat harus terlibat langsung dan menjadi pelaku dalam berbagai rangkaian festival. Wamenpar menyebut keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator karisma event Nusantara. Pada FDES 2026, sekitar 300 UMKM tercatat ikut terlibat dalam kegiatan festival.
12: Festival seperti ini tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang seremonial saja. Dia harus hadir untuk memberikan manfaat. Baik itu manfaat secara ekonomi maupun juga manfaat secara sosial kepada masyarakat kita. Manfaat yang baik untuk masyarakat, manfaat yang baik juga untuk pelaku penjaga budaya, pelaku seni yang ada di daerah yang festival tersebut diselenggarakan. Untuk itu tentu kita mendorong bagaimana agar festival itu tidak berdiri sendiri, tidak sekadar seremonial, tetapi satu aktivitas yang melibatkan semuanya.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong pengembangan potensi lokal melalui Festival Danau Sentani. Potensi tersebut meliputi kuliner internasional, pangan lokal, kerajinan, seni, dan produk UMKM. Menurutnya kekayaan budaya dan potensi lokal harus membuka ruang ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13: Budaya adalah identitas, budaya adalah jati diri, sekaligus fondasi untuk membangun masa depan yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur. Karena itu, Festival Danau Sentani harus kita maknai lebih jauh daripada sebuah perayaan. Festival ini adalah ruang untuk mengenal, mencintai, menghidupkan, dan mewariskan budaya Papua.
1: Fakiri juga mengajak pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, akademisi, seniman, pemuda, komunitas, dan media berkolaborasi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengembangan ekonomi berbasis budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Fakiri berharap Festival Danau Sentani berkembang menjadi ruang perjumpaan kreativitas, kebanggaan budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Festival Danau Sentani 15 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku dan berlangsung 3 hingga 5 September 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
2: LPP RRI Jayapura mencanangkan rangkaian peringatan Hari Radio 2026 yang diawali dengan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026.
14: Jelang puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso mengatakan, peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
15: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest, dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
3: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
15: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa.
3: Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Jayapura Abdul Majid mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat, melawan hoax, serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
16: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi, serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya.
3: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Bazar UMKM, Pasar Murah, Lomba Tari Yospan, Donor Darah, serta panggung hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dua bus konvoi angkutan karyawan PT Freeport ditembak orang tak dikenal di Mil 60. Dari penembakan itu, aparat keamanan menemukan sejumlah selongsong peluru di sekitar bus yang ditembak.
3: Dua bus yang membawa rombongan pekerja PT Freeport Indonesia menjadi sasaran penembakan orang tak dikenal di kawasan Mile Point 60, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, pada Rabu 2 September 2026 yang lalu. Penembakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Saat itu, konvoi bus karyawan PT Freeport Indonesia bergerak dari Mile 68 menuju ke Timika. Dari total 15 kendaraan dalam rombongan, 2 bus dan 1 kendaraan towing truck terkena tembakan. Bus dengan nomor lambung 140591 terkena 5 kali tembakan, sementara bus dengan nomor lambung 140575 ditemukan terkena tembakan yang menembus bagian atas kabin hingga ke dalam kendaraan. Meski terjadi penembakan, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, pasca kejadian, aparat keamanan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil olah TKP di lapangan, aparat keamanan menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya serpihan kaca, serta selongsong amunisi kaliber 5,56 mm.
17: Sekitar pukul 8.30 pagi hari waktu Indonesia Timur, rombongan konvoi iring-iringan kendaraan PT Freeport yang turun dari Mile 68 menuju kota Timika itu mendapatkan serangan berupa tembakan di Mile 60. Dan hasil oleh TKP kita, itu kita bisa gambarkan arah tembakan itu dari atas, dari depan, dan dari sebelah kiri kendaraan. Ini diperkuat dengan keterangan saksi dan para pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut. Ada bekas-bekas lubang peluru di kendaraan tersebut, diantaranya di atap kendaraan, lalu di bagian depan yang tembus kena bagian pengaman kendaraan tersebut yang memang dipasang oleh PT Freeport, dan sebelah kiri itu mengenai kaca spion dan kaca jendela pintu kendaraan tersebut. Barang bukti yang kita temukan itu diantaranya ada beberapa selongsong yang tertinggal di TKP, serta pecahan-pecahan kaca yang berserakan di sekitar lokasi.
3: Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens menegaskan saat ini aparat masih mendalami keterangan dari para pengemudi, saksi, barang bukti, serta hasil olah TKP untuk mengungkap pelaku dan motif penembakan. Hingga saat ini aparat juga belum menetapkan kelompok tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam kasus penembakan itu, penanganan perkara dilakukan bersama dengan Polres Mimika dan unsur terkait lainnya. Sementara itu, manajemen PT Freeport Indonesia telah membuat laporan polisi melalui Polsek Tembagapura. Pasca kejadian penembakan, aparat keamanan gabungan langsung memperkuat pengamanan di sepanjang jalur Tembagapura guna memastikan keselamatan masyarakat dan para pekerja yang akan menggunakan jalur tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
2: BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan pelayanan kepada peserta dan ahli waris, tidak hanya memastikan proses pencairan santunan berjalan cepat dan gratis. BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris memanfaatkan santunan secara produktif, salah satunya sebagai modal usaha.
18: BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta, keluarga, dan ahli waris. Peserta kini dapat memanfaatkan layanan berbasis aplikasi untuk mendaftar antrean dan menentukan waktu kedatangan ke kantor cabang. Langkah ini dilakukan untuk menghemat waktu sekaligus meningkatkan kepuasan peserta. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, mengatakan proses pencairan manfaat juga dilakukan secara cepat dan tanpa biaya.
19: Tentunya kami dan memberikan pelayanan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya apa? Kami ada beberapa inovasi-inovasi tentang pelayanan yang dulu selalu datang onset di kantor. Sekarang sudah kami kembangkan bisa melalui aplikasi kami sendiri online. Daftar mau datang kantor jam berapa sudah dijanjikan dengan nunggunya nggak nunggu nggak lama. Itulah satu untuk menjaga kepuasan pelanggan dan efektivitas daripada waktu para peserta kita. Yang kedua adalah pelayan kami sebenarnya tidak perlu waktu lama untuk dicairkan tadi, sepanjang dokumennya adalah lengkap. Ya, apa? Harus dokumen lengkap. Kami jangan sampai nanti terjadi adalah salah melakukan pembayaran. Itu kami jaga. Sehingga apa? Dokumen lengkap 24 jam bisa cair.
18: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris agar dapat menghabiskan seluruh santunan untuk kebutuhan konsumtif melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PK. Sebagian dana santunan diarahkan menjadi modal usaha produktif seperti UMKM. Bambang mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.
19: Maka ini di luar kebijakan kami sebagai pengurus BPJS kerja. Begitu santunan kemudian selesai sebenarnya. Tapi kami berkeinginan bagaimana uang santunan kami berikan itu tidak habis untuk konsumtif saja. Contohnya tadi 200 juta lebih misalkan. Itu kalau nggak kita habis saat ini, bagaimana kita bisa membentuk daya-daya ekonomi jangka panjang seperti tadi. Mama tadi. Sehingga akan menciptakan apa? Membuat bantalan ekonomi jangka panjang. Katakanlah sekian 200 juta ataupun berapa nilainya. Mungkin 40%-nya untuk konsumtif, 60%-nya untuk pengembangan-pengembangan usaha UMKM, Mbak Warung dan segala macam. Ini sudah terbukti, tadi Mama Aprilina ini aja, satu hari 500 pack, kali 5.000. Bayangin satu bulan berapa itu?
18: Bambang berharap pemanfaatan santunan secara produktif dapat mendorong kemandirian ekonomi ahli waris sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rina Umasugi melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina pamit undur diri. Sampai jumpa.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita selintas sepekan bersama reporter Ani Karlina. Baik, benar di pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar Malam Kristen Protestan dengan judul hari ini, yaitu Kesetiaan di Tengah Tantangan Kehidupan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Israelin Indorani Imbiri SSI Teologia. Baik, penyuluh agama Kristen Protestan Provinsi Papua, dan kita akan ikuti bersama. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Umat Kristen di seluruh Tanah Papua yang sedang mendengarkan siaran RRI hari ini. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada siaran Mimbar Agama Kristen bersama saya, Israelin Imbiri, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Bapak Ibu Saudara Saudari yang Kristus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di saat ini untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, menolong kami agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Para pendengar yang Kristus kasihi, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Matius 14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pendengar RRI yang Kristus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar tentang kesetiaan di tengah tantangan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, di dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang luput dari badai kehidupan. Merasa cemas, takut, bingung, merasa tidak berdaya sama sekali, dan tidak tahu harus berbuat apa. Beratnya tantangan hidup kadang membuat kita makin berserah pada Tuhan. Tapi tidak sedikit orang terkadang tergerus badai dan hanyut. Dalam keadaan seperti ini, pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita adalah, di manakah Tuhan ketika saya mengalami masalah? Kadang-kadang kita merasa Tuhan jauh. Kita berdoa tetapi seolah-olah tidak ada jawaban. Kita berharap keadaan berubah, tetapi masalah justru semakin berat. Pengalaman yang serupa digambarkan dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita lihat bersama beberapa hal yang mau dikatakan kepada kita melalui pembacaan ini. Yang pertama, tantangan kehidupan tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Dalam ayat 22, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului dia ke seberang. Menarik untuk diperhatikan bahwa para murid berada di tengah danau bukan karena mereka melakukan sesuatu yang salah. Mereka berada di sana karena taat kepada perintah Yesus. Namun ketaatan itu tidak membuat perjalanan mereka menjadi mudah. Angin bertiup kencang dan gelombang menerpa perahu mereka. Ini memberikan pelajaran penting, menjadi orang percaya tidak berarti kita tidak akan mengalami masalah. Kadang-kadang kita berpikir kalau saya sudah berdoa, mengapa masih ada masalah? Kalau saya sudah setia kepada Tuhan, mengapa keluarga saya masih menghadapi persoalan? Kalau saya sudah berusaha hidup benar,
Mengapa jalan hidup saya masih sulit? Jawabannya adalah karena kehidupan di dunia ini memang tidak selalu mudah. Bahkan orang yang setia kepada Tuhan pun dapat mengalami badai. Tetapi badai tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati badai untuk mengajarkan kita tentang iman, kesabaran, ketekunan, dan ketergantungan kepadanya. Jadi ketika menghadapi masalah, jangan langsung berkata Tuhan sudah meninggalkan saya. Sebaliknya katakanlah, Tuhan mungkin belum mengubah keadaan saya, tetapi saya percaya Tuhan tetap bersama saya. Hal yang kedua yaitu Tuhan datang pada waktu yang tepat. Ayat 25 mengatakan bahwa pada waktu dini hari, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Kita perhatikan waktunya, dikatakan dini hari. Murid-murid sudah bergumul cukup lama. Mereka mungkin sudah lelah dan ketakutan. Kemudian barulah Yesus datang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Memang waktu Tuhan sering berbeda dengan waktu yang kita inginkan. Kita ingin pertolongan datang sekarang. Kita ingin masalah selesai hari ini. Kita ingin jawaban segera. Tetapi Tuhan mempunyai waktunya sendiri. Ketika kita merasa Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, bukan berarti Tuhan tidak menyediakan jalan. Ketika kita merasa sendirian, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan melihat perjuangan kita. Tuhan mengetahui air mata kita, dan Ia juga mendengar doa kita. Mungkin pertolongan Tuhan tidak datang sesuai waktu yang kita inginkan, tetapi Dia datang pada waktu yang tepat. Karena itu jangan berhenti berharap hanya karena perjalanan hidup terasa berat. Hal yang ketiga yaitu jangan biarkan ketakutan mengalahkan iman. Ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira itu hantu. Mereka ketakutan dan berteriak. Namun Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalimat ini sangat indah. Yesus tidak berkata badai sudah berhenti, tetapi Yesus berkata, "Jangan takut." Mengapa? Karena kehadiran Yesus seharusnya memberikan ketenangan di tengah badai. Masalah mungkin belum selesai, tetapi kita tidak perlu menghadapi masalah seorang diri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara-saudari, ketakutan dapat membuat kita melihat masalah lebih besar daripada melihat Tuhan. Ketika kita takut, masalah ekonomi terasa tidak ada jalan keluar. Ketika kita takut, persoalan keluarga terasa tidak mungkin diselesaikan. Ketika kita takut, masa depan terasa gelap. Ketika kita takut, kita bisa kehilangan harapan. Tetapi iman mengajarkan kita untuk berkata, "Saya memang tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi saya tahu siapa yang memegang hari esok." Hal berikutnya yaitu belajar dari Petrus, berani melangkah karena percaya. Petrus berkata kepada Yesus dalam ayat 28, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus kemudian turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju Yesus. Ini merupakan tindakan iman yang luar biasa. Petrus berani melangkah karena ia percaya kepada perkataan Yesus. Namun ketika ia melihat tiupan angin, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Mengapa Petrus tenggelam? Karena perhatiannya berpindah. Awalnya matanya tertuju kepada Yesus, tetapi kemudian perhatiannya tertuju kepada angin dan gelombang. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita memiliki keberanian. Tetapi ketika kita terus melihat masalah, kita mulai takut. Ketika kita terus memikirkan kegagalan, kita kehilangan semangat. Ketika kita terus melihat kekurangan, kita merasa tidak mampu. Karena itu dalam menghadapi tantangan kehidupan, jangan hanya melihat besarnya badai, lihatlah besarnya Tuhan. Masalah kita mungkin besar, tetapi Tuhan jauh lebih besar. Kesulitan kita mungkin berat,
tetapi Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Hal berikutnya yang kita lihat yaitu ketika mulai tenggelam, berserulah kepada Tuhan. Petrus akhirnya berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ucapan ini sangat sederhana. Petrus tidak membuat perkataan yang panjang, dia hanya berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus segera mengulurkan tangannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada kalanya kita juga merasa seperti Petrus. Kita merasa mulai tenggelam dalam persoalan, tenggelam dalam kesedihan, dalam penyesalan, dalam masalah. Berserulah kepada Tuhan. Kita tidak harus memiliki kata-kata yang sempurna dalam doa kita. Kita tidak harus berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Kita boleh datang dengan air mata. Kita boleh datang dengan kelemahan. Kita boleh berkata, "Tuhan, saya tidak kuat. Tuhan, saya takut. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan, tolonglah saya." Dan percayalah, Tuhan mendengar seruan orang yang datang kepadanya. Hal yang terakhir yaitu kesetiaan harus dipelihara sampai akhir. Para pendengar yang Kristus kasihi, tema renungan kita adalah kesetiaan di tengah tantangan kehidupan. Kesetiaan bukan hanya ketika keadaan baik. Mudah bagi kita untuk berkata Tuhan itu baik ketika semua berjalan lancar. Tetapi kesetiaan yang sesungguhnya terlihat ketika kita tetap berkata Tuhan itu baik meskipun kita sedang menghadapi badai. Kesetiaan berarti tetap berdoa ketika jawaban belum datang. Tetap beribadah ketika hati sedang lemah. Tetap membaca firman Tuhan ketika kita sedang kecewa. Tetap melakukan kebaikan ketika orang lain tidak menghargai kita. Tetap mengampuni ketika kita disakiti. Tetap berharap ketika keadaan belum berubah. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Para pendengar yang Kristus kasihi, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi badai kehidupan. Matius 14 ayat 22 hingga 33 yang telah kita baca mengajarkan kepada kita bahwa hidup bersama Tuhan bukan berarti tidak ada badai, tapi melalui badai kehidupan yang datang, disitulah iman kita ditempa. Untuk itu tetaplah dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan ketika menghadapi masalah. Jangan fokus hanya kepada masalahnya. Keadaan itu memang harus dihadapi. Tetapi jangan biarkan masalah menguasai seluruh pikiran kita. Alihkanlah pandangan kepada Tuhan. Jangan malu meminta pertolongannya. Dan percayalah, badai adalah bagian dari perjalanan. Tetapi badai bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Tuhan yang menyertai para murid di tengah danau adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Melalui firman-Mu dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, kami menyadari bahwa kehidupan kami juga tidak terlepas dari tantangan kehidupan. Bapa di surga, mungkin di saat ini ada para pendengar yang sedang menghadapi persoalan keluarga, bergumul dengan pekerjaan, kebutuhan ekonomi, ada yang sedang menghadapi masalah kesehatan, masa depan, pendidikan, maupun berbagai persoalan kehidupan lainnya. Kadang-kadang kami merasa bahwa badai kehidupan begitu besar dan kami tidak sanggup menghadapinya. Tetapi melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal di kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu di tengah tantangan kehidupan. Jangan biarkan kesulitan membuat kami meninggalkan iman. Jangan biarkan kegagalan membuat kami kehilangan pengharapan. Seperti Petrus yang berani melangkah keluar dari perahu karena percaya kepada-Mu, demikianlah kami yang akan terus melangkah bersama-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Ketika kami mulai takut dan iman kami mulai goyah, ingatkan kami untuk kembali memandang kepada-Mu.
inilah doa dan permohonan yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: agama Kristen Protestan, Israelin Indorani Imbiri SSI Teol. Baik pendengar dimanapun saat Anda berada, selamat malam untuk semua. Terima kasih Anda masih setia bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik pendengar, sudah pukul 25 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dalam obrolan malam.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Dari kawasan Tasangga Pura di Pulau Jayapura, pendengar, saya buka line telepon untuk kita bercerita ringan saja, ya. Hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam saja untuk semua yang tentunya malam hari ini masih sedia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di 14 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saya temani malam Anda dengan kita bercerita, ya, di bulan September. Kita sudah masuk di bulan berber, ya, September. Tentunya bahagia sekali, ya, masih dianugerahkan kehidupan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, pendengar, saya menantikan Anda untuk bercerita di malam hari ini. Nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

dari kawasan Tasangkapura di Pulau Jayapura. Iya, satu tembang dari No Mercy dengan judul When I Die ya. Lagu ini populer dirilis tahun 1996 oleh grup Eropa Dance dan Pop legendaris No Mercy. Lagu ini menjadi salah satu balad paling ikonik ya di era 90-an. Dan mungkin ya kita yang tahun 90-an ya, besar di tahun 90-an, sangat tahu ya When I Die yo, dan juga No Mercy sering diputar di berbagai radio internasional termasuk di Indonesia. Ya, sejarah singkat dari pencipta lagu ya. Meskipun versi No Mercy tahun 96 yang paling meledak di pasaran, lagu ini sebenarnya bukan lagi lagu asli mereka ya. Pencipta lagu ditulis oleh pencipta lagu legendaris asal Amerika yaitu Diane Warren. Ya, bersama Dietmar Cowell, Peter Biskov, Valenstein dan Frank Varian. Versi pertamanya tahun 1991, lagu ini pertama kali direkam dan dirilis tahun 91 oleh grup bernama The Rich Milli Vanilli untuk album mereka yang berjudul The Moment of Truth. Dan lagu ini meledak di tahun 96. Nah, yang mamah yang kelahiran tahun 90-an, tahun 80-an ya, yang sekarang mungkin umur 40 ke atas ya, mulai 45 dan juga 48 pasti tahu ya. Di lulusan 98 pasti tahu nih lagu ini. Sangat familiar sekali lagu ini dulu ya. Ya, produser yang terkenal Frank Varian kemudian memberikan lagu ini kepada grup trio berbentuknya No Mercy untuk album debut mereka yang bertajuk My Promise di tahun 96. Versi inilah yang mendapat kesuksesan luar biasa secara global. Kombinasi petikan gitar akustik khas Latin dengan vokal harmonis, mereka membuat lagu ini berhasil merajai tangga lagu di berbagai negara Eropa dan Asia. Makna dari lagu When I Die menceritakan tentang cinta yang abadi ya, mendalam seseorang berjanji kepada pasangannya bahwa meskipun suatu saat nanti ia meninggal dunia, jiwanya akan tetap hidup untuk mencintai, melindungi dan menjadi malaikat pelindung, angel up in heaven, bagi orang yang ditinggalkannya. Di balik judulnya yang terdengar sedih, lagu ini sebenarnya membawa pesan romantis tentang kesetiaan yang melewati batas kematian.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, saudara peringat di mana saat ini Anda berada. Demikian serangkaian tebak-tebak pilihan dalam obrolan malam yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di edisi Minggu 6 September 2026. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut
2: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta. Merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam

0: menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi kepada para awak media.
1: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Dan setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
0: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
3: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
4: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
5: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
4: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB

0: Ya, Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan mesti mulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
1: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
0: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
2: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
0: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
4: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
5: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
7: Ayo tumbuhlah.
5: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
8: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
9: Sebuah pensil kecil.
5: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
9: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
5: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
10: Ayah, Bunda, lihat nih.
5: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
10: Tapi semuanya sibuk.
11: Aku senang sekali sekarang.
5: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
12: Katanya
5: RRI Melabo dengan judul Ayah, aku juga mau dimenangkan.
12: Ada ayah yang ambil.
13: Tapi sebelum main,
5: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
14: Yang sesuai usia kakak ya, Mah.
5: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
15: Kita tanam sama-sama ya.
16: Oke, Bu.
5: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
17: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
5: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, pukul 21.26 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita akan sama-sama dalam program-program untuk Depart malam ini. Kita akan bersama-sama dalam program Ruang Rindu Irama Jazz Bossa Nova, dan juga nanti kita akan sama-sama dalam mini drama dan juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu dan jazz musik. Baik pendengar, selamat malam saja dan tentunya tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada. Demikian serangkaian tembang-tembang yang sudah dihadirkan dalam irama jazz bossa nova yang sudah temani dan juga menyemarakan malam Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Denting Tengah Malam, diproduksi oleh RRI Malang. Selepas mini drama, kita akan sama-sama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Baik, selamat malam saja untuk semua dan selamat mengikuti Denting di Tengah Malam, diproduksi oleh RRI.

0: iku gak bisa ta musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Lah, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu. Yang kamu.
0: Loh, mbak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, anak.
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
1: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ya.

0: Lalu berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Shh, tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, garai parnu airek tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
5: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Di bagian kita telah ikuti mini drama dengan judul Denting di Tengah Malam, diproduksi oleh RRI Malang. Baik pendengar, di pukul 20.10 menit waktu Indonesia Timur, dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu di suasana malam Anda. Anda tentunya yang sudah rehat maupun yang masih terus bersama Pro 1 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

Dari kawasan Tasankapura, 23 Jayapura, beberapa tembang-tembang mancanegara, all this sudah saya hadirkan dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu di malam hari ini. Dan sudah mengantarkan kita di pukul 22.33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saya untuk semua yang masih setia bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian serangkaian tembang-tembang dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Baik, berikutnya sudah pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kembali saya hadirkan beberapa tembang-tembang mancanegara dalam Jazz Music, program kami yang terakhir yaitu berJazz Music dengan beberapa tembang-tembang mancanegara oldies hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam saja untuk semua yang sudah mempersiapkan diri untuk kembali pada esok hari untuk beraktivitas sediakala jam dulu kemarin ya, di minggu kerja yang baru, di pekan yang baru Anda tentunya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali beraktivitas di esok hari. Tentunya Anda harus istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup supaya bisa beraktivitas pada esok hari. Baik, berikan saya temani dengan beberapa tembang-tembang mancanegara hingga nanti kita jelang pukul 4 waktu Indonesia Timur.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Minggu 6 September 2006. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Senin 7 September 2006 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Segala merdeka tetap merdeka dan terimalah semboyan kami. Segala di udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Bahasa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar FM 93,3, 96,0, 97,6, dan 88,8 untuk wilayah Kenyam sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Iya, baik pendengar, pukul 5.04 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi. Halo, apa kabar? Selamat pagi untuk Indonesia, selamat pagi untuk Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Ya, dan tentunya senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di hari ini. Itu bukti ya, cinta kasih Tuhan kita bisa bersua kembali, masih diberikan kesempatan dan nafas hidup sampai dengan saat ini. Itu sesuatu yang luar biasa, yang patut kita syukuri dan kita naikkan ungkapan syukur kita tentunya lewat doa-doa kita di pagi hari ini. Anda yang sudah bangun pagi, yuk jangan melakukan hal yang lain dulu. Ketika Anda bangun pagi, di tempat tidur Anda, Anda bangun kemudian berdoa, berterima kasih, bersyukur buat hari ini yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kita untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas rutinitas di sepanjang hari ini. Ketika selepas Anda doa pagi, jangan lupa ya, doa pagi lalu konsumsi 2 gelas air putih hangat pagi hari ini sangatlah baik agar Anda tetap terhidrasi. Tidur malam panjang Anda seperti itu ya, yang tentunya membutuhkan air putih, yang membutuhkan air ke dalam tubuh Anda. Jadi setelah doa pagi, konsumsi 2 gelas air putih hangat pagi hari ini sangat mentulitas, sangat mantap agar Anda bisa fresh, bisa segar kembali melaksanakan segala aktivitas rutinitas Anda sepanjang hari ini. Iya, dan saya Sofi pendengar menemani Anda untuk Lintas Jayapura pagi sampai dengan Lintas Jayapura siang, tentunya dengan program-program acara unggulan kami, lagu-lagu hiburan terbaik, pesan layanan masyarakat yang tentunya dapat mengedukasi kita semua di sepanjang hari ini. Oke, selamat pagi, semangat pagi yang sepagi ini sudah harus melaksanakan aktivitas juga, sudah harus mempersiapkan kendaraan yang mau digunakan, menuju ke bandara mungkin, atau pagi ini ada hal urgent yang harus membuat Anda berangkat dan beraktivitas sepagi ini. Semangat pagi saja untuk semuanya ya, petugas kuning, petugas Sapulidi Kebersihan Kota Jayapura, ataupun yang ada di tempat Anda, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Sarmi dan sekitarnya. Selamat pagi saja untuk Anda yang terus membersihkan ya wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya dan di tempat Anda. Ya, petugas Sapulidi juga ya, biasanya kalau pagi-pagi seperti ini sudah mulai membersihkan area yang menjadi tempat tugas bekerja seperti itu. Oke, semangat pagi dan apresiasi yang tinggi tentunya diberikan untuk petugas kebersihan yang sudah beraktivitas sepagi ini. Oke, pendengar, untuk pagi hari ini tentunya kami akan mengawali seluruh rangkaian informasi, edukasi, dan program-program acara kami. Kami akan mengawalinya dengan siraman rohani. Dan untuk edisi hari ini, hari Senin, 7 September 2026, kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Kristen Protestan pagi hari ini dengan satu judul yang akan kita ikuti bersama, yaitu Menikmati Hidup dan Hari yang Baik, yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Yanti Ariani Kale. Pembacaan kitab suci terambil dari 1 Petrus 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Satu tembang dulu ya saya hadirkan untuk Anda, Tak Kutahu Kan Hari Esok ya. Ini paduan suara Ranting Dua Letri hadir untuk Anda. Dan selepasnya langsung kita ikuti bersama renungan pagi agama Kristen Protestan, Menikmati Hidup dan Hari yang Baik, disampaikan oleh hambanya Ibu Yanti Ariani Kale. Kita jelang bersama.

Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat Kristen yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepi sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau, dan di sudut-sudut kota. Kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini melalui siaran Mutiara Pagi. Semoga damai sejahtera Allah tetap senantiasa menjadi milik kita. Untuk itu, mengawali siaran ini, perkenalkan saya, Yanti Ariani Kale, penyuluh agama Kristen Kabupaten Kerom, mengundang kita sekalian untuk menghampiri hadirat Allah melalui doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Engkau anugerahkan bagi hidup kami, kesempatan yang baru untuk kami boleh melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Bapa, mengawali hari ini kami rindu untuk menikmati kebenaran firman-Mu sebagai makanan bagi jiwa kami. Kami sadar manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah kebenaran

firman yang kami dengar boleh terus menuntun langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada pagi yang berbahagia ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada doa mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Kristen yang terkasih, adapun tema dari pembacaan Alkitab tadi yang akan kita renungkan adalah rahasia menikmati hidup dan hari yang baik. Setiap kita pasti merindukan untuk bisa menikmati hidup dan hari-hari kita dengan baik. Walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh konflik dengan berbagai dinamika hidup, tetapi kita ingin agar kita hidup menikmati kebaikan Tuhan. Rasul Petrus memberikan kita cara atau resep ilahi untuk hidup bahagia, menikmati kebaikan Tuhan, dan melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita. Yang pertama itu dimulai dari mulut atau lidah kita. Hidup yang damai dan bahagia dimulai dari mulut. Kebanyakan konflik dan kerusakan hubungan dipicu oleh perkataan dusta, fitnah, gosip, atau ejekan. Memang benar apa yang dikatakan dalam Amsal bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah ini memiliki kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya, dan orang harus menanggung akibat ucapannya. Lidah dapat mengatakan kata-kata yang membawa hidup atau kematian. Orang yang suka banyak bicara harus siap menerima akibat yang diucapkannya. Mulut dan lidah kita mengendalikan arah hidup kita. Untuk mengalami hari yang baik, maka kita wajib memfilter setiap perkataan agar perkataan kita membawa ketenangan, kejujuran, dan perkataan yang membangun sesama. Pendengar yang terkasih, lidah manusia berukuran sangat kecil dibandingkan tubuh kita. Ibarat kapal kargo besar berbobot puluhan ribu ton, tapi dikendalikan oleh sebilah kemudi yang ukurannya sangat kecil dibandingkan keseluruhan badan kapal. Lidah kita memiliki daya rusak yang sangat luar biasa. Ucapan yang kasar, gosip, atau kebohongan kecil bisa menghancurkan pernikahan puluhan tahun, memecahkan persahabatan, dan merusak ikatan kekeluargaan. Jika kita ingin melihat hari-hari yang baik, maka kita harus belajar mengendalikan kemudi yang kecil ini melalui pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, berbalik dari kejahatan dan bertekun menabur kebaikan. Menjauhi kejahatan adalah sikap pasif, namun sebaliknya melakukan kebaikan adalah suatu tindakan yang aktif. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya tidak berbuat dosa, tetapi harus aktif menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab karakter Kristiani terlihat saat seseorang sengaja memilih tindakan yang benar, bermurah hati, dan konsisten sekalipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Yang ketiga, aktif mencari perdamaian dan mengusahakan perdamaian. Kedamaian tidak terjadi begitu saja secara kebetulan, melainkan itu harus dicari dan diusahakan. Dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, jadilah pembawa damai seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat yang ke-9. Jadilah agen pembuat damai, bukan pembuat keributan. Ini menuntut kerendahan hati dan kesediaan untuk mengalah demi kebaikan bersama. Dunia mengajar kita, kalau orang jahat padamu, balaslah lebih jahat. Namun Kristus memanggil kita untuk memutus rantai kejahatan. Ketika seseorang memperlakukanmu dengan tidak baik atau tidak adil di tempat kerja atau rumah tangga, maka jangan membalas dengan sindiran atau kejahatan baru, tapi balaslah dengan kebaikan. Mengapa kita melakukan semuanya ini? Sebab dalam ayat yang ke-12 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tuhan tidak tutup mata terhadap pergumulan yang kita hadapi.
dan telinganya selalu terbuka mendengar doa-doa yang kita naikkan. Tetapi seringkali yang menjadi penghalangnya adalah segala dosa dan kejahatan kita. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, agar kita memiliki rasa aman yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang kita alami, tetapi pada pemeliharaan Allah. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Kristen dan para pendengar yang terkasih, doa dan harapan kami, kiranya dalam segala keadaan yang kita hadapi, di hari ini tetaplah menjaga lidah kita dari ucapan yang jahat dan menipu, serta jauhilah yang jahat dan aktiflah melakukan kebaikan. Mari kita kejar perdamaian untuk hidup damai dengan semua orang. Bawa hidup kita untuk selalu hidup dalam kebenaran di segala keadaan. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali lewat siaran Mutiara Pagi di waktu yang akan datang. Demikianlah siaran Mutiara Pagi pada hari ini. Saya Yanti Aryani Kale pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Ya, pendengar kidung-kidung pujian sudah kami hadirkan tentunya mewarnai suasana pagi hari Anda di hari Senin ya, 7 September 2026. Ya, dan sudah kita ikuti bersama juga renungan pagi agama Kristen Protestan di pagi hari ini, kiranya dapat memberkati Anda semua lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Ya, dan sesaat lagi pendengar, kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami hadir dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Kita jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Senin 7 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Progres cetak sawah Papua baru capai 17%, Kementan minta percepatan. Wakil Wali Kota Jayapura menutup rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di RRI Jayapura. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Progres konstruksi cetak sawah Papua baru mencapai 16 hingga 17%. Capaian ini dinilai rendah karena pekerjaan sudah memasuki pertengahan masa kontrak. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menyebutkan keterbatasan alat berat menjadi kendala utama. Ketersediaan alat berat belum mencapai 50% dari komitmen kontrak, sementara sebagian lainnya rusak. Target Papua sebelumnya sekitar 61 ribu hektar, kemudian disesuaikan menjadi sekitar 15 ribu hektar. Kementan meminta pelaksana segera mempercepat pekerjaan agar target selesai tahun anggaran 2026. Saudara, Polda Papua bersama personil gabungan TNI Polri melaksanakan razia di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Entrop Kota Jayapura. Razia dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi serta mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan tempat hiburan malam. Di lokasi razia, petugas melakukan pemeriksaan dan tes urin terhadap sejumlah pengunjung dan pekerja tempat hiburan malam sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika. Panitia tempat Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Papua, Ibda Acu Hamid Uyo mengatakan, selain melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, aparat kepolisian juga memberikan edukasi dan imbauan sebagai upaya preventif peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ibda Aco menyebutkan dari 3 lokasi yang didatangi, terdapat sekitar 60 orang yang menjalani pemeriksaan tes urin, dan dari hasil pemeriksaan itu, semuanya dinyatakan negatif. Ditegaskan razia dan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Papua dalam mempererat langkah pencegahan, maksud kami memperkuat langkah pencegahan dan penyalahgunaan narkotika melalui sinergi dan kehadiran personil di tengah masyarakat. Saudara serta pemirsa, Wakil Wali Kota Jayapura menutup rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di RRI Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 resmi berakhir. Penutupan RRI Fest 2026 dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Insinyur Rustan Saru, yang dirangkaikan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang Lomba Yospan serta seleksi bintang radio tahun 2026. Dalam sambutannya, Rustan Saru menyampaikan apresiasi kepada LPP RRI Jayapura yang telah menghadirkan berbagai kegiatan selama 3 hari. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM serta generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan talenta di bidang seni dan budaya. Ditambahkan Rustan Saru, kegiatan Lomba Yospan dan Seleksi Bintang Radio juga menjadi wadah positif bagi anak-anak muda Papua untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berkesempatan melanjutkan prestasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, Rustan Saru juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang turut digelar, termasuk diantaranya adalah donor darah yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Kota Jayapura.
3: Pemerintah kota mengapresiasi dan terima kasih kepada RRI Jayapura telah mengadakan berbagai kegiatan event dalam rangka RRI Fest 2026 ini. Kami terima kasih apresiasi karena selama 3 hari tadi berlangsung juga telah memberikan ruang kepada berbagai kegiatan termasuk tadi ada Yospan, kemudian Gintar Radio. Nah ini juga hal-hal yang sangat positif memberikan rangsangan, memberikan ruang kesempatan kepada anak-anak kita, generasi kita untuk berkarya di bidang seni dan budaya. Nah inilah hal yang sangat positif, yakin percaya bahwa RRI mengadakan ini ada tujuannya. Paling tidak mungkin yang berhasil meraih juara adalah ruang untuk diteruskan ke tingkat lebih tinggi. Nah itu harapan kita. Dan ruang juga untuk menunjukkan berbagai macam kreativitas dan talenta anak-anak kita untuk berkarya di bidang Yospan, tarian Yospan maupun di bidang tarik suara dan
2: seterusnya. Wakil Wali Kota Jayapura juga menegaskan komitmen dari pemerintah Kota Jayapura untuk terus bersinergi dengan RRI sebagai mitra informasi masyarakat, sebab RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, termasuk ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat di tengah masyarakat. Untuk itu, Rustan Saru mengajak seluruh warga di Kota Jayapura untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
3: RRI ini bukan hanya radio, tetapi adalah keluarga, juga sahabat kita. Kenapa sahabat dan keluarga? Karena RRI ini sebagai corong informasi, kalau di kota ada musibah, ini termasuk tercepat memberikan informasi secara menyeluruh pada semua tingkatan masyarakat kita. Maka pemerintah apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik ini dalam rangka mempercepat informasi kepada masyarakat kita. Maka kami selalu komunikasi dan jadi mitra dari RRI untuk masa-masa mendatang.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta, dan semua pihak yang telah mendukung penuh pelaksanaan RRI Fest dan Seleksi Bintang Radio tahun 2026. Dikatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di Tanah Papua.
4: Saya menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia serta semua pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi bukti yang merupakan komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa khususnya di Tanah Papua.
2: Ditegaskan Joni Iskandar Baso, RRI Fest 2026 nantinya tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga akan terus dikembangkan untuk menjadi ruang bagi masyarakat, UMKM, dan generasi muda untuk berkarya, berkreasi, serta memperkuat persatuan melalui seni, budaya, dan informasi. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa Warta Berita Fajar Papua, Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura dan Anda dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, Polresta Jayapura Kota bersama Forkopimda Kota Jayapura melaksanakan kerja bakti membersihkan puing-puing sisa kebakaran di kawasan Dok 5 Bawah Kelurahan Mandala Kota Jayapura. Dalam kegiatan itu, personil Polri bersama mengangkat dan menyingkirkan material sisa kebakaran berupa kayu, seng, puing bangunan, dan berbagai material lainnya yang masih berserakan di lokasi. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Frederikus Maklarimbun mengatakan, keterlibatan Polri dalam kerja bakti tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran kepolisian di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu penanganan pasca kebakaran. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, instansi terkait dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat proses pembersihan serta pemulihan kawasan terdampak. Kapolresta berharap kegiatan tersebut dapat meringankan beban warga terdampak, sekaligus memungkinkan masyarakat untuk kembali beraktivitas secara bertahap setelah lokasi dibersihkan. Berita terakhir, resmi terbentuk Family of Christ International Ministry atau FOKIM Kota Jayapura akan

0: mendirikan gereja baru ataupun mencampur adukan doktrin masing-masing gereja, tetapi fokus pada penguatan dan pemulihan keluarga. Menurutnya, keluarga merupakan institusi pertama yang diciptakan Tuhan dan menjadi tempat utama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan iman serta nilai-nilai moral. Pendeta Joni Sugiana menjelaskan, kondisi keluarga saat ini menghadapi berbagai banyak tantangan. Untuk itu, salah satu program utama Fokim di Kota Jayapura adalah untuk menghadirkan konseling pemulihan keluarga. Selain konseling, Fokim Kota Jayapura juga akan memberikan edukasi melalui seminar dengan melibatkan para pakar dan tenaga profesional.
1: Fokim adalah satu komunitas keluarga-keluarga Kristen dari denominasi gereja. Jadi Fokim hadir di Jayapura karena kalau kita lihat keluarga, ada banyak keluarga-keluarga yang memang broken home, keluarga yang pecah, keluarga-keluarga yang berantakan. Nah, Fokim ini hadir. Nah, Fokim ini fokusnya adalah di bidang keluarga. Beda dengan asosiasi pendeta, itu ada mengurus pendeta dan gereja-gereja. Jadi Fokim ini adalah komunitas keluarga-keluarga Kristen. Tujuannya apa? Untuk memulihkan keluarga. Keluarga yang bermasalah, anak-anak yang bermasalah, inilah hadir Fokim untuk mendidik, mengedukasi.
0: Pendeta Joni Sugiana menambahkan, Fokim Kota Jayapura memiliki keanggotaan dari berbagai latar belakang. Saat ini, sekitar 23 denominasi gereja telah tergabung dalam komunitas tersebut. Ditegaskan Pendeta Joni Sugiana, keberagaman denominasi gereja bukan menjadi penghalang dalam menjalankan pelayanan, karena seluruh anggota memiliki fokus yang sama, yaitu untuk memperkuat dan memulihkan keluarga.
1: Kehadiran Fokim, kita tidak mencampuri doktrin gereja. Itu gereja masing-masing punya gereja, tetapi Fokim adalah komunitas orang-orang yang Kristen yang memang keluarga Kristen begitu.
2: Penguatan
1: dan
2: keluarga.
1: Penguatan keluarga. Jadi di Fokim ini dia bisa PNS, bisa kepolisian, TNI Polri, begitu masyarakat. Tidak semua harus gereja, harus pendeta, tidak begitu. Jadi semua anggota masyarakat yang memang rindu untuk bergabung karena kita fokusnya adalah pemulihan keluarga.
0: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Kota Jayapura, Evard Meroje, dalam sambutan Wali Kota Jayapura, menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus Fokim Kota Jayapura yang baru saja dilantik. Dikatakan pemerintah Kota Jayapura berharap kepengurusan Fokim Kota Jayapura dapat semakin memperkuat kebersamaan, toleransi, dan kerukunan di tengah masyarakat Kota Jayapura yang beragam. Selain itu, Fokim Kota Jayapura juga diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah Kota Jayapura dalam berbagai program pembangunan, khususnya di bidang sosial keagamaan. Fokim Kota Jayapura diharapkan tidak hanya menjadi wadah persekutuan keluarga Kristen lintas denominasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera, beriman, rukun, dan damai. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami di rri.co.id. Saya Sofia Mnubevar bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Cendrawasih merupakan burung yang memiliki kecantikan luar biasa. Namanya sangat tersohor karena bulu indah yang menghiasi tubuhnya. Cendrawasih ditumbuhi dengan bulu panjang menjuntai pada bagian kepala, paruh, dan sayap. Burung ini disebut juga sebagai burung paradise atau burung surga karena bulunya yang sangat indah dengan gradasi warna yang mengagumkan. Memang pantas bila cendrawasih menyandang nama tersebut. Perawakan burung cendrawasih cukup beragam, mulai dari 15 cm dengan berat 50 gram hingga 110 cm dengan berat 430 gram. Burung cendrawasih dijadikan sebagai maskot atau ikon Provinsi Papua. Sayangnya, populasi burung cantik ini mulai berkurang, bahkan dirasakan cukup drastis penurunannya. Hal tersebut tidak lepas dari perburuan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Spesies cendrawasih, sekitar 30 jenis burung cendrawasih dengan 28 diantaranya hidup di Papua. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa burung cendrawasih berasal dari Papua. Saya Siti Rahmawati.

Iya baik, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua di hari Senin, awal pekan, awal usbu yang baru di 7 September 2026. Sang mentari pagi sudah mulai memancarkan cahayanya. Ya buktinya, yuk segera bergegas untuk mempersiapkan segala sesuatunya, yang mau ke sekolahan, yang mau ke kantor dan berbagai profesi bidang kerja ya. Semangat pagi saja untuk Anda semua, tentunya buat Anda yang ada di seluruh tanah Papua, Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada ya. Selamat pagi, semangat pagi, selamat mempersiapkan segala sesuatunya juga untuk hari ini. Yang mulai sibuk-sibuk juga untuk mempersiapkan sarapan yang tentunya akan dinikmati oleh keluarga tercinta, selamat mempersiapkan segala sesuatunya ya buat ibu-ibu rumah tangga, rekan remaja putri yang sudah siap untuk sarapannya di atas meja seperti itu dan akan dinikmati oleh keluarga tercinta. Entah sarapannya itu menunya apa, tapi yang pasti nikmatilah sarapan yang sudah disediakan. Kemudian Anda bisa fresh, kemudian Anda bisa berkonsentrasi juga untuk melaksanakan segudang aktivitas yang akan Anda lakukan di hari ini. Anak-anak sekolahan baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA begitu ya, bahkan perguruan tinggi yang kembali sudah mulai siap-siap nih ya. Seragam sekolahnya sudah disetrika rapi, kemudian buku yang mau dibawa ke sekolah, buku apa hari ini, lihat jadwal pelajaran, ada PR, semuanya sudah dibawa serta, atau mungkin ada tugas-tugas gitu ya. Nanti kumpulnya hari Senin ya, jadi jangan sampai terlupakan. Jadi pagi hari ini kembali mengingatkan ya, dicek kembali buka tas sekolahnya. Oh iya, yang harus dibawa hari ini tuh semuanya sudah lengkap. Mantap ya. Oke, kemudian bisa langsung ada yang bisa langsung ke sekolah, ada yang harus diantar orang tua seperti itu. Oke, buat para orang tua juga yang mau ke kantor tapi masih mengantarkan anak ke sekolahan juga seperti itu, semangat saja untuk semua para orang-orang tua hebat, bapak ibu hebat pastinya, karena yang kita tuai hari ini akan kita tanam hari ini akan kita tuai di kemudian hari ya. Oke, semangat pagi saja untuk semuanya. Bapak ibu guru, halo apa kabar? Selamat pagi, semangat pagi bapak ibu dosen untuk hari ini juga dengan segala kesibukan, harus ngajar juga. Pokoknya nikmati saja segala prosesnya, nanti tuai di kemudian hari. Ya, dan saya menyapa juga buat profesi lain yang disibukkan juga untuk aktivitas sepanjang hari ini. Saya menyapa dulu buat Anda yang adalah aparatur sipil negara ASN baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, semangat pagi. Kemudian juga Anda yang bekerja di perbankan, BUMN, BUMD, semangat pagi saja untuk Anda semua ya. Kemudian yang di swalayan-swalayan ya. Kemudian yang ada di pasar-pasar tradisional, baik yang ada di Pasar Hamadi, Pasar Yoteva, Pasar Otonom, pasar mana lagi tuh, Pasar Mau Papua. Pagi-pagi seperti ini tuh biasanya ada pasar itu ya. Pasar pagi di Paldam, kemudian pasar para sentani di Kerom dan berbagai tempat. Oke, proses jual beli terjadi untuk hari ini, semangat saja jualannya laris manis ya. Kios-kios kompleks juga, selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya. Oke, buru-buru bangunan, baik buru bagasi juga yang ada di airport, yang ada di pelabuhan laut, semangat pagi saja untuk semuanya. Dan masih begitu banyak profesi bidang kerja yang juga menuntut Anda untuk kembali bergegas melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini. Oke, sarapan jangan sampai terlewatkan ya. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura, informasi, edukasi, lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan tentunya untuk menyemarakan suasana pagi hari Anda. Nanti kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Oke, yuk pagi hari ini kita afirmasi diri kita bahwa hari ini akan menjadi hari yang hebat, hari ini akan menjadi hari yang luar biasa, hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya karena hari ini bukanlah hari biasa tapi hari yang istimewa dan hari yang luar biasa yang akan Anda lalui di sepanjang hari ini. Dan ada sukacita, ada kegembiraan, ada happy, ada kebersamaan, ada hubungan yang baik terus terjalin di sepanjang hari ini ya. Yuk kita afirmasi diri kita agar hari ini menjadi hari yang hebat. Oke pendengar, selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan masih terus hadir ya untuk menemani suasana pagi hari Anda. Dan nanti ada informasi-informasi pun dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda di hari ini.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap, bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ya, baik pendengar, pukul 6.44 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat pagi untuk Anda semua. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dengan beberapa informasi dalam ruang News Magazine pagi hari ini. Dan tentunya akan dihadirkan beberapa informasi terupdate ya untuk Anda di pagi hari ini. Sebelum nanti kita jelang pukul 7 Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, semari Anda mempersiapkan segala sesuatunya dan sudah mulai siap mau menuju ke tempat Anda beraktivitas. Pagi hari ini satu informasi hadir untuk Anda dan juga ada beberapa informasi-informasi lainnya dalam ruang News Magazine pagi hari ini. Saya awali informasi yang pertama, pendengar. Informasi yang pertama kali ini dihadirkan dari beberapa daerah yang ada di Papua tapi juga untuk kita yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Informasinya untuk Anda kali ini saya awali informasi terkait yakni Pemda Waropen dan Polres gelar Maulid Nabi serukan keteladanan dan juga persatuan ya. Kemudian juga ada satu informasi dari Papua Barat Daya, Brasco Polresta Sorong Kota amankan 435 sabu dari pengambilan paket ya. Kemudian juga informasi lainnya untuk Anda ya, ini terkait dari Kabupaten Jayapura ya. Disaksikan 147.000 pengunjung dengan putaran uang 1,2 miliar rupiah. Informasinya untuk Anda pendengar pagi hari ini saya awali dari Kabupaten Jayapura ya. Informasinya dari Kabupaten Jayapura dan tentunya kita ketahui bersama kalau pagi tadi Anda mendengarkan Warta Berita Fajar Papua terkait dengan gelaran RRI Fest juga sudah kami update informasinya untuk Anda. Ditutup secara resmi oleh Wakil Wali Kota Jayapura pada 5 September 2026 dan gelaran RRI Fest ini bersamaan juga waktunya dengan gelaran FDS ya, Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026. Ya, dan informasinya pendengar untuk Anda di pagi hari ini dari Kabupaten Jayapura. Ya, informasinya pendengar Festival Danau Sentani FDS 15 2026 meninggalkan catatan menarik. Selama rangkaian festival berlangsung, kawasan pantai Kalkoti Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura didatangi 147.000 pengunjung. Perputaran uang juga mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah. Bupati Jayapura Yunus Wanda mengatakan tingginya kunjungan ini menjadi gambaran besarnya potensi pariwisata di kawasan Danau Sentani. Total dari siang sampai dengan malam ada sekitar 147.000 orang yang hadir. Disampaikan Bupati Jayapura Yunus Wanda saat penutupan FDS 15 di Kalkoti pada Sabtu 5 September 2026. Disampaikan peredaran uang yang terjadi sejak pra-event sampai tanggal 29 dan tanggal 3 terakhir tanggal 5 September hampir 1,2 miliar rupiah lebih, dan itu peredaran uang di lokasi Kalkute. Yunus menilai capaian tersebut cukup signifikan karena FDS 15 dilaksanakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Bagi pemerintah daerah, tingginya kunjungan dan aktivitas ekonomi ini menjadi bukti bahwa potensi wisata Danau Sentani masih sangat besar untuk dikembangkan. Bagi kami itu hal yang luar biasa karena dalam kondisi efisiensi kami bisa sampai di titik ini. Namun pemerintah Kabupaten Jayapura tidak ingin manfaat ekonomi tersebut berhenti ketika festival itu berakhir. Kawasan Kalkute direncanakan terus dikembangkan sebagai destinasi wisata dan kuliner permanen, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berlangsung sepanjang tahun, bukan hanya ketika ada gelaran FDS dilaksanakan. Tidak sekedar festival dan kita tunggu nanti lagi tahun depan gitu ya. Tidak, tetapi ini akan terus berjalan dan untuk terus mendorong kreativitas lokal, budaya dan juga seni, dan terus muncul dan bangkit dari tempat ini. Menurut Yunus Wanda, tingginya kunjungan selama FDS 15 ini menjadi momentum untuk mengubah cara pandang terhadap event pariwisata. Festival tidak cukup hanya menghadirkan keramaian, tetapi harus meninggalkan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat setelah acara tersebut selesai. Karena itu pengembangan Kalkute diarahkan untuk menggabungkan wisata, budaya, kuliner, dan UMKM dalam satu kawasan yang dapat dikunjungi masyarakat secara berkelanjutan. Oke, pendengar, itulah informasinya untuk Anda ya. Terkait pada saat penutupan saya tuh luar biasa ya, padat sekali, dan ini bisa menjadi daya tarik pastinya untuk apa namanya wisatawan dalam negeri tapi juga mancanegara seperti itu ya. Terbukti peredaran uang perputaran uang yang terjadi di Kalkute sendiri dalam Festival Danau Sentani 15 tahun 2026 mencapai 1,2 miliar rupiah lebih. Oke, yang pasti festival yang mengangkat kearifan lokal, yang mengangkat budaya, kemudian apa namanya adat istiadat dan sebagainya, yuk kita terus kembangkan, terus kita lestarikan dan terus kita berdayakan seperti itu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati Kabupaten Jayapura bahwa tidak berhenti sampai di situ ketika FDS selesai, terus sudah selesai, tidak ada aktivitas lagi di seputaran Kalkute. Padahal itu ada tempat-tempat yang mulai baru dibangun juga seperti itu ya. Jadi setelah selesai perekonomian, kemudian di dalamnya agar terus berkelanjutan, berkesinambungan seperti itu, disampaikan bahwa Kalkute sendiri tidak stop pada tanggal 5 September kemarin, tapi terus berlanjut seperti itu. Silahkan dengan kuliner, UMKM, kemudian juga wisata ekonomi dan lain sebagainya terus ada dan terus hadir di Kalkute seperti itu. Jadi ketika orang mau datang ke seputaran tempat dilaksanakannya Festival Danau Sentani, mereka juga tetap akan bisa melihat potensi pariwisata yang ada di kawasan Danau Sentani, tapi juga masih bisa untuk merasakan dan juga melihat begitu ya, ada kuliner, kemudian juga ada apa namanya tari-tarian, ada hal-hal yang mengangkat kearifan lokal itu. Dan ketika orang datang ke tempat pelaksanaan FDS ini, hal-hal tersebut itu masih ada seperti itu ya. Jadi tidak stop pada saat penutupan, tapi terus berkelanjutan setiap tahun seperti itu ya, berjalannya waktu. Oke, selamat saja dan semangat pagi untuk kita semua untuk hari ini di 7 September 2026. Saat ini pukul 6.52 menit waktu Indonesia Timur, dan nanti kita akan jelang bersama ya pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Gubernur Agus Tiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memastikan operasional penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Namun ia mengimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Budi mengatakan, Kemenhub tidak hanya memantau kondisi penerbangan, tetapi juga perkembangan penyeberangan di Selat Sunda. Dan hingga saat ini, aktivitas penyeberangan masih dapat berjalan dengan sejumlah kondisi yang harus diperhatikan. Informasi luar negeri, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map, dilansir dari BBC News, Sabtu 5 September 2026. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Perancis dan Inggris. Sementara itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat. Informasi dari dunia olahraga, pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zafiro, akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal itu ia ungkapkan usai berlatih bersama dengan rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar Asia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
2: Baik pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca telah disiapkan di Pondok Cabe.
1: Terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC.
2: Suryanto juga menjelaskan operasi tersebut akan dilakukan dengan dua teknik. Pertama, mendatangkan hujan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan. Hujan dengan intensitas cukup deras diharapkan juga dapat menyeluruh abu vulkanik dari udara dan permukaan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingat masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menkes meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah.
3: Yang pertama dari sisi Kementerian Kesehatan, kita pesankan kepada masyarakat agar tidak panik ya, agar tidak panik dan titip ada tiga hal yang mesti kita jaga bersama. Yang pertama dari sisi kesehatan, abu vulkanik ini ada tiga dampaknya yang harus kita jaga. Pertama adalah ke pernafasan, kedua adalah ke mata, dan yang ketiga adalah ke kulit.
2: Abu vulkanik gunung Anak Krakatau dapat mengganggu saluran pernapasan, mata, hingga kulit. Oleh karena itu, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan perlindungan mata. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Agustiar Sabran, kemudian Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agustiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
4: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Brimob, bahan berupa bubuk dia. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem inject. Dan hasil dari ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
5: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
4: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air, itu ada namanya Hertindo AF31. Ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
6: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
5: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
0: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Santianov dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
7: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
8: Ini dari lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu Rp140.000. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jaga sendiri juga sepi, karena daya beli berkurang. Ya jauh menurun. Ya ada. ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami khususnya pedagang daging.
7: Sementara itu, Setio Budi selaku pejagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
9: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisaran Rp112.000 sampai Rp114.000. Dan untuk harga jualnya itu sekitaran Rp120.000 sampai Rp125.000 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
7: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk stabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang agar roda perekonomian para pedagang di Pasar Legi dan Pejagal dapat terus berputar. Cantiano melaporkan.
0: Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya Kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
10: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi.

0: mempengaruhi faktor pasokan dan permintaan. Berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan saat ini secara umum masih relatif terjaga.
1: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang. Adapun sampai saat ini yang menjadi faktor dominan kenaikan harga daging adalah permintaan masyarakat naik pada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
0: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya, mengatakan kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
2: Mahalnya, mahal kali, Kak. Terus jualannya nggak laku, Kak. Sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
3: Satu ekor
2: masih sisa.
0: Ia berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat juga meningkat dan omset penjualan kembali normal. Ermina Jain melaporkan.
4: Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan penerima bantuan pangan atau PBP pada alokasi Juli-Agustus berupa beras medium 30 kg sudah mulai disalurkan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Dalam hal gini, kalau dalam data cadangan itu tidak ada, kan boleh untuk mengganti data desil 1 sampai dengan 4 dari desa SISN.
6: Perum Bulog Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CPP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 kg sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
5: Ada aturan di Bapanas itu begini, Mas. Penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan, ya, Mas. 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari, itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
7: Ganti orang.
5: Itu ada aturan di Bapanas seperti itu. Tapi sejauh ini, memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil dari 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN.
6: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
5: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti. Nanti dicatat pada saat memfoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya, normal, pengganti, perwakilan, difoto, membawa dokumen dalam artian kartu undangan oke, terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan tiga beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
6: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode

0: alokasi sebelumnya, Dwi Narko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli Agustus kali ini murni berupa beras tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki, untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
1: RRI Fest jadi ajang deteksi dini penyakit dan warga rela antri cek kesehatan gratis. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
2: Tinggi badan, berat badan, tensi.
3: Ratusan warga memadati stan cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan dua tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro, Dr. Nur, mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
2: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Luar biasa sih, bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam sudah hampir sekitar 40-an. Sana juga mungkin 40, jadi...
3: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
4: Tanggapannya sih bagus ya, mungkin kendala sih yang cek gula aja sih, ini yang cek yang dari ini.
3: Stan kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Ya, baik pendengar, Anda bersama Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Gamers Kabupaten Jayapura. Waktunya unjuk kemampuan. Ikuti turnamen Mobile Legend Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura 2026. Rebut total hadiah 6 juta rupiah. Juara 1, 3 juta. Juara 2, 2 juta. Dan juara 3, 1 juta rupiah plus sertifikat. Catat, 18 sampai 19 September 2026, mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai selesai di halaman parkir Hotel Suni Sentani Jayapura. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Agustus sampai 17 September 2026. Fee registrasi hanya Rp125.000. Informasi dan pendaftaran, Heni. Nomor kontak 0812-4377-3742. Bertarung, raih kemenangan, jadilah legenda. Turnamen Mobile Legend Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura.

ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Pendengar, perhatian Anda dalam penyampaian berita duka, satu berita duka pagi hari ini. Kami sampaikan untuk Anda, kami terima berasal dari Bapak Henok Lawrence Ondi di Jalan Silva Gria, Beringin, Kota Raja, Jayapura. Berita duka pendengar, kami terima berasal dari Bapak Henok Lawrence Ondi dengan alamat Jalan Silva Gria, Beringin, Kota Raja, Jayapura. Ditujukan berita duka kepada Wali Kota Jayapura Bapak Dr. Abisai Rolo SHMH, Wakil Wali Kota Jayapura Bapak Dr. Insinyur Haji Rustam Saru SH Rustan Saru MM, Wakil Wali Kota Jayapura Bapak Dr. Insinyur Haji Rustam Saru MM, Pandawafi Besar Tobati Injros Bapak Yohan Yanti Hamadi, Pandawafi Tobati Laut Bapak Hans Hoa Ireu, Kepala Suku Afar Bapak Demianus Afar, Kepala Suku Itar Bapak Marvin Itar, Kepala Suku Mano Bapak Yakobus Mano, Kepala Suku Hasor Bapak Gerson Yuli Hasor, Kepala Suku Merauji Bapak Jemi Merauji, Kepala Suku Dawir Bapak Timo Dawir, Kepala Suku Hababu Bapak One Hababu, Adik Dr. Yohanes Markus Ondi di Nabire, Adik Yakob Demianus Ondi di Serui, Adik Yonatan Ondi di Waropen, Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Ketua PHMJ Getsemani di Kota Raja, Ketua PHMJ Peniel Kota Raja, Ketua PHMJ Via Dolorosa di Tobati, Ketua PHMJ Abara Engros, Ketua PHMJ Silo Entro, Ketua PHMJ Ebenezer Kayu Pulau, Ketua PHMJ Immanuel Hamadi, Ketua PHMJ Sion Padang Bulan, Ketua PHMJ Harapan Abipura. Selanjutnya berita duka ditujukan kepada LSM Fokker Papua di Jayapura, keluarga Arnold Mangrat di Sorong, anak Golda dan anak Yohanes Ondieun di Manokwari, Bapak Heri dan Wimpi Hamadi di Raja Ampat, keluarga besar Mano, keluarga besar Hai, keluarga besar Hamadi, keluarga besar Afar, keluarga besar Itar, keluarga besar Hasor, keluarga besar Dawir, keluarga besar Srem-Srem, keluarga besar Ireu, keluarga besar Hababu, keluarga besar Injama dan keluarga besar Merauji, semuanya yang berada di Kampung Tobati, Engros, Abipura, Jayapura, Sentani sekitarnya. Rekan-rekan kerja dari Ibu Ice Hamadi Ondi di Dinas Sosial Kota Jayapura, warga RT 02 RW 01 di Jalan Silva Gria dan Jalan Merak 02 Kota Raja sekitarnya, keluarga besar Partai Demokrat Kota Jayapura, keluarga besar alumni UKSW Salatiga di Jayapura, seluruh kerabat handai tolan dimanapun berada.

Isi berita duka telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 pukul 29 menit dini hari, Bapak terkasih Bapak Hendrikus Abraham Undi SPD meninggal dalam usia 66 tahun di Rumah Sakit Bayangkara dan meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Silva Gria, Kota Raja, Kota Jayapura. Untuk rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Senin 7 September 2026, pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ibadah pemakaman dari rumah duka dan selanjutnya menuju ke gereja Getsemani Kota Raja dan selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman umum Buper Waina Kota Jayapura. Ya pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami sampaikan dari Bapak Henok Lawrence Ondi dengan alamat Jalan Silva Gria, Beringin, Kota Raja, Kota Jayapura, menyampaikan bahwa telah meninggal dunia Bapak terkasih Bapak Hendrikus Abraham Ondi SPD. Dan untuk rencana pemakaman pada hari ini Senin 7 September 2026 jam 11 siang ibadah di rumah duka, selanjutnya jenazah diantarkan ke gereja Getsemani Kota Raja dan selanjutnya akan dimakamkan di pekuburan umum Buper Kota Jayapura. Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara untuk meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, listrik bukan hanya soal biaya, tapi juga soal nasib bumi kita. Pemborosan listrik adalah isu lingkungan yang serius. Mayoritas listrik yang kita gunakan di Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara. Ketika kita menyalakan lampu di ruangan kosong, membiarkan AC menyala seharian tanpa batasan, atau lupa mencabut pengisi daya, kita secara tidak langsung meningkatkan pemakaian bahan bakar fosil yang dapat mengancam bumi kita. Sebaliknya, setiap kilowatt jam listrik yang kita hemat berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, mengurangi emisi, dan memperlambat laju pemanasan global. Mematikan satu lampu, mencabut satu charger, atau mengatur suhu AC yang ideal adalah tindakan nyata

percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura. Amanah dan terpercaya.

0: Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN, pilih menu Rehab 3.0, tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
1: Kemudian untuk Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
3: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini. Prakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Ya, baik pendengar, pukul 7.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan pagi hari ini kita akan update ya informasi prakiraan cuaca untuk pagi hari ini, tentunya langsung dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, pagi. Hari ini cuacanya ini mulai sang mentari sudah mulai memancarkan wajahnya begitu ya. Oke, perakiran dari BMKG sendiri sepanjang hari ini itu seperti apa cuaca yang boleh kita nikmati? Silahkan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI, pasal bisa kemanapun Anda berada. Bersama saya Nova, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Akan memberikan informasi perakiran cuaca hari yang berfokus di Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan pada hari ini, Senin 7 September 2026. Secara umum pada tiga Papua secara berawan hingga hujan dengan intensitas ringan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celsius dan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 99%. Sementara itu, arah angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 3 hingga 11 km per jam. Untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada siang hari di Kabupaten Karmi dan Maropeng, dan pada malam hingga dini hari di Kabupaten Karmi, Pemira Meraya, dan Pihak Impor. Untuk Kota Jayapura, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikutnya, mengenai informasi perakiraan tinggi gelombang, di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 knot, bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Selanjutnya, untuk informasi pasang air laut, saat ini dalam kondisi pasang untuk surut diperkirakan terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dan surut dalam 0,4 meter dan pukul 23.03 waktu Indonesia Timur yang akan surut dalam 0,9 meter. Kemudian pasang naik diperkirakan terjadi pada pukul 18.06 waktu Indonesia Timur diperkirakan akan naik setinggi 1 meter. Diimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan segera mencari bantuan sungai dan kaki gunung atau perbukitan atau gradasi bisa dengan intensitas dekat dengan durasi yang lama karena dapat potensi menyebabkan dari hematologis di banjir dan juga dengan tanah longsor. Sekian informasi dari kami.
1: Oke, baik Rekan Noval, terima kasih banyak untuk informasinya ya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura ya, dan informasi ini sekiranya menambah kesan informasi kita semua terkait hari ini cuacanya seperti apa, bisa menjadi referensi untuk Anda.
0: Demikian prakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya sama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Ya, baik pendengar, pukul 7.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi dan semangat pagi kembali untuk Anda semua di hari Senin ya, 7 September 2026. Anda yang baru saja mengikuti apel pagi atau sudah mulai disibukkan dengan segala aktivitas Anda di hari ini, sudah mulai duduk di ruang kerja Anda, di meja kerja Anda, oke, yang pasti dengan semangat pagi yang menggebu-gebu, waduh asik ya. Iya, dengan suasana yang cukup cerah untuk pagi hari ini menambah semangat Anda juga, apalagi sejak dari rumah sudah sarapan atau sampai di kantor baru sarapan seperti itu ya, kemudian dari rumah juga sudah dengan penuh semangat dan sudah penuh dengan afirmasi kepada diri sendiri bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa, hari ini akan menjadi hari yang tidak biasa-biasa saja, dan hari ini berbeda dengan hari-hari hari sebelumnya. Akan menjadi hari yang luar biasa. Oke, selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda. Satu informasi sebelum lagu-lagu hiburan hadir ke ruang dengar Anda, kemudian juga nanti kita akan masuk dalam ruang aktualiti Papua ya. Ada beberapa informasi dari berbagai wilayah yang ada di tanah Papua, tapi juga daerah DOB seperti itu ya. Informasinya pendengar untuk Anda pagi hari ini, kami sampaikan dari Ondofolo Kampung Ifale Sentani. Dari Ondofolo Kampung Ifale Sentani, dalam rangka persiapan menyambut pelaksanaan sidang klasi Sentani ke-20 tahun 2027 yang akan berlangsung di Jemaat Kampung Ifale. Dengan demikian, Ondofolo Ifale mengundang seluruh masyarakat Ifale, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang bertugas sebagai TNI Polri, sebagai pegawai negeri, anggota legislatif, sebagai DPD RI, DPR Papua, DPRK, kemudian juga pengusaha, lembaga kultur MRP, dan juga intelektual serta dalam berbagai profesi dan pengabdian. Dengan penuh hormat, Ondofolo Ifale mengundang masyarakat Ifale yang berada di luar Papua maupun yang berada di wilayah tanah Papua untuk datang dan hadiri pertemuan akbar, partisipasi dalam membantu menopang kegiatan aksi nyata melalui sumbangan dana demi menunjang pelaksanaan sidang klasi Sentani ke-20 tahun 2027 di Jemaat dan juga di kampung kita, Kampung Ifale. Ya, dan adapun waktu pertemuan akbar seluruh orang Ifale akan dilaksanakan yaitu pada hari Jumat, pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di OB Ifale Kampung Ifale. Adapun agenda yang akan terlaksana pada Jumat 11 September 2026 itu ada sambutan dan juga arahan oleh Ondofolo Ifale, sambutan oleh Ketua Panitia Sidang Klasis, aksi sumbangan dana serba-serbi dan selesai. Demikian undangan dan pemberitahuan disampaikan serta atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari selaku orang Ifale, Ondofolo Ifale menyampaikan selamat datang di kampungmu, Kampung Ifale. Tuhan memberkati Onomi Rimai. Ya, pendengar, demikian satu informasi yang ini untuk orang Ifale yang ada di tanah Papua, yang ada di luar Papua, seperti itu ya, untuk datang bersama-sama dalam pertemuan di hari Jumat nanti 11 September 2026. Ada aksi sumbangan dana juga seperti itu ya, karena ada giat ataupun ada di 2027 nanti ada sidang klasis dan sebagai tuan rumah adalah jemaat yang ada di Ifale. Dan meminta partisipasi dari seluruh anak-anak Ifale seperti itu ya. Oke, pukul 8.03 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua dan persembahan lagu-lagu hiburan, beberapa informasi dalam ruang aktualiti Papua juga ya. Pagi hadir untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Human Rights Day International atau Hari Hak Asasi Manusia diperingati tepatnya 10 Desember. Terurai sejarah pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperjuangkan hak dan kebebasan mendasar semua manusia, menjamin setiap individu tanpa perbedaan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, agama, bahasa, dan status lainnya. Hari HAM Sedunia tahun 2023 mengusung tema Freedom, Equality, and Justice for All atau kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua demi terciptanya harmoni dalam keberagaman. Lima tahun peringatan hak asasi manusia adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Sayangi dan hargai hidup sesama, karena sejatinya hak hidup yang Tuhan berikan adalah hak mendasar yang harus dijunjung tinggi bagi siapa saja yang menghargai kehidupan sesama ciptaan Tuhan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Iya, pendengar dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini ada beberapa informasi tentunya hadir ya untuk menemani suasana pagi hari Anda. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menjadikan peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026 sebagai momentum untuk mengevaluasi

sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Area Manager Communication Relation CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas di Jayapura pada hari Sabtu mengatakan, momentum tersebut dimanfaatkan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan sekaligus mendengarkan masukan terkait layanan Pertamina. Sesuai dengan semangat Hari Pelanggan Nasional tahun ini, senyum pelanggan, senyumku juga. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendengarkan pengalaman pelanggan atas layanan yang Pertamina berikan. Ispiani mengatakan segala masukan menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Pada Jumat 4 September 2026, kami melakukan rangkaian kegiatan Hari Pelanggan Nasional di mana ini dilakukan secara serentak di 12 kota dan kabupaten di wilayah Papua dan Maluku, meliputi Ternate, Halmahera Utara, Ambon, Buru, Sorong, Manokwari, Nabire, Timika, Merauke, Jayawijaya, Biak, dan Jayapura. Disampaikan pada kegiatan tersebut diisi dengan interaksi langsung bersama pelanggan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, termasuk membantu proses pengisian bahan bakar minyak BBM, serta menyapa pengguna setia Bright Gas, khususnya pelanggan dari sektor restoran dan juga rumah makan. Dan tentunya interaksi secara langsung ini menjadi kesempatan bagi Pertamina Patraniaga untuk mengetahui pengalaman pelanggan sekaligus memberikan apresiasi kepada pelanggan, mitra ojek daring, pekerja SPBU serta mitra pengelola hotel, restoran dan juga kafe, pengguna Bright Gas yang berprestasi. Dan disampaikan juga selain kegiatan sapa pelanggan, pihaknya juga menghadirkan berbagai promo khusus sebagai bagian dari rangkaian Hari Pelanggan Nasional 2026 yang dapat diakses melalui aplikasi My Pertamina. Oke pendengar, itulah informasi awal dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini. Pertamina Papua jadikan Hari Pelanggan momentum untuk evaluasi pelayanan. Kemudian informasi lainnya dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini, PLN Papua turunkan 50 unit rumah ikan bahan faba di Pantai Hol Tekam. Saudara PT PLN Unit Induk Wilayah UIW Papua dan Papua Barat menurunkan sebanyak 50 unit rumah ikan berbahan fly ash and bottom ash atau faba atau sisa pembakaran batu bara di Pantai Hol Tekam, Kota Jayapura, Papua. Senior Manager Keuangan Komunikasi dan Umum PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah UIW Papua dan Papua Barat, Dana Adi Pratama mengatakan, langkah inovatif tersebut diterapkan melalui konsep Creating Shared Value atau CSV, di mana mengubah limbah operasional menjadi solusi untuk memperbaiki ekosistem laut yang pada akhirnya akan menambah hasil tangkapan dan penghasilan nelayan lokal. Menurut Dana, dengan adanya pelaksanaan program tersebut, semakin mempertegas komitmen PLN dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance atau ESG atau ESG seperti itu. Melalui inisiatif ini, kami terus berupaya ya, untuk menyelaraskan tugas penyediaan energi di tanah Papua tentunya dengan pelestarian lingkungan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat luas. Dan sebagai informasi juga untuk kita semua, pembangunan rumah ikan ini merupakan hasil kolaborasi dengan komunitas Enak Apabilang atau EAP Outdoor serta beberapa instansi terkait lainnya, sehingga modul rumah ikan yang dicetak secara swadaya menggunakan campuran faba, pasir, semen, dan juga chipping diturunkan oleh 4 penyelam ke dasar laut berpasir pada kedalaman 5 hingga 7 meter. Lokasi penempatan juga ditarik sejauh 25 meter dari jalur perlintasan kapal guna menjamin keamanan navigasi laut. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumuri mengatakan, inovasi rumah ikan faba ini akan menciptakan habitat baru yang aman bagi perkembangbiakan spesies ikan pesisir serta memberikan struktur perlindungan
bagi benih ikan dari arus keras ke dan juga predator. Apalagi kita tahu bersama bahwa laut adalah tumpuan hidup ya dan budaya masyarakat Papua, sehingga langkah pemulihan ekosistem ini tentunya diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan populasi ikan sekaligus memudahkan nelayan lokal untuk mendapatkan hasil tangkapan tanpa harus melaut terlalu jauh ke tengah samudra. Menurut Richard, untuk itu pihaknya berharap ya agar proyek ini tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, melainkan harus memberikan dampak ekonomi jangka panjang yang nyata. PLN Papua turunkan 50 unit rumah ikan bahan faba di Pantai Holtekam. Pukul 8.23 menit waktu Indonesia Timur ya, kita masih dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini. Satu informasi lagi hadir untuk Anda sebelum beberapa lagu-lagu hiburan ya hadir untuk Anda di pagi hari ini. Informasi lainnya pendengar untuk Anda, kali ini kita menuju ke Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dorong pelajar 8 kabupaten untuk ikut Olimpiade Sains. Dari Wamena pendengar, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mendorong pelajar di 8 kabupaten di daerah tersebut untuk mengikuti Olimpiade Sains, meningkatkan pengetahuan dan membuka peluang memperoleh beasiswa. Koordinator Olimpiade Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Pegunungan, Yoel Gibandi Wamena pada Sabtu mengatakan, siswa-siswi di 8 kabupaten harus diikutkan dalam setiap lomba olimpiade yang digelar pemerintah kabupaten maupun provinsi. Kami berharap tentunya satuan pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA-SMK di 8 kabupaten setiap ada lomba olimpiade, siswa-siswinya dipersiapkan dan diikutkan dalam kegiatan tersebut, supaya tentunya memiliki pengalaman serta membuka peluang untuk meraih beasiswa. Disampaikan juga bahwa setiap siswa-siswi yang mengikuti kegiatan olimpiade itu nama-namanya telah terdaftar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Peserta olimpiade nama-namanya pastinya telah terdaftar gitu ya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan tentunya memiliki kesempatan untuk meraih beasiswa untuk tingkat selanjutnya. Dan tentunya ini memberikan ataupun disampaikan bahwa ada beberapa daerah Papua Pegunungan jarang mengirim perwakilan untuk mengikuti olimpiade digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Pegunungan. Ya, dan diharapkan tentunya setiap daerah harus mengirim perwakilannya seperti itu ya. Dan setiap kegiatan cerdas cermat atau pidato atau peragaan busana yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Pegunungan selalu melibatkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Papua supaya ada netralitas dan tentunya membantu mencatat nama-nama peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebagai peserta olimpiade. Ya, tentunya ini ada harapan dari pemerintah begitu ya, bahwa 8 kabupaten yang ada di Pemprov Papua Pegunungan ketika ada lomba olimpiade seperti itu ya, diikutsertakan siswa-siswinya seperti itu, agar ke depan nama-namanya bisa diperhatikan, kemudian juga bisa mendapatkan beasiswa untuk ke tingkat selanjutnya. Oke, pendengar, pukul 8.27 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua. Masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, buat Anda yang sudah mulai disibukkan dengan segala tugas-tugas Anda sampai dengan saat ini, semangat untuk Anda, sukses untuk Anda di hari ini. Kita ada di hari Senin ya, tepatnya 7 September 2026. Cuaca juga sangat mendukung pagi hari ini, cuaca cerah ya, boleh kita nikmati bersama. Semoga cerahnya cuaca memberikan cerah juga di hati pikiran Anda untuk terus menjalankan aktivitas Anda di hari ini dengan penuh kecerahan, dengan penuh semangatnya juga. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kita masih dalam ruang aktualiti Papua di pagi hari ini. Sebelum nanti kita jelang bersama ya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami hadir dalam Warta Berita Pro 3. Ya, pendengar, dalam ruang aktualiti pagi hari ini kembali saya hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Kali ini informasinya terkait ini untuk kita ketahui bersama bahwa di Bandara Soekarno-Hatta begitu ya, ini dilaksanakan penutupan sementara juga karena kita tahu gunung yang meletus ya, saat ini memang alam sedang berbicara banyak kepada kita umat manusia seperti itu ya. Jadi di banyak tempat terjadi hal-hal yang berbicara, alam sedang berbicara kepada kita umat manusia seperti itu. Penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, pada hari Minggu kemarin 6 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya. Airnav Indonesia melalui Notam A334826 menetapkan bandara masih berstatus close, menggantikan Notam sebelumnya yang memperkirakan penutupan hingga pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat ya, pada hari Minggu kemarin. Ya, dan Airnav Indonesia terus memantau perkembangan kondisi ruang udara dan tentunya sebaran abu vulkanik melalui Indonesia Network Management Center, Indonesia Network Management Center, dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penerbangan ini juga terus dilakukan untuk memastikan informasi terkini tersampaikan tepat dan juga tepat waktu demi mendukung keselamatan penerbangan. Oke, pendengar, nanti seperti apa update situasi terkini juga tentunya akan dihadirkan update-nya untuk Anda, dan bahkan Anda bisa mendengarkan juga secara langsung dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Oke, kemudian informasi lainnya dalam ruang aktualiti pagi hari ini, kalau tadi dari Papua Pegunungan, kemudian dari Kabupaten Jayapura juga sudah hadir untuk Anda. Ya, kali ini informasinya terkait ini ada beberapa pelatihan, yang diikuti oleh generasi emas Papua seperti itu. Tapi juga ada informasi terkait ini kita masih di Papua Pegunungan dulu ya. Bulog Wamena salurkan 6.200 ton bantuan pangan ke 6 kabupaten. Oke, informasinya pendengar untuk Anda masih dalam ruang aktualiti Papua. Kantor cabang Perum Bulog Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menyalurkan 6.200 ton bantuan pangan, beras dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas ke 6 kabupaten wilayah Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kepala Kantor Cabang Bulog Wamena, Dedi Rahman, mengatakan pihaknya diberikan tugas oleh negara untuk menyalurkan bantuan pangan beras di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Jadi bantuan pangan berasal dari Presiden yang disalurkan melalui Bapanas ke wilayah kerja Bulog Wamena sebanyak 6.200 ton. Meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Mambramo Tengah, dan Iyalimo, Papua Pegunungan. Sementara satu kabupaten di Papua Tengah yang menjadi tanggung jawab Bulog Wamena adalah Puncak Jaya. Menurutnya, dari semua kantor cabang Perum Bulog di Tanah Papua, Bulog Wamena yang memperoleh pagu atau bantuan pangan beras paling banyak. Kami di Bulog Wamena mendapatkan penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan beras paling banyak ya, dibandingkan dengan kantor cabang lainnya di Tanah Papua. Disampaikan juga penyaluran bantuan pangan beras dari Bapanas tahun ini telah dilaksanakan selama dua kali. Pertama, bantuan pangan beras dilakukan pada bulan Februari dan Maret. Saat ini kembali menyalurkan untuk bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2026. Alhamdulillah, bantuan pangan beras sudah mulai didistribusikan sejak beberapa waktu lalu, disampaikannya. Dan ia kembali menambahkan juga, pendengar, kantor cabang Perum Bulog Wamena juga berperan membantu pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi. Jadi upaya yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan inflasi melalui program stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP, beras-beras SPHP disalurkan ke setiap mitra yang terdaftar di sistem Bulog, dan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menggelar pasar murah dengan mengacu pada harga eceran tertinggi atau HET Rp13.500 per kilogramnya untuk beras SPHP ya. Oke, itu dia dari Wamena. Bulog Wamena salurkan 6.200 ton bantuan pangan ke 6 kabupaten dan seprovinsi Papua. Wamena yang paling banyak begitu ya. Oke, kemudian informasi lainnya kembali untuk Anda. Kali ini informasinya terkait tim bersama petugas Damkar Jayawijaya perkuat simulasi penanganan kebakaran ya. Kemudian juga informasi lainnya terkait ada DP2KP Papua Selatan minta nelayan tidak tangkap ikan di perairan PNG seperti itu. Kemudian juga informasi lainnya, ya kali ini kita ke, ya ini masih dari Jayawijaya ya, dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini. Tentara Nasional Indonesia TNI melalui Kodim 1702 Jayawijaya dan petugas pemadam kebakaran Damkar Dinas Satuan Polisi Pamong Praja memperkuat simulasi penanganan kebakaran di daerah setempat. Petugas Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya membekali pengetahuan tentang cara mengoperasikan peralatan kebakaran kepada prajurit Kodim 1702 Jayawijaya untuk penanganan kebakaran di daerah tersebut. Dan Dim 1702 Jayawijaya Letkol Infantri Ilham Daturamang menyampaikan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi bencana kebakaran, prajurit TNI bersama tim Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya melaksanakan latihan gabungan berupa simulasi pemadaman kebakaran. Ya, menurutnya dalam latihan tersebut ya, prajurit TNI dan tim Damkar melaksanakan sejumlah tahapan simulasi, mulai dari penanganan awal kejadian kebakaran, kemudian koordinasi dan juga komunikasi antar personal, antar personil seperti itu ya. Kemudian penggunaan peralatan pemadam kebakaran hingga proses pemadaman, tapi juga penanganan setelah api berhasil dikendalikan. Ya, dan tentunya disampaikan juga bahwa sinergi antara TNI dan tim Damkar ini sangatlah penting dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di mana saja dan juga dapat terjadi di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Tentunya kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi membutuhkan kerjasama dan juga dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, latihan secara berkala ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap prajurit memahami prosedur prosedur penanganan serta mampu bekerja secara efektif di lapangan. Oke, pendengar, saat ini pukul 8.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda. Nanti kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ngopi dulu bos ya, untuk Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter.